0: Komentar tersebut diproduksi di kawasan Taman Nasional Aketa Jawe, Lolobata, dan sejumlah wilayah adat di pedalaman Halmahera dengan mengedepankan pendekatan partisipatif. Dan galau-galau proses pengambilan gambar dilakukan melalui komunikasi bersama tokoh adat, masyarakat setempat, dan berbagai pihak terkait agar tetap menghormati adat istiadat, budaya, serta ruang hidup komunitas Ohongana Menyawa. Tim produksi menegaskan penggunaan istilah Ohongana Menyawa atau Tobelo dalam film ini, sebab penyebutan Togutil yang selama ini masih dikenal masyarakat dinilai memiliki konotasi yang kurang tepat oleh sebagian anggota komunitas maupun kalangan peneliti. Dan film dokumenter ini akan mengangkat berbagai sisi kehidupan masyarakat adat, mulai dari cara mereka menjaga hutan sebagai sumber kehidupan, tradisi berburu dan meramu, sistem pengetahuan lokal, semangat gotong royong, hingga hubungan spiritual dan juga erat dengan alam. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Bisa.
1: Ya, diawali dengan dua buah lagu yang riang gembira tidak tara ya. Kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Dan kami bakalan telepon di 0711351656 yang pengen bergabung, silakan diaturi. Dengan cerita apa baik dan tema besarnya Green Radio atau lingkungan bersih, lingkungan asli dan juga cara menjaga lingkungan kita agar tetap bersih untuk sampai nantinya ya, sampai kapanpun ya, sehingga baca tercipta lingkungan yang luar biasa aslinya. Dulur, kali ini ada si Bambangan dan masih kami menunggu yang pengen WhatsApp juga, yang pengen bertelepon di sini di 0711351656.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: quinto grado.
1: Oke, Lur, kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu yang cindo, lagu-lagu lemah, lagu-lagu yang gembira tiada tara. Pagi ini luar biasa sekali, Lur. Dan kami selipkan ragam informasi. Kali ini kita menuju ke Nunukan ya. Dari informasi tentang Papua, di mana jauh sebelum teknologi modern menyentuh perairan Nusantara, suku Biak di Teluk Cendrawasih telah mengukuhkan dirinya sebagai para pengelana laut yang tangguh. Ketangguhan mereka di samudera tidak lepas dari keberadaan perahu tradisional yang menjadi mahakarya warisan leluhur, yaitu perahu wire atau yang sering dikenal pula dengan perahu Wai Wambasi. Perahu layar bukan sekedar alat transportasi air sederhana, melainkan sarana navigasi handal yang membawa para pelaut Biak menjelajahi lautan luas hingga ke wilayah Maluku, Halmahera, bahkan mencatatkan jejak sejarah perdagangan hingga ke belahan samudra yang jauh. Dari segi arsitektur, perahu Ware memiliki desain khas yang memadukan estetika budaya dan efisiensi aerodinamika. Dan perahu ini mengandalkan cadik atau outrigger dari bambu atau kayu ringan di sisinya sebagai penyeimbang utama agar tidak mudah terbalik saat diterjang ombak laut lepas. Elemen paling mencolok berada pada lambung dan haluan yang seringkali dihiasi ukiran bermotif leluhur atau ada gambar hewan laut spiritual, seperti serta penggunaan layar tradisional berbentuk segitiga atau cakar kepiting. Dan kombinasi cadik yang kokoh yang bentangan layar ini ya memungkinkan perahu Ware memanfaatkan dorongan angin secara optimal untuk menembus lautan tajam. Nah, proses pembuatan perahu Ware ini ya syarat akan kearifan lokal dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Bahan utamanya dipilih secara cermat dari kayu-kayu pilihan di hutan-hutan Papua yang terkenal kuat kayu-kayunya. Dan tahan terhadap korosi air asin serta tidak mudah lapuk. Pembuatan perahu ini bukanlah pekerjaan individu, melainkan proses kolektif yaitu proses bersama, membuat bersama yang melibatkan gotong royong anggota klan. Dan mulai dari pemotongan pohon atau batangnya, pengerukan batang hingga perakitan akhir. Dan gal-gal tahapannya diiringi oleh serangkaian ritual adat dan doa keselamatan guna memohon perlindungan dari roh leluhur serta penguasa laut. Bagi masyarakat Biak, perahu Ware ini memegang peranan yang sangat vital dalam struktur sosial dan perekonomian masa lalu. Dan perahu ini digunakan untuk kegiatan melaut, berdagang, barter antar pulau, hingga perjalanan ekspedisi antar suku yang memperkuat hubungan kemasyarakatan. Lebih dari itu, perahu Ware ini juga simbol kemandirian dan kebanggaan bahari. Ukuran perahunya serta keindahan ukirannya seringkali menjadi penanda status sosial, keberanian serta keahlian bertualang dari pemiliknya atau pemimpin kelompok pelaut tersebut. Meskipun menyeari gelombang modernisasi telah menggantikan peran perahu layar dengan perahu bermotor mesin tempel, perahu Ware tetap menduduki posisi terhormat dalam warisan kebudayaan Papua. Keberadaan kini terus dilestarikan sebagai identitas visual kebaharian suku Biak yang sering dihadirkan dalam festival-festival budaya regional maupun pameran seni bahari nasional. Melalui pelestarian perahu Ware ini, masyarakat Papua tidak hanya merawat sebuah fisik perahu tradisional, tapi juga menjaga api sejarah kejayaan para pengelana samudra dari timur Indonesia. Itu tadi kami kutip dari tulisan yang ada di eri.co.id untuk wilayah Nunukan dan bercerita tentang perahu Ware yang tentunya dari Teluk Cendrawasih atau dari Biak ya, Papua. Oke, Lur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, dulur galau-galau, kita lanjut kembali rangkaian program acara pagi hari ini dan informasi tentang budaya, pariwisata dan juga tentang Green Radio atau menjaga lingkungan. Dulur galau-galau, kali ini informasi mengenai musik keroncong. Nah, ini dari informasi ri.co.id Surakarta. Solo merupakan salah satu kota yang punya sejarah panjang dalam evolusi musik keroncong Indonesia. Dengan keberagaman budaya, kehadiran para seniman dan dukungan dari industri rekaman, kota ini menjadi pusat yang signifikan bagi perkembangan keroncong dengan pengaruh yang meresap hingga ke tingkat nasional. Masa kejayaan keroncong di Surakarta terjadi sekitar tahun 1960-an ketika banyak grup musik, penyanyi dan pencipta lagu muncul dari kota tersebut. Hadirnya perusahaan rekaman Lokananta berperan sangat penting dalam merekam dan menyebarkan karya-karya keroncong di berbagai pelosok Indonesia. Keunikan keroncong Surakarta berada pada kombinasi antara elemen musik barat dan budaya Jawa yang menciptakan karakter musik yang istimewa. Gabungan ini melahirkan langgam Jawa yang sampai menjadi salah satu ciri khas penting dari musik keroncong dan musik yang dinikmati dari berbagai kalangan. Dalam perkembangannya, keroncong mengalami tantangan akibat meningkatnya popularitas musik lainnya seperti pop, rock, dangdut, dan genre modern lainnya. Turunnya produksi rekaman serta berkurangnya jumlah grup keroncong juga menjadi alasan yang menyebabkan keberadaan musik ini sempat menurun di tahun 1990-an. Dan namun berbagai langkah pelestarian tetap dilakukan oleh pemerintah, komunitas, akademisi, dan pelaku seni. Ada festival keroncong, pertunjukan yang rutin, pendidikan seni, dan kolaborasi dengan genre musik modern menjadi cara untuk memperkenalkan kembali keroncong kepada generasi muda. Dulu galau-galau, kita lanjut kembali dalam khasana musik Sumatera Selatan dan Indonesia Nusantara. Dan kali ini satu lagu ya dengan irama keroncong kami pilihkan lagu pilihan di kesempatan pagi ini.

Ingat perempat informasi sedangkan dari perempatnya pukul 8 pagi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meresmikan layanan Open Top Tour Jakarta rute Jakarta-Batavia sekaligus memulai uji coba Open Dining of Jakarta di kawasan Kalibesak, Kota Tua, Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sektor pariwisata, menghidupkan kawasan bersejarah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif menuju Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Menurut Rano Karno, berbagai kegiatan budaya yang digelar Pemprov DKI Jakarta telah memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata. Ini terjenguk dari meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dan dengan hadirnya rute Jakarta Batavia ini, Transjakarta kini memiliki 4 layanan open top tour, yaitu

0: Jakarta Skyline, Jakarta Heritage, Jakarta Explore, dan Jakarta Batavia. Keempatnya menawarkan pengalaman menikmati panorama kota, kawasan bersejarah, dan berbagai ikon Jakarta. Dari Jakarta kita ke Aceh. Oke, dari Jakarta kita ke informasi lainnya. Di mana ada Dance Mix Papua Selatan, angkat budaya lewat olahraga. Inorga Dance Mix Papua Selatan terus memperkenalkan olahraga berbasis tarian yang memadukan kebugaran dengan kekayaan budaya Nusantara. Ketua Inorga Dance Mix Papua Selatan, Agustina Sri Tunai, mengatakan Dance Mix ya, menjadi wadah untuk mempromosikan lagu dan gerakan khas Indonesia, termasuk dari wilayah Indonesia Timur. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang ada di RRI Maroke. Dan menurut Agustina, Dance Mix ya, merupakan produk olahraga asli Indonesia yang berbeda dengan Jumba ataupun aerobik karena mengusung identitas budaya Nusantara. Gerakan tari dipadukan dengan lagu-lagu daerah sehingga masyarakat pacak berolahraga sekaligus mengenalkan budaya Indonesia. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Ya, kita mengundang dulu yang pengen bergabung, silakan di 0711351656. Dan kali ini lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan untuk dulu kalau-kalau. Dua penelpon di setiap sesinya, di setiap sesi satu atau dua penelpon ya. Silakan di 0711351656. Dibuka dari Tanjung Gantung ya, dari Secret Chat dia. Oke, dulu kita lanjut ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi ini?
0: Baik, alhamdulillah. Mang Uju.
1: Ya, harapan kami Mang Dola sehat.
0: Amin. Ya.
1: Pasti karya selanjutnya kami tunggu.
0: Waduh, mantap.
1: Ya, pasti Mang Dola. Yang di rumah itu sudah balik kan?
0: Iya, sudah.
1: Yang kedua?
0: Heeh.
1: Untuk jatah kedua belum balik.
0: Apa tuh?
1: Jatah kedua belum balik apa?
0: Apa tuh? Nah,
1: kan lagunya kan belum balik.
0: Oh. Iya. Nak denger lagi tuh apa mana?
1: Boleh.
0: Oh, mana judulnya apa kemarin ya? Aku udah lupa. Di mana? Oke.
1: Okay. Apa jadi kemarin tuh judulnya? Ini kan?
0: Di mana? Ya.
1: Ini wong rumah tak balik tuh.
0: Iya, di mana biniku? Oke.
1: Okay. Tema hari apa yang temanya hari
0: ini? Ya, ini tentang Green Radio, kebersihan lah di sekitar lingkungan kita.
1: Lingkungan
0: halo?
1: Kota?
0: Kebersihan di sekitar kita.
1: Oh, iya pasti. Kadang-kadang aneh kita nih, Bang.
0: Apa?
1: Untuk lingkungan rumah, bersih. Oke.
0: Okay.
1: Tapi sampahnya itu dibuangkan di sembarang tempat.
0: No, laju kau.
1: Itu kan kebanyakan, kan?
0: Iya.
1: Apalagi kita tinggal di kota, alir sungai jadi langganan tuh.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau imbasnya kapan musim hujan, yang dijadi kambing hitam pemerintah.
0: Betul.
1: Jadi kalau warga kita nih bisa mengelola sampah, sebenarnya itu Mang Dola.
0: Ya.
1: Sampah ini kalau dipisah antara sampah kering dengan sampah, kalau sampah basah itu kan sama kulit-kulit apa tuh tanah sampah sejenisnya kan.
0: Ya.
1: Cukup kita buangkan di kalau ada tanaman sama pisang itu kan boleh jadi pupuk tuh kan?
0: Betul, diolah.
1: Tapi kalau skala kecil kan kalau sampah kering itu bisa dibakar tuh Bang.
0: Kalau dibakar jangan.
1: Kalau skala kecil
0: ya,
1: kan?
0: Kalau nah, boleh.
1: Lagi kita kan?
0: Ya kalau besar jangan. Okay.
1: Ya. Ya. Tapi kalau sama sejenis yang tak pernah bisa hancur pembalut atau pempes itu kan nah diurai betul tuh kan?
0: Betul.
1: Nah, tuh itu yang paling banyak tuh. Iya, kalau tersumbat di apa tuh aliran sekitar rumah kita kan
0: God God
1: parit
0: ya.
1: Kan
0: iya
1: itu kalangan di kampung kami ini sekarang ini God tuh bukan untuk aliran ini air tapi sampah sudah isinya kan
0: banyak berkurang atau mana atau banjir
1: iya,
0: atau hujan mana
1: itu kembali asal tadi ini modalah untuk lingkungan sendiri bersih. Tapi lingkungan orang lain tak tahu kadang-kadang
0: sampah
1: sembarangan
0: kan? Iya, agak cuek ya.
1: Balik ke mental itu modalnya.
0: Betul ya. Kah.
1: Jadi kalau salah satu rumah dalam 10 RT, 1 RT itu ada umpama 100 rumah, mentalnya bisa menjaga kebersihan, insya Allah itu jadi contoh tuh.
0: Oke, jadi ada contoh lainnya terus menggerakkan, terus khususnya. Pimpinan daerahnya situ ya, Pak RT, Pak RW ya, atau tokoh masyarakat sana ya, mengagendakan sebulan sekali lah gotong royong deh.
1: Betul Mang Dola.
0: Ya.
1: Ini pribadi cerita Mang Dola ya.
0: Ngapo? Iya.
1: Jadi depan rumah ini kan pinggir jalan ya kan. Jadi kemarin tuh tahun kemarin lah berapa kemarin tuh kan? Kita benar-benar pagar kan?
0: Ya.
1: Sudah berdengung pagar, maku-maku pagar. Yang liwat mobil yang tanda kutip mobil yang mewah lah, melemparkan botol minumannya aja ku. Bagaimana nih akhlak kau
0: juga nih? Iya. Itu
1: wong
0: lewat beda kenal ya?
1: Ngelemparkan botol minuman dari luar mobil ya.
0: Bukan. Itu warga
1: dari kota nih.
0: Warga kita bukan nih?
1: Bukan. Maaf, ini warga dari kota arah ke mudik sepertinya dengan
0: jalan iya. Oke.
1: Satu mobil dua mobil. Bagian kalau 100 mobil.
0: Banyak deh isinya.
1: Kan kurang. Oh, iya. Harusnya kan kalau mereka-mereka tuh bisa kan di dalam mobil kan bisa ini apa tuh tempat sampahnya ada kan? Nah, ini nanen tuh. Itu botol minuman. Bagaimana kalau musim kemarau ini yang dibuang tuh puntung rokok?
0: Iya, harusnya itu. Harusnya mereka tuh nyiap ke tempat sampah ya di mobil ya.
1: Harusnya.
0: Iya. Oke lah. Ya, sip. Oke, okay, terima kasih masukannya juga informasinya. Kayak kapan-kapan kita olah lagi ya,
1: kemana. Ya, waktu itu udah menyalakan Siano-Siano. Yang pasti kita pribadi ini mengaji diri lah.
0: Benar. Tapi kalau misalnya, kalau ada PL yang kurang bagus, benerin dikit deh.
1: Iya, ya, seperti hadis mengatakan yang kebersihan dari iman itu harus pakai, kan?
0: Betul. Iya, iya, iya.
1: Jangan diacungkan dengan lidah, kan?
0: Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Ya, makasih, yo.
1: Terima kasih. Kita doakan pada Gunung Perempat. Selalu yang pasti kebersihan itu kita jaga bersama-sama.
0: Betul.
1: Terus iya. Untuk musim kemarau ini hati-hati.
0: Ya.
1: Sering-sering kebakaran, kan?
0: Yo.
1: Gunung sampah itu hati.
0: Jadi awasi dah eh.
1: Ya. Kemarin juga Mang Dolam di desa kami ini bakar sampah ditinggalkan. Oh tinggi Mang Dolam sudah.
0: Noh laju. Jadi ngerambat kemana-mana, dak?
1: Aman, olehnya langsung... sudah menyambar batang kelapa kan, tinggi itu kan?
0: Yo.
1: Dengan pemukiman yang pada itu, alhamdulillah berjalannya waktu, angin tidak perlu mengembus.
0: Mati.
1: Bisa lah, handle kan?
0: Yo, oh langsung dimati ke masyarakat.
1: Iya,
0: iya, iya. Kalau
1: di situ kan,
0: okay, okay.
1: Untuk RT2 di depan kami.
0: Iya, ngeri kan? Merambat ke masyarakat.
1: Itu langsung sudah apa tuh? Bekas kandang ayam juga dibakar, langsung ditinggalkannya.
0: Oh iya, trader tuh. Trader. Yalah kalau. Ya makasih yo, informasinya.
1: Ya,
0: selalu yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Psikologi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, masih dalam kegiatan kayak biasa.
2: Oh. Tidak setengah tujuh lah bergoyang sudah adalah. Dacai dan nak bergoyang. Alhamdulillah ada borongan gitu nih adalah.
0: Nama kamu siapa lengkap kamu?
2: Pendek bacanya.
0: Iya, tidak siapa nama?
2: Iwan Mai sudah.
0: Iya, tidak yang asli.
2: Aries
0: yang...
2: itu bintang.
0: Bukan,
2: bukan juga sebenarnya bintang aku Aries.
0: Nama udara Aries, nama asli Iwan. Serius aku di mana
2: kembali?
0: Iya, kalau kemana? Kalau beda main ke satu lu sana nyari kau ini.
2: Oh, hari nama aku terkato Kuyung Jai, nama aku di sini.
0: Nama kan banyak, nama tinggi kok.
2: Nah, itu juga nama banyak, tapi nama di lorong kita ini terkenalnya Kuyung Jai.
0: Oke, menjahit.
2: Kalau Kuyung Jai itu tahu kalau insya Allah.
0: Nah, limbah jahit ke mana kita, Yung?
2: Limbah jahit mana?
0: Tukang limbah jahit nih, bekas potong-potongan atau lari kemana?
2: Oh, potong-potongannya?
0: Ya.
2: Dari kita buang
0: apa di sampah. Dimanfaat kalau ada wong ngambeknya untuk dibuat percabang
2: kayak bercabang. Kalau donggala sebenarnya ini ada juga ya, kadang yang besar-besar itu kan dibuat kalau pengrajin itu dibuat untuk apa? Alas kaki apa
0: itu? Kaki ya.
2: Nah, di jahit-jahit lagi kan di kecil-kecil itu kan.
0: Iya. Percak, nah, kayak bercak.
2: Ini adalah dibuang, enggak dibuang, dibakar.
0: Oh, mak itu.
2: Dibakar di tempat kita itu lah.
0: Iya,
2: ya, tapi dijago kan.
0: Oh, okay.
2: Ya dikit, kalau banyak indah.
0: Iya, kalau banyak langsung ke drop ke sampah.
2: Tempat sampah, ya.
0: Bukan, belum ada samping. Tempat belum ada tempat mengumpul untuk buat kerajinan belum.
2: Oh, belum, enggak katik, Jan. Dulu ada juga yang dari mano itu, ya kenapa kemarin kan pengen mintanya kan lah siap ke kemarin sempat dua karungan siap.
0: Kamu nunjuk bayar apa bayar?
2: Jadi nunjuk bayar lah. Oh. Untuk enggak dibayar kita juga enggak dibuang kan?
0: Iya.
2: Ah, jadi apa adalah pengen enggak lah. Enggak
0: lah, aku siap ke. Siapa tahu.
2: Sekarang lado 4 karung sekarang ini.
0: Siapa tahu ada pendengar gitu nak ngambeknya
2: ke sana. Oh, jatuh ini menggalak. Sekarang lah 4 karung lah, hampir 5 karung sekarang ini.
0: Belum
2: sempat buang ini.
0: Sedih yang kamu nawar ke aku tuh.
2: Tidak, kamu kan nanya pengepulnya, ada lah ya tanpa dibayar ini, tanpa
0: tidak, maksudnya, duitnya. Jangan sampai kamu taruh kapar-kapar di belakang rumah, depan rumah, kan ada lemak nyingoknya.
2: Tidak, ini masih di dalam ini, dikumpul ke di dalam. Kalau di luar, tak lemak. Dimain ke budak pernah juga, di luar. Dimain ke budak, diambur-ambur kenyewai kan. Jadi ngambur sampah, nah aja aku. Kita telah bersih kenyewai.
0: Coba aja di budak cara buat boneka percaya itu.
2: Iya, sebenarnya untuk isi-isi yang cah itu bagus ini maksudnya sebenarnya. Kan kain.
0: Aku dulu tuh ya kena apa gejala tipes ya deh. Jadi tak boleh ke mana-mana 7 hari libur sekolah. Masih setiap SMP itu. Apa yang kugawe ke? Ada tukang jahit ke rumah. Itu kubintai kain-kainnya. Kupotongi. Jadi boneka. Uji orang tua kau ni disuruh istirahat. Gawe ke boneka ini.
2: Oh, bisa juga ngerajin-ngerajin boneka aja.
0: Ih, aku kecil dulu SD apa SMP lupa aku.
2: Iya.
0: Cara budak tu nak buat boneka dewek kan mau kepalanya, badannya jahit, kepalanya biasa dak dengan badan tu dak macam jahit je kamu. Dak macam tegak kan.
2: Ai, wah, profesional lah lolan dia penjahit.
0: Ih, jahit.
2: Salah kami namanya. Kamu kan boneka tu kan agak-agak wong nak profesional juga yang ada do.
0: Bukan.
2: Ilmu inilah ibarat orang.
0: Gawe budak kecil, gawe gitu.
2: Iya.
0: Pakai jahitan tangan, bukan mesin.
2: Oh, jahitan tangan.
0: Jeruju.
2: Oh, kecil lagi pengrajin lah bisa bikin-bikin boneka. Mak mana lah tua ini jadi lah.
0: Sekarang lah tak kreatif lagi.
2: Itu kalau masih tambah pinter
0: jatuh. Iya, kan? Kalau semua ada yang ngalah yang support kita buat rame-rame, sama tau jadi ini kicak kerajinan tangan itu ya. Iyalah kalau itu.
2: Kalau itu tadi kalau sampahnya kalau tuang galak memang banyak nih kain-kain bekas potong.
0: Cari ini kan? Cari kuyung jahit di Satulu.
2: Iya.
0: Satulu mana laut darat?
2: Darat laut nah, gitu.
0: Laut. Nah, satu laut.
2: Nyebur ke banyu gitu. Datang ke nyebur ke banyu mandi.
0: Iya. Oke, terima kasih yo. Nak lagu apa? Ya,
2: terima kasih tuh.
0: Nak lagu apa?
2: Lagu. Lagu enggak perlu lagu kan.
0: Nak kirim.
2: Lagu ini bagaimana? Lemak lagu apa? Yasaman, Bay.
0: Yasaman. Siap, makilah kalau
2: gitu. Tadi siapa? Uju Sol ada.
0: Oh iya, Uju di rambutan.
2: Iya, Uju Sol Sako,
0: Iya.
2: Iya, tempat dia tu ini adalah dasar bay dia, tempat dia tu tinggi, tak pernah banjir tempat dia tu. Iya, aku lah pernah main ke sana lah sering.
0: Iya,
2: Iya.
0: Okey lah.
2: Pernah main ke tempat dia.
0: Kaget kapan-kapan, ajak aku.
2: Mana ada banjir dia tu, dia tengah toy kamu dia tu, ngasih daerah kamu Sunan situ. Yang galak buang sampah sembarangan, yang teman banjir itu.
0: Iya.
2: Kalau tempat dia mana, ngancap ke malam-malam belakang rumah, tempat dia lagi tempat dia tinggi.
0: Oke lah, sama itu.
2: Iyalah.
0: Terima kasih ya. Yuk.
2: Nah, sehat selalu untuk adalah.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Sukses gawiannya ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup kesini teleponnya ya. Belum bisa kita angkat lagi. Karena nanti lagi kita akan terhubung bersama seorang aktivis ya lingkungan yang akan kita telepon ya seputar dengan kegiatan mereka untuk bersih-bersih sungai Musi. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Ya Dur, kita lanjut kembali. Dan seperti yang dijelaskan di awal program tadi, bahwa ini programnya Green Radio, dan kita ngangkat tentang lingkungan pada Jumat pagi ini, sesuai dengan tema besar kita. Dan di ujung telepon WhatsApp-nya Kulo ya, sudah hadir Hafiz ya, yang dikenal dengan Dagu Coklat. Beliau sebagai aktivis dan juga konten kreatif ya, yang ada di Kota Palembang. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama mengenai gerakan para budak-budak muda yang di Palembang untuk membersih ke Sungai Musi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak Dola. Halo.
0: Iya, apa kabar, Fis?
1: Alhamdulillah baik. Cak inilah, Cak mana? Wak Dola, apa kabar?
0: Baik juga, Fis. Fis, ini nama lengkapnya siapa, Fis? Kenal ke dulu dari mana gitu?
1: Oke, baik. Nama lengkap Muhammad Hafiz Al Furqon. Terus dari Palembang, Pak.
0: Dari Palembang. Ada komunitasnya?
1: Iya. Kalau komunitasnya, kita ini lagi bergerak di Indonesia Creative Cities Network atau ICCN Sumatera Selatan.
0: Oke. Ini kabarnya tanggal 26 atau Minggu Kage. Ini teman-teman, bukan cuman ICCN, tapi galau-galau komunitas ya. Ini bergerak untuk membersih ke Sungai Musi. Benar ya?
1: Iya.
0: Khususnya wilayah Manobae, dan apa yang dilakukan pada tanggal 26. Mungkin silakan dijelaskan kenapa konsepnya Sungai Musi itu.
1: Oke, Wak. Jadi sebenarnya itu tuh pengen awalnya 26, Wak. Jadi awalnya itu kan karena Hafiz kemarin baru balik merantau. Yeah. Terus ngelihat situasi lokasi itu di mana ya, akhirnya Hafiz kontak salah satu kreator konten muda juga dari Palembang yang punya jejak rasa namanya Riri. Nah, dari situ kita bersih ke yuk. Akhirnya kita pilih lah waktu itu tanggal 26. Tapi ternyata kami maju ke sehari, Wak. Jadi tanggal 25 yaitu Sabtu besok.
0: Oh, besok. Iya, iya.
1: Besok. Ya, dimulainya jam 6 pagi sampai selesai, mungkin jam 9 selesai. Nah, ke titik awal dan titik pertama kami itu kami pilih di Kampung Kapitan, Wak.
0: Kampung Kapitan, di mana itu wilayahnya?
1: Iya, Kampung Kapitan yang di Pempek Koye, yang ada jembatan kecil, terus kayak ada apa namanya, cat tenda besar itu. Pokoknya itu tuh di pinggiran Sungai Musi, yang kalau kami lihat, kami pantau kemarin, minggu kemarin, itu masih sangat banyak nian sampah. Nah, mungkin karena lagi surut, wah, jadi kelihatan nian itu sampahnya. Nah, akhirnya, ya sudah deh, kita bikin video bae waktu itu kan, kami minta untuk 100 anak-anak muda bae lah, gak sebanyak-banyak waktu itu. Setelah kami upload, ternyata yang daftar hampir 1000.
0: Banyak rubuhnya ya, budak-budak yang apa namanya pengen kota atau wilayah yang bersih ya.
1: Nah, benernya yang nonton sudah 1 juta lebih. Terus ada wong-wong yang nak bantu, aku bantu makanan gak ya, aku bantu ini gak ya, aku bantu ini. Wah, jadi kita terharu juga, Wak, cek itu awalnya kemarin.
0: Iya. Nah, ini kan kepedulian bersama namanya, Biseng. Kalau tidak digerak agama ini, kemungkinan ya sebenarnya pacak kita pribadi membersih ke wilayah kita. Tapi ada momen yang harus yang untuk menggerakkan tersebut. Memang harapan teman-teman yang mana kalau menurut mereka dari komen atau apa namanya informasi mereka?
1: Ya, sebenarnya kita ini kan tidak sengaja pula, emang pas nian Hari Sungai Nasional tanggal 27 ini kaget. Jadi ya sudah, momennya pas. Kebetulan momen Hafiz balik ke Palembang juga pas kan, karena pengen dari luar terus kontribusi balik ke kota. Terus Rere juga lagi aktif-aktifnya bikin apa namanya ketek culture. Jadi ya udah, kita bikin momennya ini pas. Nah, kawan-kawan juga kalau ngelihat dari komentar dan lain-lain, mereka itu sebenarnya galak nih mang acara-acara kayak gini. Cuman memang pengen kami giat ke rutin, mang. Jadi jangan sampai kayak acara seremonial cuman sekali nih karena momen Hari Sungai. Nah, kalau bisa memang kita lihat akar masalahnya nih apa sih. Oh, ternyata mungkin tentang sosialisasi atau edukasi lah. Tentang bukan masalah pemilihan sampah, tapi bagaimana ngerasa kita memiliki sungai ini milik kita sama-sama, sehingga nak buang YouTube-nya susah, takut itu nah buang sampah ke situ. Jadi itu PR ke depannya sih, mang.
0: Oke. Ini kan sampahnya kan bukan dari hilir kan, banyak kan dari hulu. Mungkin balik lagi ke edukasi tadi ya, masyarakat di pinggir sungai. Ada keinginan dari teman-teman nantinya menjadi follow up atau juga pengembangan dari kegiatan untuk mengedukasi pinggir sungai, khususnya yang ada di hulu gitu. Jangan sampai mereka membuang sampah dan ngalir sampai ke hilir, sampai ke muara ke masa gitu. Nah, mana nanti kira-kira ada untuk kegiatan selanjutnya?
1: Ya. Ya, Mang, tentunya ini kan dari jadi gerbang, Mang, ya. Jadi gerbang di awal dengan banyaknya kawan-kawan yang datang ataupun yang itu setidaknya bisa ngasih awareness kalau kita ini peduli pertama yang itu. Yang kedua, ketika sudah berjalan, tentu harapannya setelah ini bukan hanya kegiatan bersih-bersih baik, tapi juga lihat akarnya itu tadi, ngapo wong galak buang sampah dengan sembarangan gitu kan. Nah, setelah ini acara selesai, edukasi langsung kepada masyarakat khususnya, tapi kita libatkan anak-anak muda Gen Z ini namang, karena kan memang anak-anak Gen Z inilah sebagai penggerak di daerah masing-masing, di kelurahan, kecamatan ataupun di RT masing-masing. Anak-anak muda inilah yang bisa mensosialisasikan, langsung praktikkan cara-cara untuk dan yang paling penting mah ini sih reward dan punishment sih ya, yang harus seimbang. Jadi kayak bukan hanya orang yang buang sampah gitu dan lain-lain, tapi bagi orang yang yang tertib untuk melarang tidak buang sampah sembarangan, itu harus dikasih reward juga. Jadi itu harus seimbang antara punishment sama reward juga bagi orang Palembang di sini.
0: Oke. Okay. Apis kan baru selesai kuliah di luar negeri ya. Di Australia ya.
1: Ya,
0: benar. Nah, oke. Okay. Ini kan menjadi percontohan juga habis sejak di negara wong lain, mungkin mereka cara pengolahan sampah dan gerakan-gerakan anak mudanya ini juga bisa menjadi contoh bisa. Dan apa yang harus kita perbuat untuk lebih giat lagi untuk budak muda main lagi?
1: Iya, Bang. Jadi kalau yang itulah alasan kenapa kemarin tuh kayak gergetan be sih. Pas balik dari negara wong, ngapa rasanya itu justru rumah kita yang tidak nyaman, gitu kan? Yeah. Ngapa jadi tidak nyaman aku di sini? Padahal ini kan rumah kita dewek, gitu. Nah, akhirnya rasa keresahan itulah yang memunculkan niat untuk bikin ini. Kalau di situ anak-anak muda sudah sadarnya dari sejak dia TK, Bang, sebenarnya dari dia kecil itu lah sudah ditanamkan tentang ini. Jadi pas bila sudah dewasa, jadi itu sudah ditanggung jawab dia masing-masing. Cuman memang proses itu kan harus kita mulai proses itu. Dan yang paling penting dia memanfaatkan teknologi dan kolaborasi, Mang. Sehingga bukan hanya tugas dari pemerintah baik, tapi tugas bagi siapapun yang ngerasa ini rumah. Nah, itu tanggung jawab kita masing-masing. Yang bisa bantu untuk menyediakan teknologinya, bantu. Yang bisa menyediakan untuk menyadarkan masyarakat dengan edukasinya, bantu. Jadi mereka itu kayak gitu, Mang. Nah, dan mereka tuh berani untuk menegur ya, dalam artian kayak dakati rasanya, dak kayak nan, misalnya kayak, nah dia ngomong sampah, tolong ini. Nah, jadi mereka itu tuh ada apa ya, ada komunikasi direct namanya kalau di situ. Jadi kayak kalau salah ya kita kasih tahu, dan uang yang dikasih tahu pun galak menerima saran dan menerima masukan gitu. Jadi lemah kan komunikasinya, dan orang-orangnya akhirnya ada yang patuh, malu untuk buang sampah sembarangan.
0: Oke. Kesiapan untuk kegiatan tanggal 25 ya?
1: Aduh? 25 Mang, besok.
0: Iya, kan jadi maju satu hari. Ini kan mungkin kesiapannya kan harus maksimal lagi kan, ya, kalau namanya maju itu. Apa saja sudah dilakukan ini mungkin pis kawan-kawan nih, atau ada sudah support lebih besar lagi mungkin dari pemerintah sendiri?
1: Ya, kalau support alhamdulillah kita sudah kantongi, dalam artian kita sudah dapat kolaborasi dari apa namanya PLN Keramasan kemarin, mereka bantu sponsor, terus juga dari kakak-kakak HIPMI Sumatera Selatan juga bantu sponsor, bahkan ada patungan warga nih, ada patungan, Mang. Jadi kayak wah ini luar biasa nih emang. Nah, kalau dari pemerintah juga sudah bantu support kemarin, kita udah ketemu dengan Kak Irman, Kepala Dinas Pariwisata Palembang, terus juga sudah dapat ngirim surat dengan DLH Palembang, sudah dapat responsnya juga, terus juga dari komunitas organisasi banyak yang bakal hadir, ada beberapa juga yang kontak kami direct kayak kami pengen melok mengajak sekolah alam lah anak-anak, jadi ya. Semua kalangan insya Allah akan hadir dan membantu, Mak.
0: Oke. Untuk keadaan wilayah sana apakah masih kemarau ini kan masih landai ya, kejahatan dari dasarnya. Ya. Ini sudah dipantau belum? Karena pernah kejadian juga beberapa waktu yang lalu juga ternyata suasananya banjir, jadi sampahnya cuma di yang ada baik gitu. Nah mungkin ini juga antisipasi juga untuk besoknya hari Sabtu. Oke, okay, gimana?
1: Iya, Mang. Namanya kan juga alam, kita udah pacar sampai detail. Nah, kalau rencana kami itu hari ini itu akan ke lokasi langsung untuk melihat persiapan Hamin satunya, misal kayak apakah yang terjadi di situ. Cuman untuk pantauan kami sebulan ini, tempat itu masih sangat sangat surut, karena memang sesuai data yang kami lihat bahwa Palembang ini bakal masih kemarau sampai bulan September. Jadi sebenarnya kegiatan ini ngapa dimulai, kenapa dimulai dan digerakkan sekarang? Karena ini waktu yang tepat untuk bersih-bersih, Mang. Karena kan lagi surut. Nah inilah waktunya yang pas. Karena takutnya kalau sudah musim September kayak gitu kan musim penghujan, itu airnya bakal pasang lagi sehingga akan sulit untuk membersihkan, dan takutnya bakal muncul genangan-genangan air di kemudian hari. Dan banjir sih setelah kira-kira. Jadi ini waktu yang tepat sih menurut kami. Nanti hari ini akan kami cek lagi dan akan kami update di semua sosial media.
0: Oke. Okay. Ajakan untuk muda-muda mungkin, karena sudah 1000 yang sudah daftar ya, mungkin ada bisa tambah lagi mungkin. Bagaimana ajakan untuk anak muda nih untuk lebih semangat lagi? Silakan.
1: Iya, Mang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kapasitas lokasinya itu memungkinkan, bisa baik itu lebih dari 1000. Cuman karena itu tempatnya itu tuh memang tidak memungkinkan untuk lebih dari 1000 wong, jadi kita batasin 350 kemarin. Nah, bagi kawan-kawan juga yang pengen ikut, sebenarnya ini cuman gerbang awal. Mungkin kayak kita akan lihat spot-spot lagi mana yang kira-kira akan kita bantu untuk kita bersihkan, untuk kita jago. Makanya nama acara ini untuk kawan-kawan mungkin sudah pada tahu, The Guardians of the River, yang artinya itu para penjaga sungai. Nah, jadi untuk kawan-kawan lainnya, bukan hanya di acara kami kaget, kalaupun nanti ada pada acara-acara yang serupa, ikut gitu. Ikut, karena itulah cara kita sebagai generasi sekarang untuk menjaga sungai sama B menjaga kehidupan di masa datang. Itu, Mang.
0: Oke, terima kasih Apis dan sukses untuk kegiatannya. Semoga lancar ya, tanpa masalah dan terkumpul sampahnya menjadi momen untuk nantinya ke depan lebih hebat lagi untuk kegiatan ini. Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Apis. Banyak, salam untuk kawan-kawan sana. Insyaallah mudah-mudahan besok aku hadir juga sana ya.
1: Oh, siap. Ditunggu, Mang.
0: Iya, iya. Oke, terima kasih Apis ya.
1: Makasih, Mang.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dulu galau-galau bersama Hafiz ya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hafiz Al-Furqon yang selaku dari penggerak dari salah satu penggerak dari program besi-besi sungai ya, dengan tema The Guardian of the Rivers ya, gerakan menjaga sungai Palembang 2026. Dan yang pastinya semoga apa yang mereka harapkan dapat menjadi momen yang luar biasa dan menjadi pintu gerbang untuk lebih kita aware bahasa Inggris itu, peduli ya dengan lingkungan dan juga sungai kita. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya Dor, kita lanjut kembali dan tentunya lagu-lagu Nusantara. Dan dua lagu kembali kami putarkan. Satu kita ikuti program acara selanjutnya, Ingat Pro 4, dan dilanjutkan dengan program Obrolan Komunitas. Kita masih menanti untuk narasumbernya di Obrolan Komunitas bersama Indonesia Youth Diplomacy atau IYD. Ya, Dor, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, Inggris Pro4 informasi sedangkan dari Pro4. Kali ini kuliner khas dari Gorontalo. Ada Binte Biluhuta, adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Gorontalo. Dan bagi dulur yang berasal dari daerah Gorontalo maupun yang pernah berkunjung ke sana, tentunya pernah menyicipi kuliner tersebut. Selain menjadi salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Manado dan sekitarnya, ternyata Binte Biluhuta juga memiliki sejarah panjang sebelumnya. Bahkan kuliner tradisional ini diketahui sudah ada sejak ratusan tahun yang silam.

menjadi salah satu kuliner tradisional khas yang patut dodor coba kalau sampai ke Gorontalo atau di Manado dan sekitarnya. Bagi masyarakat setempat, kuliner berkuah ini juga dikenal dengan nama Milu Siram. Asal nama makanan tradisional ini sendiri berasal dari dua kata yang berbeda, Binta dan Biluhuta. Dalam bahasa Gorontalo, Binte atau Binta ini bisa diartikan sebagai jagung. Sementara itu Biluhuta memiliki arti disiram. Dari kedua kata tersebut, pacar dibayangkan jika Binte Biluhuta merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar jagung yang disajikan dengan disiram kuah. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas. Rumpi.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program Sriwijaya pagi pada pagi hari ini. Dan seperti biasanya, lewat jam 9 pagi itu isi dengan obrolan komunitas. Di studio sudah hadir dua narasumber kita yang akan membahas mengenai bagaimana kegiatan para pemuda khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan, ya, yang bersama Indonesia Youth Diplomasi untuk wilayah Sumatera Selatan, IYD. Ada Yoges Putra Merli Paradika selaku Ketua Umum dari IYD Sumsel, dan juga Muhammad Ande Yowan, ya, dipanggil Ade, Ayo, Ejo, ya. Okay, lanjut kita ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Ya. Ini teman-teman, kita ngobrol-ngobrol mengenai temanya ada dari dampak lokal menuju pengaruh global. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan, from local impact to global influence. Ya. Nah, boleh kenalan dulu IYD itu bagaimana dan apa bentuknya? Silakan, mungkin dari ketua umumnya Yoges diatur.
1: Oke, kita perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman yang ada di rumah juga yang belum tahu apa Indonesian Youth Diplomacy. Sebenarnya Indonesian Youth Diplomacy ini adalah memang komunitas atau organisasi yang non-profit pertama, dan juga kita bukan terkait dengan politik juga, tapi kita fokus terhadap pengembangan pemuda yang berdasarkan dari Indonesia Emas 2045, karena memang fokus kita Indonesian Youth Diplomacy ini bagaimana mensukseskan Indonesia Emas 2045 di tahun 2045 nanti. Apa aja yang harus kita lakukan? Pertama, Indonesian Youth Diplomacy ini, mungkin kalian pernah tahu bahwa organisasi ini hadir ketika ada organisasi yang namanya Delegates Y20. Apa sih Delegates Y20 ini? Delegates Y20 ini adalah salah satu delegasi untuk pemuda dari negara G20. Nah, dulu itu adalah sebuah delegasi doang. Namun kita melihat bahwa ini tidak bisa cuma menjadi delegasi, karena dampaknya cuma beberapa orang saja. Jadi melihat itu semua, kita melihat ada kepentingan dari beberapa provinsi yang supaya dampaknya. Nah, tadi dijelaskan bagaimana lokal menuju dampak lokal menuju pengaruh global, dan ini bagaimana global dampaknya untuk lokal. Makanya dari itu Y20 ini mungkin banyak ya, kita beberapa negara kita tuju dan kita berdiskusi untuk beberapa negara lainnya, namun adakah yang dibawa ke Indonesia? Makanya Delegates Y20 tersebut ingin memberikan dampak kepada lokal, karena kita tahu bahwa IPP kita masih beberapa negara, beberapa provinsi juga masih rendah. Makanya kita ingin meningkatkan IPP ini. IPP itu apa? IPP ini adalah Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda itu bisa dilihat dari HR capacity-nya atau kapasitas dari human resource yang ada. Makanya kita datang Indonesian Youth Diplomacy ke local chapter South Sumatera untuk memberikan dampak kepada pemuda yang ada di Sumatera Selatan.
0: Oke. Jadi lahir dari bentuknya keresahan lah ya.
1: Iya.
0: Dan akhirnya membentuk komunitas. Sejak tahun berapa itu?
1: Oke. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, ini mungkin kalian pernah ikut dari beberapa kegiatan kita itu di 23 Desember 2021. Jadi memang kita lahir di tahun 2021 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT G20.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya kita hadir di tahun 2021.
0: Oke. Okay. Kalau untuk Sumsel?
1: Ya, 2021.
0: Okay. Jadi itu di 2001 sudah berapa persen seluruh provinsi ikut di IYD sendiri, atau sudah banyak dan sekarang sudah seluruhan ya hampirnya?
1: Oke, kalau untuk provinsi, seluruh provinsi belum. Kita baru ada local chapter-nya itu ada 16 di provinsi. Baru 16 provinsi, belum 38 provinsi.
0: Oke. Yoges ya, atau Joe. Ya, sekarang Joe ya. Ya. Oke. Okay. Jo, ini kenapa ikut IYD? Kalau Yoges sudah tahu, mungkin ya visinya hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh IYD sendiri. Nah, sedangkan Jo sendiri apa, kenapa?
2: Kalau untuk aku sendiri, yang dimana aku adalah masih seorang pemuda yang baru saja lulus dari SMA, dan aku ikut EYD ini udah dari tahun 2023 hingga sekarang. Tujuan Ju sendiri untuk mengikuti EYD ini sebenarnya ada banyak sih, Pak. Yang pertama itu mencari relasi. Yang kedua itu Ju sini juga belajar bagaimana anak muda itu mengikuti forum-forum internasional yang bisa membantu negara untuk menyukseskan visi misi dari negara tersebut gitu. Seperti kemarin Ju pernah mengikuti G20, terus tuh ikut tuh AIMUN yang dimana dari EYD Sumatera ini membantu Ju untuk menyampai ke delegasi-delegasi internasional di sana gitu.
0: Oke, okay. Ju masih sekolah, baru tamat?
2: Baru tamat.
0: Tahun ini
2: baru tamat.
0: Oh, jadi ikut pertama waktu itu masih sekolah kelas?
2: Itu masih kelas 10.
0: 10 ya? Yeah. Oke. Okay. Terus dampak dari awal sampai dengan sudah masuk ikut organisasi EYD ini, apa yang didapat dari Ju?
2: Wih, itu tadi banyak
0: kan,
2: sih.
0: Tadi kan dengan teman-teman bahwa persahabatan, pergaulan, jaringan. Nah, selain itu apa lagi?
2: Banyak sekali sih impact EYD bagi diri saya sendiri. Salah satu impact terbesarnya, Ju belajar bagaimana Ju manajemen waktu sih, sehingga prestasi yang Ju pernah dapatkan di EYD sendiri ini, yang ini pertama itu alhamdulillah Ju sekarang mendapatkan beasiswa di luar negeri, karena itu juga bantuan dari EYD juga. Dan juga kedua, Ju sering sekali mengikuti perlombaan-perlombaan internasional, baik itu debat, inovasi, riset dan sebagainya macamnya. Dan itu EYD sangat supporting kepada pemuda-pemuda supaya mengikuti acara-acara atau ajang-ajang yang memang bisa memegangkan nama Indonesia gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Ya, terus kembali ke Yogus ya. Personilnya berapa sekarang pengurusnya nih? Dari anggota pengurusnya di tahun dari awal sampai sekarang?
1: Awal sampai sekarang ya, dari tahun 2021 mungkin ada 3.000 orang dah untuk anggota. Oh, ya,
0: Indonesia 3.000. Kalau di Sumsel sendiri lebih.
1: Sumsel kita masih dikit, kita masih 100 orang.
0: Dan menerima juga anak-anak sekolah banyak.
1: Banyak.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita bukan fokus kita ke pemuda dari umur 15 tahun sampai 30 tahun, itu kita welcome di sini karena memang fokus di sini adalah youth, pemuda gitu.
0: Ya. Yeah. Oke, EYD ini adalah organisasi Indonesia ya. Terus apa saja yang dilakukan di situ? Mungkin ada kisi-kisinya yang dilakukan selain membahas mengenai pemuda sendiri. Silakan mungkin.
1: Oke. Untuk EYD itu banyak banget yang kita lakuin. Mungkin teman-teman bisa dikepoin di Kemenpora juga, di apa namanya, Instagram Kemenpora. Baru mungkin teman-teman delegasi Y20 dari Indonesia, khususnya karena kita adalah PIC yang memberangkatkan pemuda ya, khususnya di Indonesia, untuk berangkat di KTT G20 di US nanti. Itu bisa dilihat bahwa yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana problem yang ada di Indonesia dan akan kita bawa ke negara-negara G20. Jadi mungkin bisa dilihat di Kemenpora beberapa delegasinya ada dengan background yang ciamik ya. Kenapa aku bilang background ciamik? Karena rata-rata untuk di delegate Y20 ini, kita backgroundnya tuh pendidikannya bisa dibilang adalah top 10 dari World University ya. Jadi kenapa seperti itu? Dan inilah yang dilakukan secara nasional. Tapi apa yang dilakukan secara lokal adalah memberikan sebuah solusi yang bisa dilakukan short term atau long term. Nah, yang pertama yang dilakukan dari Indonesia New Diplomacy Local Chapter South Sumatera ini berdasarkan Indonesia Emas 2045 dan juga RPMJD. Apa sih RPMJD? RPMJD adalah rancangan pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Selatan. Kenapa seperti itu? Kita pengen apa yang kita lakukan ini relevan. Relevan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Makanya kita lihat dari RPMJD ini apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin baru banget dilakukan adalah Sing Up. Nah, itu memang basisnya online, tapi kita mendatangkan beberapa narasumber. Pertama dari ya sebut merek gak apa-apa ini ya.
0: Apa tuh?
1: Bukan produk, kita ya multinational company aja ya. Itu kita mendatangkan human resource dari multinational company FMCG di Indonesia. Terus juga ada presiden salah satu NGO terbesar di Indonesia dan Dallas Gates Y20 sendiri. Jadi memang kita bikin, kenapa kita melakukan seperti itu? Karena pertama kita ingin meningkatkan IPP-nya, IPP dari Sumatera Selatan itu, Indeks Pembangunan Pemuda. Karena kita tahu sendiri bahwa ya gak usah bilang lagi bahwa kita memang secara data meningkat sebenarnya kalau dilihat dari RPMJD ya, untuk IPP di Sumatera Selatan ya, gitu. Namun meningkatnya ini berbasis juga dengan data seberapa tumbuhnya pemuda dan seberapa banyaknya pemuda yang ada sekarang. Karena kenapa, mungkin kita bisa tahu sendiri tahun 2030 kita bahkan ada namanya bonus demokrasi ya. Jadi kita adalah tantangan, pemuda adalah tantangan. Kenapa seperti itu? Kita melihat di Indonesia Youth Diplomacy sendiri 2030 bonus demokrasi atau menjadi sebuah bencana buat Indonesia.
0: Oke. Okay. Oke, okay, jeda dulu. Mungkin ada Joe juga ya di sini.
1: Yeah.
0: Ini kan belajar di kakak-kakaknya nih.
2: Iya, yeah, betul sekali.
0: Ada kan harapan atau juga keinginan Joe kan nanti bisa ikut berangkat juga kan ke mana-mana gitu.
2: Iya, yeah, betul.
0: Nah, dari awal Joe ikut sampai sekarang apa yang disiapkan Joe?
2: Yang Ju siapkan
0: untuk menaikkan IPP tadi ya.
2: Salah satu yang Ju siapkan sih sebenarnya dari diri Ju sendiri ya. Di mana Ju akan selalu menambah wawasan, menambah ilmu, yang di mana ilmu tuh enggak bergantung di sekolah sih kalau menurut Ju. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan melalui organisasi, melalui orang dimanapun itu kita bisa mendapatkan ilmu. Itu sih yang menurut Ju paling penting gitu. Kita bisa menemukan ilmu dan kita bisa mendapatkan ilmu dan menerapkan ilmu itu di masyarakat gitu sih.
0: Oke, okay, ya. Kita break dokin, setelah itu kita akan masuk lagi membahas mengenai EYD bahasa kitanya
2: IED.
0: Jadi banyak yang bakal kita tanya-tanyakan, yang pastinya galau-galau tetap mantap 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Masih bersama kami di obrolan komunitas 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, kembali kita di obrolan komunitas ya bersama Indonesia Youth Diplomacy atau IYD. Dan tema kita From Local Impact to Global Influence, dari dampak lokal menuju pengaruh global ya. Ada dua narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Ada Yogos Putra Merli Paradika selaku ketua umum dari IYD-nya Sumsel. Dan kali ini ada juga Muhammad Andi Jowan ya, yang tentunya menjadi anggota juga pengurus dari IYD Sumsel. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Oke, Yogos, ini kan tanggal berapa, bulan berapa diadakan di US untuk G20 tuh?
1: Untuk di US itu di bulan sebenarnya
0: di tahun inilah.
1: Untuk di tahun inilah. Kalau untuk yang di US itu. Tapi kalau untuk lengkapnya itu bisa dilihat di Indonesian New Diplomacy.
0: Ya, itu disiapkan kalau di Sumsel ada beberapa orang yang akan berangkat.
1: Sayangnya kalau dari Sumatera untuk tahun ini tuh belum dapat. Maksudnya belum ada delegasi dari Sumatera Selatan untuk tahun ini. Kalau untuk Sumatera ada gitu.
0: Oke. Jadi support pemerintah
1: ya? Ya, itu di support pemerintah.
0: Bukan dana pribadi bukan?
1: Bukan, bisa dilihat juga kita di support dari pemerintah postingan Kemenpora.
0: Oke, ya. Oke. Dan di IYD sendiri beragam ya, anak-anak yang kuliah atau pendidikan atau juga mungkin sudah bekerja juga.
1: Ya ada, saya juga bekerja. Saya entrepreneur dan content creator juga.
0: Oke ya, kayak seperti si Joe sendiri katanya kabarnya tadi ngobrol mau kuliah ke luar negeri ya.
2: Iya.
0: Udah tahapan berapa sekarang?
2: Udah ke pengumuman kelulusan, jadi tinggal berangkat sih Pak.
0: Itu kan bentuknya beasiswa atau mandiri?
2: Beasiswa.
0: Jadi IYD ini menampung teman-teman yang kreatif dan juga prestasinya luar biasa ya.
2: Iya.
0: Walaupun dikatakan jumlah cuma hanya berapa 100 tadi, tapi memang teman-teman yang mau niat untuk membangun pemuda di Sumsel. Oke, nantinya regenerasinya gimana nih kalau dari tahun ke tahun? Apakah perekrutannya ada pendaftaran atau gimana?
1: Untuk perekrutan itu ada. Biasanya kita melakukan satu tahun dalam satu tahun itu dua kali. Jadi memang kita bagi per semester, semester pertama sama semester dua. Semester pertama itu biasanya kita melakukan perekrutan itu di bulan Januari, Desember sampai Januari. Terus perekrutan keduanya itu di bulan September sama Oktober gitu.
0: Oh, jadi dua kali ya?
1: Dua kali dalam setahun.
2: Ya.
0: Si Joni mau ikut tahun 2021 ya? 2023. Itu susah gak masuk deh? Atau untuk bergaulnya juga awal-awal gimana?
2: Kalau untuk syarat-syarat untuk masuk sih, itu dibilang susah enggak, tapi dibilang mudah juga enggak gitu. Jadi banyak, kita enggak sembarang orang sih kak bisa masuk gitu. Jadi kita ada niat dulu, kita harus serius dulu gitu. Tapi kalau untuk cara bergaul pas dia masuk lumayan susah sih. Dimana kemarin pertama kali masuk itu rata-ratanya anak-anak yang udah kerja, anak-anak kuliah gitu.
0: Jarang SMA ya.
2: Dan kalau nggak salah tahun itu pun Ju sendiri yang SMA. Jadi ya kayak Ju susah apa namanya berkecimpung lah, obrolan kadang kurang masuk atau gimana gitu. Tapi Ju belajar sih bagaimana Ju menerapkan diri Ju sebagai seorang Gen Z di milenial dan genzi-genzi dan atau gen-gen yang selainnya gitu.
0: Tahu dari mana Jo ada IYD ini?
2: Kalau Jo sendiri itu tahu dari Instagram. Dan juga sebenarnya Jo ini udah aktif di beberapa banyak organisasi gitu dan juga mendapatkan rekomendasi, oh ini Jo ada bagus nih organisasi di Sumatera Selatan yang bisa menopang kamu gitu.
0: Jadi mencoba akhirnya terus terjun ke dalamnya ya.
2: Betul sekali.
0: Dari support keluarga. Nah, ini kan anak-anak sekolah nih. Terus bagaimana ngatur belajar sama ngumpul-ngumpul sama kakak-kakak ini?
2: Kalau untuk dari keluarga sendiri sangat mensupport ya. Karena dari keluarga pun memang mereka secara belak-belakan ikut organisasi harus gitu. Jadi enggak harus harus sekolah-sekolah-sekolah mulu enggak. Jadi kamu harus mendapatkan relasi, kamu harus mencari ilmu yang baru yang enggak pernah kamu dapatkan di sekolah gitu. Sangat mendukung sih di keluarga gitu.
0: Iya, enak kalau keluarga mendukung ya.
2: Iya.
0: Jadi supportnya luar biasa. Nah, selain mereka bisa menjadi nantinya untuk berdiplomasi atau dikatakan speak atau public speakingnya harus diperkuat. Ini harus bisa bahasa asing juga ya. Gimana tuh Yogos menerimanya?
1: Oke, kalau untuk bahasa asing sebenarnya kita tidak wajibkan itu untuk bergabung terus ini. Oke, wajib bisa bahasa Inggris atau bahasa asing. Itu kita tidak mewajibkan karena kenapa? Pertama, di sini kita organisasi ya. Organisasi ini memang kita membuka untuk siapapun yang bisa mau bergabung karena bukan masalah bahasa asingnya, tapi bagaimana kamu mau atau tidak gitu. Untuk masalah diplomasi keluarnya gitu kan, bagaimana bisa sekarang sudah banyak sekali aplikasi AI yang bisa nge-support kamu gitu loh untuk berbahasa asing. Jadi tinggal dianya mau atau tidak untuk bergabung di Indonesian New Diplomacy.
0: Oke, ya. Kita lanjut kembali ya. Dan jadi dia tidak harus bisa bahasa asing ya. Pastinya dia bisa bergaul lah itu ya. Oke. Tapi ada juga teman-teman yang memang agak kaku ya masuk awalnya. Ini kan dia ngomong diplomasi ini kan ya. Ini diajarkan juga dia.
1: Iya. Kalau untuk itu agak kaku, iya. Di awal-awal. Kenapa aku bilang seperti itu? Kayak aku background-nya adalah sarjana teknik dulu.
0: Ya. Teknik apa tuh?
1: Aku teknik kimia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, di salah satu kampus negeri di Sumatera Selatan.
0: Sebut kenapa tuh? Udah apa-apa. Kalau kampus.
1: Kalau kampus udah apa-apa. Aku dari Politeknik.
0: Oh, oke.
1: Okay. Aku dari Politeknik negeri Sriwijaya memang basisnya dulu karena... Oke, dalam secara akademik saya teknik, tapi dalam secara sosial saya bukan anak teknik sebenarnya. Makanya sekarang malah ke bisnis gitu lebih. Makanya kalau dulu untuk bahasa Inggris itu jujur ya, saya belum menguasai bahasa Inggris. Masih mungkin sekitar 50%. Ada basicnya tapi tidak berani gitu. Namun memang di Indonesian New Diplomacy ini kita open. Gitu. Open siapapun yang belum bisa berbahasa Inggris, ini tempatnya. Ini tempatnya bukan tempat untuk belajar bahasa Inggris, tapi bagaimana kamu berani untuk berbicara gitu untuk orang luar. Karena diplomasi bukan cuma kita bahas diplomasi di depan meja, tapi banyak diplomasi. Ada namanya mungkin pernah dengar nada gastro diplomasi. Yeah. Gastro diplomasi ini adalah diplomasi makanan.
0: Kuliner. Jadi gitu. Mereka harus tahu pengetahuan juga ya.
1: Iya. Jadi misal, oke, kita mau bawa Sumatera Selatan. Kenapa sih nggak bangga dengan Sumatera Selatan dengan peringkat 2 makanan terbaik di dunia, pempek? Gastro diplomasi ini yang bisa terjadi gitu.
0: Jadi dimanapun kita berada, kita kenalkan namanya kuliner.
1: Iya.
0: Dan budaya juga.
1: Budaya kita.
0: Iya. Oke. Okay. Kalau Joe sendiri siap gak mengenalkan budaya atau kuliner sendiri?
2: Oh, sangat siap dong.
0: Karena kan sebentar lagi mau ke Jerman ya.
2: Iya.
0: Mungkin harus belajar buat pempek lah ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Jangan berbulan-bulan lah nanti kita ketemu dengan makanan tersebut. Mungkin bisa belajar cara membuatnya. Nah, nanti apa yang akan dilakukan oleh Joe ketika sudah berada di Jerman? Akan terputus hubungan dengan teman-teman, hanya bisa mungkin melalui WhatsApp juga, Zoom. Apa yang dilakukan di sana nanti rencananya, Joe?
2: Rencananya kalau untuk Joe awal-awal ya pasti untuk prepare pendidikan dulu. Nanti mungkin Joe akan izin ke Kak Yoges nih, Kak, Joe berapa bulan off dulu nih gitu kan, mau fokus ke dulu pendidikan gitu. Tapi kalau udah Joe bisa santai, udah bisa ngaturnya, ya Joe akan semaksimal mungkin untuk mendukung EYD Sumatera ini di Jerman gitu. Misalkan ada apa-apa nih, ada kegiatan apa-apa nih, nanti Joe bisa sampaikan. Misalkan kayak Joe ada relasi di Jerman gitu, nanti Joe bisa sampaikan gitu. Joe, walaupun Joe tidak tinggal di Palembang, Joe akan tetap terus membantu EYD untuk selalu berkembang gitu.
0: Oke. Kalau namanya disebutkan Joe tadi bahwa agak susah ya untuk melepas ya, tapi karena kan untuk pendidikan ya. Tapi kan pasti ada pertemuan-pertemuan ya. Ada pertemuan rutin enggak kira-kira, Yoges, ya, dari teman-teman ya?
1: Kalau untuk pertemuan rutin sebenarnya kita enggak selalu offline. Karena anggota EYD ini bukan cuma di Sumatera Selatan. Jadi siapapun kamu yang ingin bergabung ke Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter South Sumatera, dan kamu mungkin punya KTP Sumatera Selatan atau punya daerah Sumatera Selatan, dimanapun di Indonesia maupun di luar negeri, itu bisa join, bisa gabung di kita. Kenapa? Karena memang anggota kita kebanyakan ada di Jakarta, ada juga di Malaysia. Jadi teman-teman di sini memang terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Karena kami malah senang kalau ada anggota kita di luar. Kenapa seperti itu? Karena senang, pertama, kita lebih mudah untuk berdiplomasi. entah dengan pemuda yang ada di negara sana. Jadi ya kita exchange, pertukaran. Nah, jadi kita bisa mengenalkan, oh ini loh diplomasi, atau kayak oh ini loh makanan Sumatera Selatan, pempek. Oh ini loh apa namanya, misal ada penelitian apa yang di Jerman yang bisa dibawa ke Sumatera Selatan. Yeah. We don't know the future. Okay. Okay, makanya kita selalu bilang lakukan apa yang kita bisa sekarang karena kita nggak tahu masa depan.
0: Oke. Okay. Yogas ini berjaringan ya. Ada pertemuannya satu tahun berapa kali? Bisa di mana, di se-Indonesia?
1: Kalau se-Indonesia itu biasanya ada satu kali. Di Indonesia itu biasanya ketika pergantian chair atau ketua dari Indonesian Youth Diplomacy. Nah, mungkin teman-teman di sini juga tahu ketua kita Indonesian Youth Diplomacy yang di headquarter itu Mas Mujad.
0: Di pusat ya?
1: Ya, di pusat. Itu Mas Mujad mungkin pernah melihat di salah satu partai atau melihat dia pada tahun 2018 atau 2019 yang lagi demo besar-besaran. Itu adalah Mas Mujad, itu ketua kita. Sekarang memang aktif. Terus untuk wakilnya itu salah satu DPRD Jakarta gitu.
0: Jadi siapa?
1: Mbak Farah, Mbak Farah namanya. Yeah. Itu salah satu DPRD Jakarta, itu wakil dari Indonesian Youth Diplomacy.
0: Oke, okay. Jadi udah menyebar ya.
1: Udah menyebar
0: semua ini.
1: Iya, benar. Karena kita bukan cuma buat mahasiswa. Kita cuma apa namanya, kita juga ada untuk SMA, teman-teman yang lagi entrepreneur. Jadi sebenarnya lucu ketika saya join di sini sebenarnya. Mungkin teman-teman di sini yang kerja, apalagi yang merantau ya. Aku dari Batu Raja terus merantau ke Palembang. Dulu sempat kerja bingung karena gak ada teman-teman, udah pada pindah ke luar kota. Mungkin kita cuma sendiri. Ya iseng kan mencari kegiatan yang positif gitu. Oke, datanglah ke Indonesian Youth Diplomacy. Jadi punya teman dan jejaring baru.
0: Ketua awalnya siapa dulu?
1: Ketua awal Zuzang banget Mayumi namanya.
0: Yang Yoga sendiri? Yang keangkatan berapa?
1: Aku angkatan yang ke-5 sekarang. Ketua yang ke-4-nya itu Mas Kevin. Ya. Kalau pernah dengar ya, dia aktif di Sumatera Selatan.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Jadi berkembang-berkembang terus ya untuk YD Sumsel. Terus apa yang menjadi apa ya target untuk kedepannya selain tadi G20? Apa untuk Sumsel sendiri?
1: Oke. Okay. Kalau aku ya selaku ketua sudah melakukan. Kenapa seperti itu? Mungkin di bulan Desember atau Januari, Desember ya kita.
2: Ya, Desember.
1: Di Desember kita punya Sriwijaya Youth Diplomacy. Nah, punya Sriwijaya Youth Diplomacy ini kita fokus ke 17 kabupaten kota. Kita fokus ke 17 kabupaten kota dengan apa tadi yang aku bilang adalah bagaimana kita relevan dengan Sumatera Selatan. Kita melakukan gerakan pangan. Mungkin gerakan pangan yang kalian pikirkan oke, harga murah, pangan murah segala macam, tapi kita fokus bagaimana pangan yang ada di rumah. Jadi kita bagikan sekitar 100 bibit cabe ya untuk pemuda, untuk pemuda yang 17 kabupaten kota ini. Jadi sesimpel itu sebenarnya, bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Jadi kita fokus ketahanan pangan, kita bagikan ini karena kenapa, mungkin kita bisa lihat data ya, simpel, cabe itu sangat mempengaruhi pasar. Gitu loh. Ketika satu rumah punya atau satu kontrakan ya punya pot di ininya, di depan rumahnya, itu bisa mencukupi satu orang. Jadi kita buat bagaimana lokal ini bisa menuju pengaruh global. Okay. Gitu.
0: Hal-hal
1: sekecil apapun,
0: apapun bisa sekecil kita apapun lakukan untuk sesuatu yang besar.
2: Iya, benar-benar.
0: Ya, Jo sendiri mungkin apa yang menjadi target ke depan setelah nantinya kuliah di Jerman, pulang lagi ke Indonesia?
2: Yang Jo targetkan sih sebenarnya
0: melihat Sumsel ya, bukan melihat Indonesia, Sumsel
2: bela
0: ya.
2: Sumsel bela. Sebenarnya yang Jo lihat dari Sumsel ini permasalahan utama yang Jo masih lihat itu sampah sih. Sampah itu pengen, kok Jo kalau udah pulang dari Jerman, Jo pengen buat satu inovasi, satu gebrakan yang memang benar-benar baru, yang bisa mengurangi limbah sampah yang ada di dunia, yang di ada Palembang dulu nih. Kalau Jo lihat di Palembang nih, limbah sampah yang terbanyak itu ya makanan atau limbah-limbah ikan gitu ya. Sebenarnya kalau dari limbah-limbah ini sedikit Jo bahas tentang penelitian yang Jo lakukan dengan EYD ya. Dengar limba-limba ikan, apalagi ikan patin, itu adalah penuh serat akan gizi untuk mencegah stunting. Nah, sedangkan limba-limba seperti kulit, organ dalam, minyaknya itu dibuang oleh masyarakat gitu. Padahal organ limba-limba tersebut bisa kita gunakan kembali untuk kesehatan-kesehatan anak-anak kita gitu. Nah, itu
0: justru diolah lagi.
2: Iya, benar. Itu yang pengen juga gebrak, yang dimana limba itu akan dikurangi, akan kita perbaiki, kita akan reduce untuk menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu sih.
0: Tapi pernah terbaca atau terlihat oleh Joe sendiri bahwa limba itu bisa diolah kembali?
2: Bisa, dan Joe pun melakukannya.
0: Oh, pernah jadi penelitian gitu?
2: Iya, pernah menjadi peneliti dan riset. Malahan kemarin Joe bawa nama Palembang juga dan nama Indonesia di perlombaan internasional di Thailand. Nah, itu memenangkan penghargaan khusus dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan Kementerian di China gitu. Jadi Joe melihat banget nih bahwa anak muda di Sumatera Selatan itu gak kekurangan orang pintar sebenarnya. Tapi bagaimana pemerintah atau organisasi membudayakan mereka dan memanfaatkan mereka gitu.
0: Ya, jadi hasil yang diteliti tadi akan dikembangkan lagi skala
2: iya,
0: besar.
2: Iya, benar-benar. Okay,
0: ya, bagus, tinggal mencari modal ya. Bagaimana
2: biasanya. Cari investor.
0: Okay, lanjut ya. Di perkembangan pemuda sendiri yang ada di Sumsel lagi, banyak sih organisasi ya, dan ini bisa berafiliasi dengan organisasi lain ya, khususnya kepemudaan, kepemudaan besar kayak KNPI atau apa gitu ya, itu bisa gimana bentuknya nanti kalau kedepannya kalau teman-teman kayak gitu. Tapi siap kalau IED sendiri untuk berafiliasi atau juga bekerjasama gitu?
1: Siap. Ini sebenarnya udah kita lakukan beberapa komunitas juga yang mungkin bisa kita sebutkan karena yang ini udah partnership kita, itulah udah kerjasama dengan apa kita tuh? Gen Limas, mungkin pernah lihat collab antara Gen Limas juga, terus juga kita pernah juga beberapa kali collab dengan organisasi ISEC. Jadi memang kita terbuka untuk kerjasama. Kenapa seperti itu? Kita kerjasama bukan cuma sebagai media partner, tapi kita kerjasama juga untuk pembangunan Indonesia. Makanya dulu kita pernah bikin namanya. Nama programnya itu adalah Circle O sama Voice from the South. Voice from the South ini kita kumpulkan dari beberapa, karena kita fokus terhadap Indonesia Emas 2045, dan kita kumpulkan beberapa komunitas yang memiliki bidangnya, entah lingkungan, entah pembangunan pemudanya, entah waste dari limbah gitu. Makanya kita kumpulkan apa nih problem yang ada di Sumatera Selatan, bagaimana kita nge-solve dari problem itu. Hasil dari itu kemarin kita bawakan ke Dinas Pemuda gitu. Okay. Dinas Pemuda Olahraga, untuk ini loh hasil kita berdiskusi dengan beberapa komunitas.
0: Iya. Kita angkat telepon, sahabat ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Dan ini bersama mewakili lah orang-orang hebat ya, ada pemuda yang berpikir untuk ke depan lebih bagus lagi, lebih hebat lagi Sumatera Selatan ya, khususnya pemuda. Ya guys, kalau tadi sudah berapresiasi, sudah kerjasama bentuknya tadi, terus pengkaderan ya, apalagi pengkaderan ini kan anak-anak SMA dulu baru satu katanya, mana satu pernah, sudah berapa SMA yang ikut apa? Sekarang setelah Joe ikut.
2: Kalau setelah Joe ikut udah banyak sih SMA.
0: Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Dan mungkin bisa masuk ke sekolah-sekolah lain ya. Mungkin ada agenda ke depan kampus-kampus gitu.
1: Oke. Kalau untuk fokus kita sekarang adalah pengkaderan sebenarnya karena sebentar lagi saya akan lengser juga yaitu kita di bulan sekitar September kita udah nggak ada lagi. Makanya
0: umurnya setahun dua tahun
1: satu tahun satu tahun, tapi kalau mau dua tahun juga boleh sebenarnya. Namun memang untuk perekrutan ketua dan wakilnya itu nggak langsung, kita harus dipilih oleh Indonesian Youth Diplomacy Headquarter. Jadi orang-orang headquarter lah yang melakukan wawancara, terus juga kita ada yang namanya tes juga, jadi untuk
0: yang
1: jadi
0: tesnya pusat
1: ya, yang pusat. Jadi memang karena orang-orang pusat jujur rata-rata pada anak kampus Ivilik, jadi agak takut sebenarnya untuk menjadi ketua dan wakil ketua ini. Karena kita pengen sebenarnya bukan menakuti, tapi kita harus punya kapasitas gitu loh. Makanya kenapa IPP itu penting bagi kami. Kami pengen kapasitas pemuda yang di Sumsel ini sama dengan kapasitasnya dengan beberapa provinsi lainnya gitu.
0: Oke. Terakhir nih, harapan untuk diri dewek nih.
1: Mungkin dari Jo mungkin.
0: Iya.
2: harapan untuk diri sendiri sih sebenarnya satu tuh kayak Jo ingin sekali sih Jo berguna bagi Indonesia sih. Walaupun Jo gak bisa, misalkan kayak Jo bidangnya di science nih, ide inovasi nih, Jo pengen sangat berguna di Indonesia gitu. Apalagi Indonesia negara dengan kaya akan material, kaya akan SDM-nya juga pun kita bisa manfaatkan gitu. Itu sih yang Jo harapkan dari Jo, bahwa setelah Jo pulang dari kuliah, Jo akan mencari gebrakan baru bagi Indonesia untuk menuju Indonesia emas gitu.
0: Oke, luar biasa. Mungkin Yoga tambahan dikit, simpel dikit.
1: Oke. Kalau aku sama sebenarnya kayak Ju, harapan. Pertama, kalau untuk personal, bagaimana aku bisa berdampak untuk masyarakat sekitar dan juga daerahku. Nah, kalau aku lebih ke Khairu Minanas aja sih. Okay. Jadi itu yang selalu aku lakukan. Mungkin kalian bisa lihat juga track record aku tidak perlu disebutkan. Aku akan memberikan selalu dampak untuk masyarakat, karena ya itu mungkin tujuan seseorang beda-beda, jadi harapanku itu lebih berdampak ke orang lain gitu.
0: Oke. Ya. Terima kasih kalian berdua dan luar biasa. Semoga
2: AYD
0: saya diplomasinya berkembang terus.
2: Amin.
0: Dan menjadi bisa dikatakan wadah untuk budak-budak muda ya, untuk berdiplomasi, berorganisasi, dan berkarya.
2: Benar.
0: Terima kasih atas kedatangannya. Lain waktu kita undang lagi, mungkin ada tim-tim lainnya bisa menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Dor Galo-Galo, sudah kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ya. Ada teman-teman dari IID ya, Indonesia Youth Diplomacy, dan semoga apa yang disampaikan menginspirasi, menambah wawasan bagi kita untuk galau-galau. Dan kita lanjut lagi program acara selanjutnya. Yang pastinya obrolan komunitas akan kembali hadir di setiap harinya pukul 9 hingga pukul 10 setiap hari di Pro 4 RI Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

4 informasi sedangkan dari perempat ya. Kali ini informasi mengenai Balai Bahasa Provinsi Selatan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menulis cerita anak yang ramah anak dan berbasis kearifan lokal melalui obrolan komunitas di Perempat di Palembang. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa cerita anak bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari karya sastra yang disusun sesuai dengan perkembangan bahasa dan psikologi anak. Peneliti teknis kebijakan Balai Bahasa Provinsi Selatan ya, Sari Herleni mengatakan, cerita anak yang merupakan karya sastra yang wajib memiliki unsur pembangun atau membangun, seperti tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Namun seluruh unsur tersebut harus disesuaikan dengan dunia anak. Dan menurut Sari Herleni, cerita anak tidak boleh menggunakan pilihan kata yang terlalu keras atau mengandung unsur kekerasan. Penulis dianjurkan memilih diksi yang lebih lembut agar tetap mudah dipahami tanpa memunculkan imajinasi negatif pada anak. Info selanjutnya, tim kesenian Banyuasin pada saat Festival Seni Adat Tradisi dan Anjungan Sumatera Selatan 2026 beberapa waktu yang lalu, ini menampilkan ragam kesenian khas Kabupaten Banyuasin. Penampilan tersebut merupakan hasil kolaborasi tim kesenian Banyuasin, Sanggar Budaya Bermen Besi, dan SD Negeri 40 Percontohan Banyuasin. Pengajar pendongeng sekaligus pelestari budaya Banyuasin, Kusmawati SPDI, mengatakan penampilan kali ini mengangkat tari seruang mudik serta tradisi lisan ande-ande panjang dan serambi yang dikemas lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman agar mudah diterima oleh generasi muda. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi.

0: 8,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ya, dulu kita lanjut kembali ya, dan tentunya di program kali ini Rompok Kito ya. Rompok Kito nih berbicara tentang seni. Nah, seni. Kebetulan narasumber kita yang si Kok ini belum balik, kita ajak ngobrol dikit dulu. Ngobrol dikit ya. Dengan Joe ya.
4: Iya, dengan
3: Joe. Balik lagi Joe, ngobrol-ngobrol Joe. Seni Joe. Hobi dengan seni deh.
4: Hobi.
3: Seni apa yo?
4: Kalau
3: apa senianan?
4: Kalau Jo lebih ke seni teater dan peran.
3: Oh, melok komunitasnya.
4: Ya, melok komunitasnya.
3: Oke. Apa yang didapat Jo kalau ketika latihan? Senang-senang bae. Itu kan seni teaternya kan seni kolektif ya. Jadi enggak pacak tegak dewek, enggak pacak enggak ya, mungkin kalau monolog mungkin ya monolog, tapi itu juga masih dibantu sama artistik sama lain-lainnya. Nah, gimana Jo?
4: Kalau yang Jo dapat ke itu yang paling besar sebenarnya percaya diri sih. Di situ kan kalau seni peran kan bukan memainkan peran kita nih, tapi memainkan peran yang sudah dibuat gitu. Jadi itu kita harus keluar dari diri kita sendiri atau keluar dari zona nyaman. Itu yang si yang Jo sangat dapatkan gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman dan kita harus bisa memainkan peran orang lain gitu.
3: Selama jenjang sekolah dari SD, SMP, SMA berapa kali udah meran ke sebuah main drama apa di kelas ruangan?
4: Kalau SD itu belum pernah, tapi mulainya dari SMP gitu, dari panggung-panggung SMP.
3: Kayak perpisahan gitu ya?
4: Perpisahan juga kadang ada, memang ada acara tahunan kan. Itu juga pernah memerankan satu drama teater gitu.
3: Jadi apa aja warnanya? Apa karakter apa lagi nih? Paling yang paling menjadi kenangan ya.
4: Kemarin tuh kalau paling kenangan itu ya pas SMA ya, mana karakternya tuh ya karakter yang kami buat sendiri dengan sebebas mungkin gitu. Jadi kayak ada karya kami, ada cerita kami yang kami tuangkan dalam teater itu yang kalau menurut Jo ya paling berkesan sih. Kayak kalau Jo kemarin perannya itu lebih ke arah orang, lebih gini, perannya tuh lebih kayak orang yang dalam psikolog gitu, kayak gangguan psikolog bipolar gitu. Nah, kalau Jo kan nggak bipolar nih, Jo bagaimana sih belajar untuk menjadi orang bipolar gitu? Itu tantangannya sih yang sangat Jo berkesan gitu. Oh, rupanya orang bipolar kayak gini.
3: Mengetahui bae, ya? Jangan belajarnya nggak jadinya gitu.
4: Bahaya menjadi nih.
3: Jadi bagaimana menanamkan karakter itu ketika apa improvisasi lah ya?
4: Ya kalau untuk menanamkan
3: observasi juga.
4: Observasi juga. Jadi
3: kalau masa kejiwa ada?
4: Tidak sih. Kalau Jo sendiri ada sih kawan bipolar. Jadi Jo tanya cak mana sih kalau kok jadi misalkan kumat gitu kan? Misalkan dia lagi tidak baca ngontrol emosi, tidak baca ngontrol diri dia gitu. Nah, jadi Jo tanya gitu, nah, apa yang dia lakukan gitu. Nah, Jo tanya Jo kasih intinya tuh cak mana? Jadi Jo terapkan sendiri gitu. Jo latihan dewek gitu. Misalkan kayak ada satu saat Jo tidak kontrol emosi, jadi Jo marah-marah terus, abos nangis-nangis terus gitu. Nah, itu susah sebenarnya. Memainkan peran wong yang sangat sangat overrated ya. Bisa dibilang itu susah sih untuk memerankan orang-orang yang seperti itu.
3: Oke, jadi butuh pelatihan khusus ya.
4: Benar.
3: Oke, beralih ke ini sebelahnya, masih ada juga psikolog. Kalau hobi juga dengan seni ya.
5: Iya, aku hobi dengan seni. Aku ke suara sama aku vokal sama ini apa teater dulu SMA. Juara 2 tingkat kabupaten sih.
3: Oke. Oh, nyanyi.
5: Aku teater kalau juara duanya. Kalau nyanyi, tapi kalau nyanyi itu baru kuliah.
3: Oh, jadi teater juga ya?
5: Iya, aku teater juga. Emang anak teater juga ya.
3: Jadi teknik tadi cuman salah pahaman baik kali.
5: Yang lulus baik sih tempatnya.
3: Aku juga teknik sama.
5: Oh, teknik apa kak?
3: Iya, mesin. Mesin. Tapi hobi dengan berkesenian. Mm-hmm. Tapi kalau suruh bongkar-bongkar nggak bisa.
5: Nggak bisa.
3: Bongkar bisa, masang yang kesana.
5: Karena dulu teknik, karena kenapa? Oh ya, beasiswa dulu zaman Pak Alek.
3: Oh iya iya iya.
5: Itu beasiswa Pak Alek, kalau kita mundur bayar. Jadi iya, iya, iya. Ya udahlah.
3: Jadi terus ya. Terus. Nah, tapi dua-duanya dapat kan?
5: Dapat.
3: Sarjana dapat dan ilmu pengetahuan wirausaha juga dapat gitu. Iya. Oke. Okay. Nah, untuk kedepannya mungkin ya ada keinginan untuk kamu berkesenian lagi gitu. Kayak khususnya yoges ya.
5: Aku terakhir kemarin malah ini sih, aku opera. Aku suka vokal di opera, seriosa lah kalau di Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Aku suka seriosa. Kalau dulu terakhir kita, aku mentas di Bujang Gadis Kampus Sumsel.
3: Oh.
5: Aku opera. Jadi memang senang lagu itu opera.
3: Live.
5: Pas ini acara Grand Final.
3: Live itu dinyanyikan langsung atau?
5: Iya, nyanyi langsung.
3: Bukan dubbing bukan?
5: Bukan. Jadi memang senang di vokal saya.
3: Oh,
5: rasa.
3: Itu. Ya kira kalau Jo?
4: Kalau Jo
3: suka yang mana, ke arahnya, ke seni atau ke teater?
4: Tetap ya? Teater sih. Itu yang menurut Jo satu seni yang memiliki tantangan yang besar itu.
3: Mm-hmm. Tapi menilai modal, jadi ya modal untuk segala kegiatan ke depan.
4: Iya, modal percaya diri sih ya. Itu.
3: Mm. Satu lagi bisa membaca karakter, bisa berarti.
5: Oh, benar.
4: Benar. Benar.
3: Oke lah, kalau begitu terima kasih ngobrol-ngobrol tambahannya. Ya, semoga ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita galau-galau ya. Makasih ya. Dan dulu galau-galau masih dengan program Rompok Kito. Yang pengen bergabung kami undang di 0711351656. Ngobrol-ngobrol tentang seni yang apa yang menjadi hobi ya, diatur nih Mang Cek Bicek galau-galau ya. Cak yang dua tamu kita tadi, kita mumpung dia masih ngobrol-ngobrol sini, kita apa ya, todong dengan pertanyaan. Ternyata dua-duanya hobi dengan seni dan juga teater ya. Oke, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita lanjut liburan di kesempatan rompok gitu sambil selipkan ragam informasi seputar seni. Dan dur kita menuju ke Bangka Belitung. Ada teman Cedola bernama Wanda Sona Alham ya, yang kemarin ada ke pementasan besar yang hubungan dengan Melayu ya, ada yang juga hubungan dengan Bangka Belitung. Dan beliau menciptakan lagu-lagu daerah Bangka Belitung yang banyak dikenal. Salah sikonyo ada Japin Melayu atau Serumpun Sebalai.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar, dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dengan informasi dan masih di rompok itu dengan rubriknya seni. Kali ini kebaya kembali menjadi perhatian masyarakat dan banyak dikenakan dalam berbagai kegiatan. Mulai dari acara adat, peringatan hari besar nasional, sampai dengan kegiatan seni dan budaya. Busana tradisional khas Indonesia ini tidak hanya menampilkan kesan anggun, tapi juga menjadi salah satu simbol pelestarian warisan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Di berbagai daerah termasuk Nusa Tenggara Barat, kebaya sering digunakan oleh perempuan dalam acara resmi maupun kegiatan kebudayaan. Penggunaan kebaya yang dipadukan dengan kain tenun daerah mengalirkan penampilan elegan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat maupun wisatawan. Keberadaan kebaya ini juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Dan tentunya melalui berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan kebaya, masyarakat diajak untuk lebih mengenalkan dan menghargai warisan budaya Indonesia. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan serta informasi yang untuk dulu galau-galau seperti yang berikut ini.
1: Rin, ngapa yang tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Kau apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikulah.
2: Bising.
1: Pesau.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dua ringgit per empat, informasi yang ada dari per empat. Dan pada hari ini, tanggal 24 Juli, diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, yang mana ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023. Peringatan ini bukanlah hari libur nasional, melainkan momentum untuk melestarikan identitas bangsa, mendukung pengrajin lokal, dan mengenang peran perempuan dalam sejarah. Peringatan Hari Kebaya Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebaya sebagai identitas kebudaya atau budaya perempuan Indonesia. Melalui peringatan ini, berbagai pihak terus mendorong penggunaan kebaya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengajak generasi muda untuk melok melestarikan warisan budaya bangsa. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Banyumas, Hersi Widya Stuti, mengatakan kebaya merupakan busana tradisional yang memiliki nilai

0: sejarah dan budaya tinggi serta tetap relevan digunakan sepanjang zaman. Dan menurutnya kebaya tidak hanya dikenakan pada acara resmi, tapi juga dapat dipakai dalam berbagai aktivitas sehari-hari dengan desain yang lebih sederhana dan nyaman tanpa menghilangkan nilai budaya yang dimiliki. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88 kemampuan suara budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Dulu kita lanjut kembali dan sebagai pengganti dari obrolan UMKM kita isi dengan informasi seputar UMKM. Kecamatan Simpang Kiri ini dari wilayah pemerintahan Kampung Sabul Salam Timur. Di mana Kecamatan Simpang Kiri mendorong galau-galau pemerintah desa di wilayahnya untuk memanfaatkan dana desa secara inovatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini menjadi salah satu langkah konkret ditujukan pemerintah Kampung Sabul Salam Timur dalam mengadakan pelatihan TikTok affiliate dan Instagram Reels bagi pelaku UMKM, pemuda dan ibu-ibu rumah tangga di objek wisata Kolam Ratu Lembong. Camat Simpang Kiri Ramadan yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran desa. Dan menurutnya alokasi dana desa tidak boleh melalui berfokus pada infrastruktur fisik, tapi harus diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi. Ramadan juga menilai keberadaan platform digital seperti TikTok dan Instagram Reels atau media sosial merupakan peluang emas yang sangat terbuka bagi warga desa untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus modal besar. Ia mengimbau para peserta juga agar benar-benar memanfaatkan pelatihan ini sebagai batu loncatan meningkatkan taraf hidup keluarga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi dan dengan lagu-lagu seputar Sumatera bagian selatan.

Ya, Don, informasi selanjutnya tentunya sebagai pengganti dari obrolan UMKM, kan ini masih hubungan dengan UMKM kembali ya. Di mana rendahnya pemahaman pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM terhadap laporan keuangan perpajakan masih menjadi tantangan. Padahal pencatatan keuangan yang baik serta kepatuhan melaporkan pajak dapat membantu pelaku usaha berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Pimpinan PT Beris Consulting Indonesia, Muhammad Nur Beris, mengatakan perusahaannya bergerak di bidang konsultasi legal yang memberikan layanan terpadu. Dalam obrolan UMKM di Pro 4 di Palembang, dia mengatakan layanan yang diberikan mulai dari pengurusan legalitas usaha, nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal, hingga berbagai perizinan lainnya. Awalnya hanya menangani branding sejak 2018, namun banyak klien mengalami kendala legalitas dan perizinan. Dan singkatnya, kami hadir sebagai solusi untuk membantu mereka. Menurut Beris, sebagian besar klien yang ditangani berasal dari sektor UMKM, khususnya usaha kuliner dan konstruksi. Selain legalitas, pihaknya juga aktif mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya memahami laporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Ya, masih ada dua lagu lagi. Setelah itu kita akan beralih ke lagu-lagu bernuansa religi. Sambil menemani dulur galau dalam menyiapkan segala sesuatunya berkegiatan pada hari ini, termasuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Dulur, kita lanjut kembali. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh PE2HU Kementerian Haji dan Umroh mendorong pemerintah daerah memperkuat keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam ekosistem ekonomi haji dan umroh. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran produk dalam negeri dalam rantai pasok yang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal PE2HU Kementerian Haji dan Umroh Zainal Effendi saat memberikan pembinaan kepada aparatur sipil negara Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 22 Juli. Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umroh bukan hanya berfokus pada pelayanan jemaah, tapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan rantai pasok dalam negeri. Dan Zainal juga menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan berbagai potensi lokal dalam ekosistem ekonomi haji, mulai dari produk pangan, produk halal, industri kecil dan menengah, hingga berbagai jasa pendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan yang berikut ini. Setelah itu kita kembali dengan lagu-lagu bernuansa religi.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Budak kecil main neka. Senangatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali dengarkan lagu-lagu bernuansa religi pada siang hari ini. Dan diawali dengan Alvina Nindiani dengan Astaghfirullah dan beberapa lagu lainnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Peninggalan zaman purbakala seperti megalit tidak hanya ada di Inggris yang terkenal dengan Stonehenge atau megalit Easter Island di Chile. Di Indonesia justru memiliki ribuan megalit terbanyak di dunia, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ribuan megalit yang dimiliki oleh Kabupaten Lahat merupakan aset dunia. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, namun juga dapat memikat wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Hingga tahun 2013, Kabupaten Lahat sudah mengoleksi sekitar 3.000 lebih megalit dari 42 situs yang tersebar di 12 kecamatan dengan berbagai macam bentuk seperti batu tulis, arca tempat persembahan, dan peralatan. Ribuan megalit ini juga telah mendapatkan penghargaan rekor MURI sebagai megalit terbanyak di Indonesia.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: nari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

keci maineka. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangda di Sriwijaya Siang.

Lama-lama ke 4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Ewang yang bakal ngerewangnya dulu dari 12.30 ini sampai jam 19.30 kaget ya. Yang mana Cak Ewang bakal ngegeser jadwalnya Cak Rasid. Nah, kita geser ke dulu Wong Siko itu ya. Karena ada ya musibah lah ya dulur ya. Nah, kali ini di Sriwijaya siang dan Sriwijaya sore nyampur aduk. Di 12.30 ini Cak Ewang bakal kasih ke hiburan dan informasi tentang layanan siaran UMKM. Di jam 13 kg itu bakal ada informasi sedengar dan suara budaya Nusantara, yang mana kita bakal relay dari Pro 4 Palembang ini ke Pro 4 Jakarta dulu ya. Di pukul 14 bakal ada besanjo. Jadi yang kalian nak sanjo tempat cewan digoyori juga di 0711351656. Dan lanjut lagi di Sriwijaya sore kita bakal ada bepadu dari jam 3 sampai jam 5 kg dulu ya. Jadi yang nak besanjo bepadu kayak digoyori bae di 0711351656. Di pukul 5.17 bakal ada informasi dengar, dan kita masuk ke informasi dan musik dengan tema plesir wisata lokal sampai dengan menjelang ajan maghrib ya. Setelah itu di pukul 18.30 bakal pindah lagi nih ke plesir adat budaya kita, yang mana ini berisi hiburan dan informasi. Dan pukul 19 bakal ada informasi dengar dan gondang dia, yang mana bakal relay ke RRI Pro 4 Jakarta lagi. Itu tadi tinjauan acara untuk Sriwijaya siang dan Sriwijaya sore edisi Jumat 24 Juli 2026 ini dulu ya.

88,4 paling emang suara budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita dengerin sudah dari lagu-lagu keroncong ya, biar agak syahdu siang-siang ini. Nah kali ini Cak Yon ada info tentang UMKM. Jadi kalau UMKM ini agak sekarang ini memang lagi menjamur ya, entah dari memang ekonominya lagi seperti ini ya, lagi trennya seperti ini, atau memang lapangan sektor lapangan pekerjaan yang formal sedang sedikit, kita kurang tahu ya. Jadi tapi buat ngebangun usaha kuliner atau UMKM ini ternyata tidak cuma menciptakan lapangan kerja saja, dodolnya tidak cuma menciptakan lapangan kerja baik, tapi ngebangun usaha kuliner juga harus ada perhitungannya. Nah salah satunya yang perlu dihitung itu ialah harga pokok produksi atau HPP. Nah karena dibalik setiap makanan yang jual itu ada satu hal penting yang ini tidak boleh dilupakan oleh pelaku usaha, terutama buat yang baru merintis ya. Dalam program Tres UMKM Pro 4 Palembang, pemilik Miku Brownies Emma Sumaya itu berbagi pengalaman bahwa kesalahan menghitung biaya produksi ini bisa jadi salah satu penyebab keuntungan usaha itu tidak sesuai harapan. Karena menurutnya seluruh biaya ini harus diperhitungkan secara detail, mulai dari bahan baku, listrik, gas, sampai biaya operasional lainnya. Jangan cuma ngikuti harga jual kompetitor, karena setiap usaha itu memiliki kualitas bahan, resep, dan proses produksi yang berbeda. Nah, Emma juga mengingatkan bahwa penggunaan bahan berkualitas tentu itu akan mempengaruhi harga jual produk. Karena itu pelaku UMKM harus memahami benar struktur biaya agar tetap memperoleh keuntungan tanpa mengorbankan kualitas. Selain kemampuan menghitung biaya, mental yang kuat dan kemauan untuk terus belajar juga menjadi modal penting dalam menjalankan usaha. Naik turunnya omset itu adalah hal yang wajar, namun dengan perencanaan yang matang dan semangat untuk terus berkembang, peluang sukses itu akan semakin terbuka. Nah, dulure, semoga tips ini menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM maupun siapa baik yang baru ingin merintis usaha agar semakin cermat dalam mengelola bisnis dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan. Menuju budak zaman sekarang itu indeks ekonomi lah. Nah, tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan, karena Cak Yon sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang bisa dinikmati.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dulu selanjutnya kita bakal relate ke RRI Prom 4 Jakarta bersama dengan RRI Prom 4 Kendari dalam program Suara Budaya Nusantara dengan tema menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara dengan narasumber Waode Rulia SPM SOS Presidium Porhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Dan host RRI Jakarta ada Jo Aditya dan host RRI Kendari ada Laude Murismawan. Berikut kami rilis siarannya dari Prom 4 RRI Jakarta.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakit 2026 bermain, belajar, dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta, Mayang Sari Dian Irwantari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga, sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasi Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjalan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap
1: seperti itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oh, oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, okay. Harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya betul.
1: Oke oke oke.
2: Kalau tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh hadir
2: ada,
1: ya?
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
2: Oke, okay, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh tapi sama?
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya, pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara, monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah. Oke, Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe ini Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah, ini adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? Kakak.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional.
2: Waduh.
3: Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
2: Oh dulang juga.
3: Iya.
2: Sepanjang bisa ya apa ya bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh talang haroa.
3: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya,
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Ya. Dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu ya. SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak Bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Mendulang ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti
3: menganyam.
2: Menganyam, ya, ya. Menganyam Bosara begitu. Nah ya. Itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Ya. Nah itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada yeah. lapa-lapa, ada ketupat, ada kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang kawai. Ya.
2: Okay.
3: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur.
2: Yeah, okay.
3: Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiangkia, waje, ada sirkaya, ada
2: sirkaya ya. Buahnya itu
3: bukan kue sirkaya,
2: sirkaya.
3: Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut.
2: Oh, agak asin tapi tidak
3: ya,
2: kecut.
3: Kemudian digoreng. Digoreng, okay. Dia ditusuk-tusuk, yeah. digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
2: Waduh.
3: Ya itu wajib ada.
2: Wajib.
3: Ya balon-balon boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya
2: ya.
3: Itu wajib, harus ada.
2: Harus ada.
3: Harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haruanya. dan selama ini belum pernah ada harua yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin.
2: Oh, iya.
3: Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
2: Saling menyuapi.
3: Iya.
2: Oh, waduh.
3: Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Bona.
3: Karena
2: budaya.
3: Kita sudah biasa buat haro. Sudah
2: biasa. Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya yang ya, di acara
3: rekor muri
2: itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Ya, Risman, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Ya.
2: XMTQ itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Wallahualam apakah itu tercapai 20.000? Saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
2: Betul.
3: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa, Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16.
3: 16.
2: Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur
3: tompe.
2: Iya. Nah, oke. Okay. Baiklah Bangunan Budaya ya, ini untuk cucur tompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Yeah. Oke. Okay. Dan untuk cucur tompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur tompe ini.
3: Iya. Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur tompe itu yang saya jual.
2: Oh.
3: Nah, cucur tompe itu brand cucur yang saya punya.
2: Oh.
3: Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur tompe.
2: Oh.
3: Tapi sebagian itu pakai cucur tompe.
2: Sebenarnya ada, saya juga baru dengar cucur tompe ini apakah sampah di
3: Indonesia? Ya, jadi cucur tompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama Latompe, Bu?
3: Karena saya lahir di Latompe.
2: Oh, itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, ya, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan saya. Itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Kita harus punya
3: brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak ya. Kok nama Cucur Mama Lia kok tidak enak ya? Sudah Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya Cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe. Kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang
3: kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini, lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga, Susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi, Harwa itu kan bagian dari tradisi.
2: Iya.
3: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak. Dan setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada
2: cucur.
3: Harwanya. Oh,
2: harwanya.
3: Nah, setiap harwa, cucur itu harus ada.
2: Oke.
3: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang
3: sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
2: Iya, oke.
3: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya? Karena itu memang isi talang haroa. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak diproduksi setiap hari.
2: Oke.
3: Kalau
2: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya, Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya ya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang yang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah Bang pernah John. Makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
3: Yeah.
2: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya. Jadi orang
3: Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata pelakunya.
3: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza. Ah, tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam, ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya. Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya.
3: dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng, terus saya bilang, ada sisa adonan, kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, kan? Itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa, misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje, terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul.
3: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Jadi bicara soal yang namanya kue tradisional, makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang. Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur,
2: mereka tidak suka karena,
3: atau dia bertanya, kue apa ini, kue ayah?
2: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
3: dan itu sehat.
2: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
3: Mungkin
2: itu,
3: ya.
2: Iya.
3: Ini Risman sudah teliti.
2: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
3: Tapi betul ya.
2: Jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ubi. Terjaga. Betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, di anu ada kantofi, ada kabuto.
3: Ada kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Bahan kimianya. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi tuh tidak ada zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon,
2: belum
3: sayang.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe.
3: Ya.
2: Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
2: Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Betul. Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang nanti lihatnya bukan, ini donat bukan ya?
3: Bukan. Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur
2: dari Muna. Saya lihat itu dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke.
3: Nanti bukan. Bolehlah. Klunya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Ada cari. Video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, biasa pakai sendok itu ya?
3: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali ternyata. Ya.
3: Yeah. Dia apinya itu
2: bikin itu lancar, tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya,
3: dia kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya. Oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, "Bu, cetakannya beli di mana?"
2: Ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo ya. Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
1: Sudah dong.
2: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja ini.
1: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Resmawan, nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perompat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perompat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perompat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perompat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentar sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Buat tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya. Tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya.
4: Iya.
3: Simpel. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Mm-hmm. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
4: Iya.
3: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak... kalau yang meninggal ya dari malam itu kalau malam pertama ada, nanti malam ketiga ada, itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda?
3: Model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Oke.
3: Itu iya. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Iya.
3: Tapi nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng.
4: Iya,
3: kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu?
3: Iya bergerigi.
4: Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa, pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat buat sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Fadda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Sirup ABC ya.
3: Okay.
4: Itu untuk menakar adonannya kayaknya.
3: Tapi kalau saya lihat juga mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. Pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bukannya nggak tahu bikin. Walaupun orang tua pintar bunda, bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Awa Ode Ruli.
1: Iya, terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
5: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Wah, Ode.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigur ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu, gak puas penanyaannya. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu udah paparannya, anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini? Di Kendari ini, Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini, ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini, apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
4: Iya.
5: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat Bapak kita, Bapak ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari tuh, Bapak Stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam sehat semua kru angkatan-angkatan di RRI Kendari. Itu saja,
1: terima kasih banyak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya. Kalau cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jiller,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan
1: gitu.
4: Karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering mm-hmm. atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
6: Ini teknik pembuatannya memang agak beda.
4: Karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
6: Tekstur begitu di dalam.
4: Kita masih merasakan ada rasa-rasa beras. Butiran-butiran beras begitu. Tapi kalau yang sekarang yang cucur la tompe itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
6: Sekarang sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
6: bongkar dapur lagi nih.
4: Boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
6: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
6: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
6: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masyarakat. Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
6: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan yang buatan sendiri dengan ini, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
6: Saingan lagi dong berarti.
4: saya sempat di WA, Bu ada mie saingan, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
6: melestarikan budaya juga.
4: Melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
6: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
6: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
6: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
6: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
6: Berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
6: Boleh lagi ya.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
6: Masih direcanakan turisman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga itu. jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu.
2: Oh.
4: Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, mm-hmm. yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam.
2: Okay.
4: Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, mm-hmm. di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya kebiasaan,
4: semacam siar Islam.
2: Oh,
4: ya, karena
2: okay.
4: kebiasaan orang zaman juga. Dulu kan bikin sesajen,
2: ya,
4: karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, okay. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
2: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
2: Iya.
4: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Ini nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228.
2: Okay.
4: Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu?
2: Iya.
4: Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari.
2: Iya,
4: okay. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya.
2: Iya, betul.
4: Mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul. Jadi biar banyak yang tahu ya, Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya.
2: Ya.
1: Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Mau nanya ini untuk temanya hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
4: Oke. Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal.
2: Okay.
4: Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil.
2: Jumlah cucurnya. Okay.
4: Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8.
2: Okay.
4: Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya, kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. sudah cukup, bahasa Munanya no topo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
6: Iya. Coba memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
6: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada? Iya.
6: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
7: Oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
7: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
6: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
7: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.001,
1: yang kecil itu, Bu. Oke, siap.
7: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
6: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
6: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
6: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah. Nah,
6: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
6: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Kalau gitu Bu Aude.
6: Siap.
1: Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar gak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Merapat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Bersi RRNet dan pendengar Prompat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Perompat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perompat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon.

0: Jaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yon. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Basia Cuong yang merupakan tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa

biasanya manggung yang merupakan tradisi menyalakan pelita oleh suku Tidung untuk menyambut datangnya Ramadan. Pelita dipasang di halaman rumah dan sepanjang jalan kampung. Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam pertama Ramadan atau saat diumumkan dimulainya puasa. Maknanya erat dengan rasa syukur, kegembiraan, dan penyambutan bulan suci. Pelita yang digunakan bisa berasal dari bambu atau kaleng bekas yang dipasang minimal 3 batang di setiap rumah. Keterlibatan masyarakat bersama-sama menyalakan pelita mencerminkan kebersamaan dan nilai budaya Islami.

0: Sekian info sedengar ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedolor untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bisumi ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.
2: Lama-lama keempat perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan di Besanjo ya. Dulur ya, yang Sanjo tempat Cek Ewan digoyori di 0711-351656. Atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu ya. Ada siapa penelpon pertama? Halo
3: Besanjo. Selamat siang Besanjo.
2: Iya, dengan siapa nih?
3: Bang Napi, Jagara Jogan Ilir.
2: Wah, lalamo gak terdengar suara Bang Napi.
3: Lalamo gak dengar. Karena Bang Napinya sibuk di sawah ya.
2: Wah, jadi
3: gak sempat dengar ya.
2: Jadi
3: nah, ini udah santai-santaian di rumah ya. Jadi baca monitor, baca telepon ya.
2: Iya. Sawahnya aman Bang?
3: Kalau sawahnya ada yang aman, ada yang ragu-ragu.
2: Biar ragu-ragu ngapo itu?
3: Karena cuacanya panas, Mbak.
2: Oke deh. Nak lagu apa, Bang Napi?
3: Cak Pakam, Mbak.
2: Cak Pakam dari Rian, ya? Oke deh.
3: Buat Mbak Yohan, ya? Yohan, selamat tugas. Semoga saya selalu, Cek Yohan, ya?
2: Iya dong.
3: Itu Mbak Cek Yohan. Terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Bang Napi di Jagorajo Ganelir, ada siapa ini? Halo Besanjo.
4: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Sama Mang F Cek Ewan Banyasin.
2: Mang As?
4: Mang F.
2: Mang S. S apa nih?
4: Mang F.
2: Mang F.
4: A B C D E F.
2: Iya, F apa? F apa nih?
4: Ya Mang F baik Cek Ewan.
2: Oh, di Banyasin ya?
4: Iya.
2: Oh, baru ya emang ya?
4: Apa?
2: Baru.
4: Iya, baru. Iya, baru pajak masuk nih.
2: Oh, MF ya. Oh.
4: Iya.
2: Iya, oke deh. Nah, lagu apa Mang F?
4: Ya, lagunya kita coba pajak dari seberang Cek Ewan.
2: Bisa, pajak gak lo?
4: Ini apa itu namanya jawabannya? Halo dari seberang ini. Coba ini baca Yohan. Banyu Langit baca Yohan.
2: Banyu Langit. Yang versi dari Cak Nan apa siapa nih?
4: Yang dari Didi Kempot.
2: Didi Kempot ya. Oke deh. Oke, aman, siap lagunya.
4: Ya aman Cak Yohan ya.
2: Aman.
4: Ya.
2: Aman, kita bungkus pokoknya.
4: Iya, bungkusnya makan apa Cak Yohan?
2: Makan daun pisang.
4: Semak Cek Ewan agak dibungkus.
2: Jadi agak pisang. Agak wangi-wangi dikit gitu nah.
4: Ya bukan lagi Cek Ewan. Ya pokoknya ya. Dijamin Cek Ewan galak.
2: Apanya?
4: Ya galak ini yang dibungkus dan pisang tadi kan.
2: Nasi uduk.
4: Lemah Cek Ewan. Lontong tuh pakai dan pisang bungkusannya lemah. Terus apa lagi Cek Ewan? Banyak ya makanan yang dari bungkusan dan pisang ya.
2: Lupis.
4: Lupis, ya, ada juga. Terus mendut Cek Ewan, tahu enggak?
2: Dari apa mendut itu bahannya?
4: Dari tepung ketan juga Cek Ewan, isinya ini Cek Apo, kelapo itu kan.
2: Oh, Cek Lapet bukan sih kalau wong itu nyebutnya?
4: Lepat.
2: Oh, enggak tahu aku.
4: Nah, Pak Mas ini beda bahasa ini Cek Ewan.
2: Beda bahasa kali, jadi apa?
4: Iya, ya mungkin makanannya sama kan.
2: Beda bahasanya baik.
4: Iya,
2: iya.
4: Aku ini agak-agak ke ini, ke barat-baratan Cek Ewan.
2: Contohnya Jawa Barat, Cek itu. Apa Sulawesi Barat?
4: Pokoknya yang mana ada barat, di situ lah.
2: Jolala ya, iya.
4: Iya.
2: Acak nih.
4: Nah Cek Ewan, gak usah dipikirkan kayak. Apalah tadi itu kan? Iya lah itu baik Cek Ewan ya.
2: Oke deh.
4: Ya, buatnya Cek Ewan, selamat tugas sampai tuntas. Sendirian baik Cek Ewan.
2: Sampai apa?
4: Sendirian baik.
2: Iya, sendirian, dewean kita.
4: Iyalah, tidak apa-apa Cek Ewan ya. Ya Cek Ewan kan berani.
2: Apa pula nak takuti? Iya.
4: Ya, ada nih yang Cik Ewan ya. Ya, mungkin itu buat Cik Ewan ya. Ya, buat Cik Ewan ya, sehat selalu.
2: Amin.
4: Oh iya, ini ada titipan nih Cik Ewan.
2: Dari siapa?
4: Bukan, ini aku ini. Ngawak duit Cik Ewan, segepok.
2: Wow, segepok nih ya, no. Ya Allah.
4: Nah, ini kunjo Cik Ewan ya.
2: Aku berapa?
4: Di atas meja Cik Ewan.
2: Oh, aku kira jatah aku cuma selembar. Rupanya segepok juga ya. Oh iya, takutnya aku dikira gratifikasi nih.
4: Cik Iwan, jangan ngomong-ngomong Cik Iwan, banyak yang tahu lagi.
2: Iya.
4: Iya, laju dua ini lagi. Ini diminta uang kan.
2: Tidak apa-apa, kita bagi ke mana donian.
4: Iya, betul Cik Iwan, lagi tolong dibagi ke Cik Iwan ya.
2: Iya, cuma ada berkah pokoknya, sehingga kata.
4: Iya, makin dibagi kan makin banyak yang ini juga kan.
2: Makin banyak yang dikimati duitnya.
4: Iya.
2: Jangan pelit-pelit lah, tidak boleh pelit.
4: Betul-betul, ya itu bacaannya.
2: Oke deh.
4: Sampai dulu Cik Iwan.
2: Hati-hati ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga, ada siapa nih? Halo.
5: Halo Cik Iwan sayang.
2: Halo Cik Eli.
5: Aku baru bangun tidur.
2: Ya Allah, langsung nelpon aku itu loh. Eh, terharu nih anak aku bangun tidur, ingatnya aku nih.
5: Iyalah.
2: Tidak.
5: Aku
2: tidak kalu-kalu.
5: Jam 2 terbangun itu kan.
2: Tenang baik, kaget. Berpadu sama Cik Iwan juga, tenang baik.
5: Asik.
2: Tidak geser lagi singgonya.
5: Alhamdulillah. Kami alhamdulillah Cik Iwan yang yang Cik Wano.
2: Cik Eli.
5: Mister F itu siapa Cik?
2: Cik Fauzan.
5: Oh, pinter.
2: Biar kelah, tidak apa-apa. Nak nyamar-nyamar lah. Biar
5: Mister F itu.
2: Mister F, agak ada siapa F? Naib.
5: Ini Mister E, Cik.
2: Mister X. Tetor, salah. X itu kan. Oh, iya. Nah, Bu. Nak lagu apa, Dek? Cepet.
5: Nak lagu apa?
2: Adik nak lagu apa?
5: Tak
2: bola balik. Nak kalah lagu lain, Adik, tu apa?
5: Nggak lagu apa, Adik? Nggak lagu itu
2: aja. Sudah, laju, yo. Ida orang. Ida orang, pokoknya. Tenang, Bay.
5: Iya. Pokoknya, untuk Cik Ewan lah makan belum, Cik?
2: Sudah dong. Kita mah makannya ayam geprek.
5: Aku belum, Cik.
2: Oh, aku habis makan ayam geprek.
5: Pedas lah.
2: Iya. Pokoknya saban hari makan ayam geprek aku. Cabai merah hari ini.
5: Nah, kan. Tunggu lah balik, kaget.
2: Agak melilit dikit deh. Agak be urusan apa berot melilit kaget be pokoknya.
5: Iya, jangan dulu agak kasih siaran. Tunggu lah balik. Ya pokoknya untuk Cik Iwan sehat-sehat terus.
2: Amin.
5: Jangan lupa makan, jangan lupa minum Cik ya.
2: Iya, agak aku cak lipas pula makan dak minum.
5: Kalau Cik Iwan sakit, aku juga sakit
2: Cik. Iya, ya Allah, so sweet nian. Jangan Cik itu ah.
5: Ya minta lah Cik Iwan sehat, aku juga sehat.
2: Amin.
5: Salam sayang pokoknya Cik Iwan ya.
2: Oke deh Cik Eli.
5: Terima kasih, lagunya ada kan?
2: Ada dong.
5: Untuk si dedekku.
2: Ada. Tabu lama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya ditahan dulu ya. Sudah 3 penelpon ini kita dendang dulu. Abis ini Cik Iwan buka lagi teleponnya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
7: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
6: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi, masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama 8,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan bersama Cek Yawan. Kita ketemu dulunya ada siapa? Halo, Besanjo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Sisi.
2: Iya, hadir.
1: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Belaju cak mana? Berengkang apa berengking hari ini?
2: Luar biasa panasnya.
1: Ya sudah, tidak apa-apa ya. Yang penting jemuran kering belah jadilah nah mainnya hari ini.
2: Betul.
1: Laju nak lagu apa Cek Sisi?
2: Cewan lagi apa?
1: Abis minum.
2: Abis minum. Sudah nyam-nyam.
1: Sudah dong, aku makan ayam geprek tadi.
2: Nih, kenapa nggak bagi aku?
1: Aku cuma punya satu ayam gepreknya.
2: Nah, bagi dong semuanya.
1: Aku makan apa nanti?
2: Makan apa ya? Beli lagi dong.
1: Kan kasihan aku.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, aku kelaparan nanti.
2: Oh iya, iya.
1: Apa tuh, Cek? Ceknya rame.
2: Lagi buka pintu.
1: Oh, buka pintu toh.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Mau lagu apa, Cek Sisi?
2: Lagu ini deh, pantun Palembang deh.
1: Pantun Palembang. Oke okay, ya. Deh.
2: Paisa. Dikirim buat ini deh, galau-galau deh.
1: Oke okay, deh.
2: Itu kucing aku yang lagi mengiyong deh. Katanya jangan galau mengiyong.
1: Gak apa-apa mengeong, kalau dia ngubuk terkejut gitu. Ini kucing apa-apa nih?
2: Minta makan dia.
1: Oh, kucing jadi-jadian kaget taunya. Kucing mengeong, tak apa ya.
2: Ya banyak ya, terima kasih ya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cek Sisi, ada siapa nih belakangnya? Halo. Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa nih?
3: Halo, Cek Yawan.
1: Halo, dengan siapa nih?
3: Sama SP ini, SP.
1: Oh, Cek Simon pribadi.
3: Iya, baru balik ini.
1: Dari mana?
3: Biasa, dari sesuap makan, segumpal emas.
1: Ois, emas segumpal itu. Wah, banyak.
3: Itu ya.
1: Segram ben aujubillah susah nyarinya kita Cek. Iya.
3: Aku masih main chat masuk, aku main bae tadi.
1: Ya sudah rezekinya berarti.
3: Ya lu masuknya.
1: Heeh, rezekinya men masuk. Lagu apa?
3: Lagu Nusantara boleh?
1: Boleh.
3: Dari Etik Sendang we.
1: Yang mana tuh?
3: Oke, okay. Magic.
1: Hah?
3: Ketuk Magic.
1: Ketuk Magic.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Dari Etik Setang.
1: Oke, okay, ada.
3: Ada, ya?
1: Ada dong.
3: Itu galau-galau, ya?
1: Oke, okay, deh.
3: Dari A sampai U.
1: Oke, okay. Dari A
3: sampai U. Terima kasih.
1: Oke, okay, Cek.
3: Lagunya itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Simon pribadi, ya, yang habis nyari segumpal emas. Wih, boleh lah, uang kayu lah, mau jangan-jangan Dioni, ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Putra, Cek Yon.
1: Putra apa nih? Putra Banten, Putra Kelana?
4: Iya, Banten.
1: Putra Banten. Lanjut. Lanjut, Cek Putra.
4: Nah, lah. Habis gepreknya tadi?
1: Habis lah, cuma seporsi.
4: Oh, ada ngunjuk nih, anu udah.
1: Lanjut kita bagi tiga kaget, Cek Putra. Cek Sisi, aku, kurang lah. Kurang banyak.
4: Kurang loh, kaget-kaget kok itu, kok kirim dari sini.
1: Jauhnya ngirim ke makan ayam geprek itu. Jauh ya. Padahal dekat apa? Dekat sini lah doh. Beli bae gitu.
4: Iya, berarti situlah yang parah bae lah. Berarti kalau jauh kan.
1: Cuma 12.000.
4: Nah.
1: Murah kan? Mursida Damayanti gitu. Oke deh. Lagu
4: minta
1: apa ya?
4: Ini Cek, campur sari Cek.
1: Yang mana?
4: Jombang Asmoro dari Adela Cek.
1: Jombang Asmoro.
4: Ya kita kan melewat radio kan kita ada titik-titik kan di situ. Pokoknya titik-titik untuk cewan belah.
1: Oke okay, deh.
4: Ya, kita biasa cara budak di udara Manila cewan. Iya, kalau parah ada aku udah berani kan. Ya itu sih, makasih ya.
1: Oke, okay, Cek Putra Banten.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 6 perempuan ya berarti tiga plus tiga jadi kita udah dulu kaget kita angkat lagi teleponnya di Bepadu. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
0: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perumpat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, bepinta lagu dangdut.
2: Lama-lama kemampat perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lanjut lagi dulu tore, abis dari Besanjo ya. Sudah Sanjo-Sanjo. Yang terakhir tadi lagi jayo requestan dari Cik Arepen di Tanggo Bontong ya, yang kirimnya untuk pendengar Pro 4 RRI Bayece ya. Nah lanjut lagi, ini kita di Bepadu minta lagu dangdut. Jadi buat dodulur yang minta lagu dangdut digoyori di 0711 351656, atau bisa juga lewat WA di 0897 7884 8884. Kita angkat telepon dulu nih untuk sesi pertama di Bepadu ini. Halo.
3: Halo Cik Iwan, ketemu lagi.
2: Oi, kan aku Cik Iwan. Boleh lah ya, luar biasa loh Anda ini loh.
3: Iya, tangan saya ini sudah lincah.
2: Gesit banget loh.
3: Soalnya ada penyiar idolaku yang siapa, jadi aku tetap mencet.
2: Iya, waduh, sudah idola Vigo ya. Iya.
3: Oh, idolaku dong.
2: Boleh lah, loh. Keren ya Celi tadi masuk
3: keren,
2: ini.
3: Keren. Oh, aku keren.
2: Aidah. Lagu Celi nak lagu apa?
3: Lagu apa? Yo mampu nak kasih budak ni pacak minta lagu apa?
2: Yo kena kita ni, kena kita.
3: Lagu apa? Diam cek, dia kasih ini cek diam.
2: Entar lagi tu atau ya? Mama tak boleh balik.
3: Yo lagu apa? Saya dah lupa tadi. Oh lupa. Rumah Irama lagi.
2: Yang mana tuh?
3: Yang mana? Bunga surga
2: tuh, Cek. Bunga surga.
3: Iya.
2: Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Salam di dalam sini ada Robi, ada Mang Putra Banten.

0: Fauzan, Siti, aku duluan ya masuknya. Iya, saya sangat beruntung hari ini. Terus buat Mak Asma di Mekan Balai, salam kangen Mbak. Mak, telepon aku Mak.
1: Nah.
0: Iya, rindu Mak.
1: Iya.
0: Aku nelpon gak diangkat.
1: No.
0: Iya. Terus mungkin langkan juga salam kangen ya. Iya, udah aku biar cepet ada sinyal di situ biar bisa melok telepon lagi.
1: Hilang apa sinyalnya?
0: Iya, lagi gangguan sinyal di sana.
1: Masuk
0: kadang tuh foto hilang, belum sempet selesai ngomong di radio itu.
1: Iya. Macam itu kita tanya apa, tanya lagunya dulu baru ngobrolnya eh.
0: Iya, dia tuh gak ada beli sinyal, sayangnya tuh kayak.
1: Beli cuma cak kita. Oi.
0: Belilah sekarung sinyal.
1: Sekarung. Karung kan emang nyari jualnya eh. Boleh lah.
0: Kan batangan lagi.
1: Iya.
0: Terus ada Anggi eh sama Bang Antranyo eh. Juang lah, masuk lah. Terus ada siapa lagi? Bang Akbar sama Bi Almistanya. Terus satu lagi saya Sebari, Mang Uju, dua-duanya Mang Pengaseng, Mang Rizwan, Mang Iwan Kesepati, Mang Zainal, Mang siapa lagi ya? Ada ada Mbak Pipit. Ada siapa lagi? Mengapa mana masuk lupa ini? Ita,
1: ya.
0: Mbak Tahrul, Mbak Rara. Terus ada siapa lagi? Hai, mana masuk lupa nanti kan?
1: Nah, dirangkap bae manca itu, gala-gala.
0: Buat galo-galo yang lagi mendengar. No, ya buat ini Bang Hansa Yusuf di Jambi ya, sama yang sama di kawan-kawan di sana pokoknya.
1: Oke deh.
0: Salam kompak, salam keluargaan, salam sedulur.
1: Oke.
0: Ada Cik Iwan yo. Sehat-sehat ya pokoknya Cik Iwan yo.
1: Iya.
0: Selalu haus minum ya Cik.
1: Oh minum lah pasti. Tidak ada kita tidak minum ya sehingga katanya.
0: Iya nanti susah ngomong.
1: Nanti susah haus, ngomong, kan? Kering gitu.
0: Oh betul sekali. Ya itu deh Cik Iwan yo.
1: Oke Cik Eli.
0: Salam sayang, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah Cik Eli, ada siapa nih kita? Ini Cik Iwan buka telepon langsung untuk 4 lah ya. Sebelum azan nih. Halo.
2: Halo Cik Iwan, apa kabar? Lama tak bersua.
1: Cak lama nih kenapa kita tak bersua?
2: Ada 17 purnama Cik Iwan.
1: Wow, 17 purnama, boleh lah Cik Robi. Kita ngapain bayar 17 purnama tak ketemu itu? Kita habis media apa?
2: Enggak nangisin Argentina, Cik Iwan.
1: Oh sorry, tidak ya kita, aku Spanyol. Sorry banget.
2: Cik Iwan Spanyol emang.
1: Sorry banget ya Cik Robi.
2: Argentina lolo emang. Cik Iwan menang ini, untung gak taruhan sama Cik Iwan.
1: Laju menang lemak kan aku.
2: Iya, banyak yang megang Spanyol ya.
1: Tidak boleh taruhan ya. Tapi main tebak-tebakan beda apa?
2: Lagu,
1: main tebak-tebakan beda apa? Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan lah.
1: Yang
2: kalah, Argentina kalah tak boleh masuk radio.
1: Kejamnya, hoi, jangan cak itu. Laju senyanan.
2: Emang bang itu kan kalah tak masuk-masuk di radio.
1: Nggak ada sinyal. Tak suwe sinyal dia.
2: Itu emang ini emang pen itu.
1: Oh, emang ada emang pen nggak ada sinyal.
2: Ate,
1: sinyal dibelinya itu, sinyal tuh ke tiang-tiangnya dibelinya itu.
2: Iya, sinyalnya lagi ini, lagi merajuk.
1: Merajuk pula. Alamak, macam mana tuh?
2: Lamanya kan dari final kemarin, sampai sekarang baru ketemu dengan Cik.
1: Final hari Senin. Berarti aku hari Minggu, Cik. Aku nanya tuh hari Minggu ya. Aku nanya hari Minggu, Minggu sore. Finalnya Senin dini hari.
2: Siaran enggak masuk-masuk.
1: Kamu kalah gesit, nak.
2: Iya, tapi bengkok-bengkok jempol
1: lalu. Jangan pula di bengkok, kelurus ke baik. Set, ya itu nah, peregangan dulu kan. Cacacacac, pencet. Aida, tak mau. Lagi Cik Robin, lagu apa?
2: Lagu Cik Iwan ini, Ipan Masur ya Cik Iwan.
1: Yang mana tuh?
2: Sejengkal tanah Cik Iwan.
1: Sejengkal tanah, ngapa udah 2 meter lah. Apa sehektar?
2: Belum 2 kali 1 belum Cik Iwan.
1: Oh, sehektar buat nanam
2: galak,
1: nanam sawi. Sawi mahal sekarang, sawi.
2: Tanam terong, Cewan.
1: Sawi lah, sawi dulu mak di itu ke apa?
2: Ya apa ya.
1: Tumis. Basing sih aku galak-galo.
2: Galak-galo
1: ya? Yang penting sawi.
2: Pembuatan sayur waktu Cewan. Vegetarian Cewan.
1: Sejenis kambing lah. Ngomong aja itu, iya kan? Iya, ngomong aja itu kan?
2: Bagus ya kan banyak makan sayur.
1: Oke deh, sejengkal tanah aman lagunya. Nak salam salam Cik Robi.
2: Buat salam buat Eli, buat Ado ini, Ado Sisi sini Cik Wan. Nggak digabung nggak Cik Wan? Masalah Cik Wan agak seru ya.
1: Gabung ke tidak kaget masuk ke
2: mana bela masuk daerah mana ya
1: iya bela ya
2: ada Paujang juga di sini kan ada Mang Putra Banten juga
1: nah oh wah rame kamu eh
2: rame ya ya tahu kalau ya kan kalau nak masuk kalau
1: ngasih ya oke deh
2: oh ya ini buat antara orang gitu lagi nangis mereka
1: ngapo mereka
2: galak nangis kalau dari senggol
1: ya Allah julak ke sekalian
2: apal dicongkelnya dah loh Cewan.
1: Disenggol apa mendadak senggol nangis kita julak ke sekalian berterasa nian.
2: Ya
1: udah
2: itulah Cewan ya.
1: Oke deh Cik Robi.
2: Ditunggu di belakang
1: nih dah.
2: Yo, makasih Cewan.
1: Ya sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih setelah Cik Robi ada siapa? Halo, Babadu. Nah, ramean nih, keroyokan nih, tawuran ya kalian.
2: Ayo,
1: siapa ini?
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Putra, Cek.
1: Putra mana, Cek? Putra Banten?
3: Banten,
1: oh, ini masuk dua kali, nambah bobo, kawan.
3: Tadi kan lain, Dusanjo.
1: Iya, benar.
3: Oh, nah ini becek, lagunya Titip Cinta becek.
1: Apa?
3: Titip Cinta.
1: Bibit Cinta.
3: Oh, dari Ona Citra.
1: Oke deh.
3: Nah, aku titipku sama Cian, ya cintaku ya.
1: Ya wah, okelah masa itu.
3: Nah.
1: Siapa tuh? Suara siapa tuh?
3: Iya, itu be untuk pendengar galau-galau be lah.
1: Oke deh. Oke deh.
3: Kawan-kawan masih galau ya.
1: Oke.
3: Makasih Cik
1: Yohan. Sama-sama Cik Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke pulau ini ya. Iya, lanjut lagi nih setelah Cik Putra Banten yang sudah masuk dua kali hari ini. Ada siapa di belakangnya? Halo.
4: Assalamualaikum Cik Yohan.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
4: Ya so Waita.
1: Wong ngerasa gak wong gak apa?
4: Wong paling belaga.
1: Wong paling belaga eh? Iya, wong paling belaga. Oke.
4: Cik Rasid kami turut berduka cita.
1: Cik Rasid lagi kedukaan.
4: Ucap ke turut berduka cita untuk Cik Rasid. Semoga Kak Tando dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya kami juga enggak itu cuma ini musibah kan untuk acara 26 kan?
1: Iya.
4: Yo, harap kami terima jelasin. Kami ya ada mal musibah.
1: Iyalah cak mano, enggak bisa dipaksa ke ya enggak cak ya?
4: Jadi Cak Yohan harus datang.
1: Punten saya dari siang sampai malam.
4: Enggak ada.
1: Iya, tanggal 26 tuh hari Minggu kan, Cek?
4: Iya.
1: Nah, itu kan Cek Rasid jadwalnya malam kan biar jadwalnya malam kan ya? Ya, kita ganti ke kita apa begoyor ngantinya agak malamnya Kak Abas malamnya nian. Nah, aku sampai jam berapa tuh? Jam maghrib.
4: Ninggal.
1: Nggak nigo kan?
4: Hah?
1: Kan nggak nigo kaget katanya.
4: Iya, bukan hari ini bukan ninggal.
1: Meninggalnya hari ini. Tanggal 26 mage. Itu nak ninggo.
4: Pagi apa sih yang ninggal?
1: Nah, tak tahu. Cai pagi deh. Iya.
4: Itu ke kando nya maaf lah katanya ini bla bla bla kan.
1: Tak
4: bisa tanggal 26 kena kata.
1: Iya, Cai Yon juga baru dapat info jam berapa tadi? Jam 9-an tadi.
4: Oh, hampir sama.
1: Sama. Barengan lah dia ngechat tuh. Iya, barengan lah.
4: Jadi Cik Yohan gak bisa boleh
1: lah. Oh saya dari siang sampai maghrib. Hampir nak isak lah.
5: ya sudah ada apa.
1: Iya, mohon maaf ya. Ya, oh jangan.
5: Nah, mana pagi lah di saji ke ya, mana pagi di 10.
1: Oi, tak bisa lah di sini kita.
5: Ya dah apa lah.
1: Iya, mohon maaf yo.
5: Tak apa, musibah.
1: Nak lagu apa, Caspin? Iyalah, madu ada pula wong sengaja, astagfirullah. Takut nian aku. Apa, Casmi?
6: Pagar makan tanaman.
1: Pagar makan tanaman.
5: Pasti ada pagar makan pot.
1: Basengan galakmu. Ada lah. Iya, ada Casmi, aman. Dosa dengar kayak gue, Casmi nih.
5: Aspin S,
1: ya? Aspin S pula.
5: Kala...
1: Ayo. Oh, berarti Casmi nyanyi nih. Ah, laju ya.
5: Makan alamat dulu.
1: Belum, Cik Markona belum masuk, Cik Markona.
5: Oh, lagi berduka pula dengan
1: gue. Ngapo?
5: Iya, dengan cara itu kakaknya meninggal ya. Kalau dapat pula dia.
1: Oke deh.
5: Dari kirim cara sih gal.
1: Iya. Pokoknya minta doanya bae lah, pokoknya yo.
5: Tak ye.
1: Tak ye. Oh, macam mana tu? Macam mana tak ye?
5: Macam mana tu? Tak bisa.
1: Oh, tak. Kenapa tak bisa bahasa tu? Hah?
5: Aku tak bisa. Aku orang Cikayu.
1: Oh, nama hal eh.
5: Aku pun nama hal.
1: Nama hal koyong.
5: Berdebat dalam ayu.
1: Kalau udah.
5: Apa jawan berdebat dalam ayu?
1: Apa tu kentut dalam air ya? Ayo sudah lah, jangan ajar aku bahasa yang tak bagus eh. Ini sana ngajari bahasa tak bagus ini.
5: Disebut aja nih.
1: Udah lah, makan oloan me aku sini. Sana. Makan oloan aku di sini.
5: Kan penepul terakhir keempat apa nunggu azan kan? Empat kan? Jangan nerima lah, berarti apa terakhir?
1: Ya aku nak baca WA dulu dong.
5: Baca lah, aku denger.
1: Aida.
5: Nah kalau ada itu alamat Widodo aku WA ke perempat tadi.
1: Iya.
5: Acaralah Pak Ilham apa.
1: Oh yang itu tadi ya, yang mana?
5: Yang jam 12 aja aku
1: jam 2.
5: Jam 2 ya.
1: Jam
5: dalam mentalang nyambil.
1: Yang Google itu kan alamat Google itu ya.
5: Iya.
1: Google Map ya. Ilham
5: Widodo apa.
1: Oke, kayak kita apa?
5: Di
1: terus ke lagi Beb pesannya.
5: Nah, Cik Billy tolong di-share ke Cik Billy. Kemarin nyata Cik Billy dulu ya.
1: Oke deh.
5: Cik Billy dia kan? Kata Cik Billy dia gak lah kemarin.
1: Ya, aman.
5: Tolong ya.
1: Oke deh. Aman, nyampe. Pesan nih, tenang Beb. Soal pesan nih.
5: Kirim gala-gala Bella, karena lah ngomongin lo panjang.
1: Oke deh.
5: Lagi Cik Yana sholat.
1: Nak.
5: Ya, makasih. Ya, deh.
1: Oke, Jasmi.
5: Tuh udah rindu sama gue.
1: Dosa sok minta dirindu kan aneh. Ini.
5: Iya kok baik kepala ya.
1: Enggak besar kepala ini. Oke deh. Amin ya rabbal alamin.
5: Semoga Cion enteng jodoh.
1: Amin.
5: Jangan lupa ngundang.
1: Insyaallah.
5: Makasih Cion.
1: Iya sama-sama Cak Asmi, Jasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, udah 4 penelpon ya. Kita buka ke dulu WA nih ya. WA Cion agak rame nih. Assalamualaikum Cak Yohan, semoga sehat badan dalam lindungan Allah SWT. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat galau. Alah, tahu galau nih pasti lagu siapa nih. Kenyataan Rita S. Jackie Zima. Iya, dari Wapet ya. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Amin, ya Rabbal Alamin. Lagu oncaknya itu banyak kenangannya. Wah, apa nih kenangannya Wapet. Coba yuk, agak diinjok ketawa dikit sini nih. Terus juga untuk Cek Rasid, Wapet turut berduka cita. Innalahi wa inna ilaihi rojiun. Iya. Semoga diampuni dosanya, terima amalnya ya. Iya, gitu. Sama doa kita Cek untuk keluarga Cek Rasid yo. Lanjut lagi habis Wapet ada dari Mang Pen Langkan Dalam. Aduh sinyal ini bisa nge-WA ini. Ngolak kan memang. Siapa sih? Nah kalau terus aku perasan di sini. Bapak Adu minta lagu dangdut Cek Ewa, sehat selalu ya. Minta puter ke lagu Pengobat Rindu. Kirim salam untuk Eli Gandos, Robi, Rizwan Boket, Senamo Gasing, Pipi di Talang Betutu, Hendra Kartini Talang Jambe, Iwan Yani Kertapati, Adi Pitung, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Cek Ita Sungai Lais, Anggi Andra, Mbok Wati, Sarol Pemulutan, Ibu Masito, Sisi, Juni Pelaju, Jimmy, Rapapolda, Boy, Mang Johan, OI, Pian Talang Balai, Mang Yasin, Akbar, Putra Banten, Pauzan, Mang Sukur, KM14, galo-galo bae, baca yo, sehat selalu ya, assalamualaikum. Oke deh, Wapet sama Mang Pen, sudah disiapkan lagunya nih, sudah. Berarti sudah 6 lagu ya, ayo kita dendangkan dulu, kita goyuri dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga agak ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami putarkan dua lagu religi dari Opik dan Gigi, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan dendang dangdut kita yang sudah di request oleh pendengar. Tetap bersama kami di Prompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 0813-5151-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita akan telepon dulu nih. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Berbintang. Berpadu berbintang lagi dang.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Sama Yasinmu, ya Yohan.
0: Oh, Cik Yasin ya.
1: Iya, apa kabar Cik Yohan?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Dua hari, tahu aku jadwal. Tapi kalau tak boba deh. Ya lah, boba-boba. Kalau tak nak boba aku tu, suruh tu, ayah kenapa nak ke studio. Ayah aku takut lagi, kamu tak siaran kemarin.
0: Kan sama baik, nak sama siapa baik.
1: Lepasan lagu dulu Cik Yohan.
0: Apa lagu apa?
1: Lagunya Cinta Yang Pudar deh, dari Rana Rani.
0: Ntar ya kita cari dulu ya. Rana Rani ya?
1: Iya, Cinta Yang Pudar.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Iya, kirim salam dulu aja ya, Nes. Kita kirim buat yang Pipit Albert deh, barang Kang Maman deh. Terus buatnya Ani yang ada di Kenton deh. Buatnya Ita Singilais. Juga buat Nyambok Wati yang ada di Lak Mahang. Eka Ibo yang ada di Lak Mahang. Buatnya Bireng juga. Juga buatnya Wiswan di Bukit. Buatnya Akbar di Rantapayu. Juga buatnya Pendi Gasing Laut. Pendi Langkan Dalam. 7035. Buatnya Bunda Aleta. Juga buat Mbak Elak Ceria. Buatnya Akbar juga, buatnya Ayah Sobari, buatnya Adi Pitung, buatnya Nadia juga, buatnya Iwan Barang Yani, juga buatnya Mang Bus di Bukit Lamo, buatnya Iwan Barang Yani, juga buatnya Ujak Beti yang ada di Kenten Sarawak Rambutan. Kayak ucapannya kalau selagi aktivitas, selamat aktivitas, kalau lagi sehat, selamat sehat. Salam juga buat Kak Asnawi ya. Terus kirim lagi punya Ika yang ada di Jambi juga ya. Ayo buat galau-galau lah Cik Yohan.
0: Oke deh.
1: Datang lah nunggu ya.
0: Oke.
1: Sampai Z tanpa terkecuali ya. Oh ya, sikok lagi Cik Yohan. Buatnya Siti Aisyah ya, bareng Nisar ya. Ya, kirim buat macet-macet saya mengambilnya.
0: Oke deh.
1: Salam hangat dan penuh kemesraan.
0: Oke.
1: Dan juga dikirim buat semua all crew RI 4 di mana saja berada.
0: Oke.
1: Ucapannya salam kompak dan penuh kekeluargaan selalu.
0: Oke deh.
1: Spesial ya, satu Cik.
0: Iya.
1: Spesial buat Cik.
0: Oke.
1: Iya, ucapannya jauh di mata, dekat di hati.
0: Oke.
1: Kalau balik lagi, hati-hati. Ya, baca bismillah kalau balik bismillah.
0: Iya. Dan
1: utamakan keselamatan bukan kecepatan. Aku dah cek sana, aku lagi sibuk. Ya, coba cek ya nih. Ya, makasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon kedua di sesi ini ada siapa? Halo, Bapak Adu.
2: Halo, Bapak Adu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Jalur, Cek Yolan.
0: Cek Putra Jalur, lalamu dah nongol kemana ini? Sibuk nian ya?
2: Iya, Cek. Kriting, Cek, bukan sibuk.
0: Oh, kriting. Kukira sibuk nih ya, dak nongol-nongol ini, dirimu
2: lagi,
0: ini.
2: Jadi sampai bengkok jempol.
0: Ya, wah, lurus lagi kayak gitu. Kita giles, kita lurus ke kayak gitu.
2: Nah, sudah aku gepuk dengan kok
0: kayak ya, wah, sakitnya. Janganlah. Lu, sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: kamu aja panas ya di sini. Kamu baik, di sini juga pecah matahari pojok pala sih kok sewang gitu, men keluar ruangan nih.
2: Kamu AC aja ya?
0: Kalau di ruangan AC, keluar tidak, kat AC. Iya. Lanjut Cek Putra Jalur, nak lagu apa?
2: Dosa kau anggap madu ya, Cek.
0: Dosa kau anggap madu ya.
2: Sudah berdosa tapi manis kan, Cek.
0: Lanjut. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk seluruh pendengar perempat deh, di mana saja berada. Ucapannya mendengar ke aktivitas ya, ya. Kalian istirahat, istirahat, mau bersiang. Muka sore deh.

0: Wah, bawa coret sini. Agar nak maghrib pulau.
1: Untuk Jarasin, selamat berduka cita. Aku turut berbela sungkawa Jarasin.
0: Iya.
1: Semoga armaku terima di sisi Allah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jarasin yang ditinggal ke sekeluarga, semoga tabah selalu. Kita nak sana juga Jarasin, tidak tahu kapan waktunya.
0: Iya. Minta doanya baik dulu.
1: Tugas ya.
0: Oke deh.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya supaya bisa menghibur kami terus.
0: Iya wah biduan kita ya.
1: Terima kasih cek ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Jalore, lanjut lagi ada siapa nih? Halo, Bopadu.
2: Halo, Bopadu. Bopeloan lagu dangdut.
0: Iya.
2: Apa kabar?
0: Ini uang muara ini meh.
2: Iwan.
0: Hah? Ini wong muara ini meh.
2: Iya wong yo, tapi sekarang lagi di Palembang suaranya.
0: Oi. Ada loka apa kita nih?
2: Ah, kati ya.
0: Ah, mana?
2: Loka debu di sini banyak.
0: Oh, debu galo memang. Enggak kalah kenyal, memang debu galo.
2: Oh, iya, loka debu. Nah, loka makan nasi geprek dah dia jauh meh.
0: Itu baik tadi itu dipajak ibu tigo. Ya wah, enggak cukup kita. Cak mano enggak ada nak nambah kamu pula cek, bempat lah Juna. Ayam geprek
2: ya, yang sempil itu. Bikin ini.
0: Kenapa?
2: Oh, makanan Prancis jadi lemak. Dengar makan galo.
0: Apa yang di Prancis ke? Cuma seporsi. kotor piring.
2: Jadilah. Yang
0: kotor piring kita.
2: Sebiji sewang lah nasinya. Yang penting dibagi.
0: Ngotor piring gak baik dah. Kena marah wong gitu.
2: Iya.
0: Lagu cek,
2: nak
0: lagu apa cek Andra?
2: Lagunya cek ya? Lagu apa ya?
0: Apalah?
2: Hah?
0: Lagu apalah? Dangdut
2: ni mah? Boneka cantik dari India.
0: Oh, udah lama lagu ini?
2: Iyo, nak minta lagu itu ni cek, ayo. Urung jadi aku meminta.
0: Ay.
2: Iya. Kayaknya lagi hobi boneka deh nih, Cek.
0: Enggak tahu juga aku, eh. Enggak tahu juga aku itu. Salam-salam untuk siapa? Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Mang Putra. Mana tadi? Putra Jalur tadi.
0: Putra Jalur masuk, Putra Banten masuk. Aduh galo.
2: Putra Banten juga, yo. Putra Kelana yang enggak masuk.
0: Nah, belum itu. Kemana ya? Kita absen dulu apa hari ini?
2: Tahu mamang itu tenggelam jaknya.
0: Ya Allah, janganlah.
2: Tenggelam di ini, di suasana kemarau.
0: Panas. Panas
2: itu
0: langsung.
2: Tenggelam itu musim penghujan, banjir kan. Wajar tenggelam, ini musim kemarau ya tenggelam. Ya semoga sehat selalu, Bang Putra Kelana.
0: Nongolan lah, cari ini. Cek Yon absen nih. Cek Yon absen ini, baru dua ini yang putranya. Putra Sikoknya belum nongol.
2: Iya. Terus buatnya Mbak Eli ya sama Bang Robi. Ada Mbak Sisi, Bang Uju, Sako 035, Bang Pen. Sehat selalu bareng Ibu yang di Langkang yang di Gasing ya. Terus buatnya saya Sobari, Bang Akbar. Kenapa ada pepeloan?
0: Iya, kemana? Abis saldonya po?
2: Kemana saldo? Tokennya
0: mana tokennya? Aduh.
2: Iya, abis tokennya listrik mati.
0: Iya, ay dah katet lah katet saldo katet token katet pulsa pulon. Cak mana ceritanya singgahnya nih?
2: Jadi mati listrik dapat token.
0: Alkemat kita mau
2: alkemat. Ada Bang Sarul Polo ya, barang ceweknya ya. Aku itu, nama ceweknya tuh.
0: Rara.
2: Cik Rara ya.
0: Iya. Ah, mana udah lupa-lupa ini.
2: Ya. Ada juga siapa sih ya? Yuk Nadia. Bang ini Mang Hendra Widodo. Para keluarganya sehat selalu. Ada juga Mang Helmi ya, yang lagi monitor mungkin ya, sama BCMI juga di situ ya.
0: Oke.
2: Ada Mang John juga ya. Di mana itu ya? Di Pelaju ya kalau salah ya. Sama Mang ini apa? Yang di mana itu?
0: Mano. Dia Gak nanya aku.
2: Mamang kedodong hutan ya. Lumpuh lo, Mpok Wati yo, rap sebut Mpok Wati.
0: Nah itu sedaerah tuh sama Cek Sarul.
2: Iya, sama Sarul ya tak. Terus ya di Mata Merah tuh ya sekeluarga ya, barang itu sekeluarganya sehat selalu. Terus buat yang di mana itu ya, yang di OI ya, ada apa itu? Menjohat nih kalau salah ya, barang kawan-kawannya ya. Ya terus buat satu lagi ya, taruh Cek masuk nih.
0: Jadi nak di, jadi nak salamnya banyak-banyak juga Cek itu ya.
2: Pokoknya buat seluruh peringkat keempat ya.
0: Nah Cek Andra, ditanya sama Wakpet, Andra di Palembang lagi di Pusri apa?
2: Tidak Wakpet, suaranya di Palembang lagi di deket ya, lagi di deket Cek Yohan.
0: Ngolak itu lah ini, tanya, tanya orang tua ini.
2: Iya nih Yan, buat Wakpetnya sembarang ibunya semoga sehat selalu ya, cepatnya angkat penyakitnya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, juga buat Cik Rasid ya, barang keluarganya yang lagi berduka. Semoga diberikan ketabahan, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan makamnya dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala amal ibadahnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, amin.
2: Yang apa ya, yang ditinggalkan turut bersabar, dilapangkan apa ya, pokoknya diberikan yang terbaik lah ya.
0: Oke.
2: Untuk keluarga Cik Rasid. Ya buat yang lagi ribut di sampingnya nak melok ya.
0: Siapa?
2: Amat ribut baik.
0: Siapa nak melok itu? Suruh telepon dewek. Coba suruh telepon dewek.
2: Nak melok Cik di samping gue nih.
0: Suruh telepon dewek omong ke bang itu.
2: Iya. Ya makanya buat seluruh pendengar sehat selalu didoakan ya, kita sama-sama doakan. Mau buat Bang Iwan ke TV ya. Iya lagi kelupuan sama Bang Iwan.
0: Kau kena marah kau.
2: Iya kayak dia tak nyenggol sih, udah ada senggol pausan. Iya Bang Adi Sukarami. Iya sehat selalu lah ya. Buat Cik Iwan sehat selalu bareng keluarga, semoga dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
2: Kalau balik ya benar kata yang masuk-masuk tadi, hati-hati ya. Yang baru masuk tadi sampai Cik Yasin ya. Hati-hati baik.
0: Iyalah, gak kado gitu nak tembur-temburan, janganlah.
2: Nah iyo, jangan ngebut-ngebut Cik ya. Masih bisa ngegas-gas terus ya tapi.
0: Tidak ngerem apa aku nih. Ngolak ketulah ini. Capek deh Eke.
2: Iya. Buat apa ya, spesialnya ya.
0: Boleh, lanjut.
2: Buat Nyo Anggita ya, yang lagi ribut. Iya, doanya semoga sehat selalu bareng keluarga. Dan lupa buat Simon ya.
0: Iya. Ngapo Cek Simon pening? Apa yang pening ke Tanyo? Coba apa yang pening ke Cek?
2: Marah Cek, dia di samping Cek.
0: Iya, apa yang dipenuhi ke
2: dunia? Iya, Bang Simon tadi ya. Sehat selalu juga Bang Simon. Kusenggol Bang Simon kamu.
0: Nah, galak nian ini.
2: Iya, itu benar, Cik. Makasih waktunya, Cik.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Landas nian ketawa. Iya, udah ingat-ingat lagi ya. Lanjut, nomor keempat nih ada siapa? Halo, Bupadu.
3: Betinta lagu dangdut. Assalamualaikum, Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam. Ini yang di mana nih? Yang Sungai Lais, apa suka bangun ini?
3: Yang mana lah kira-kira bagus?
0: Yang mana lah? Tidak bisa menakannya sampai sekarang.
3: Masa tidak bisa?
0: Serius tidak bisa Cek. Sumpah tidak bisa aku ini.
3: Oh berarti kami ini pindang di belakang Pak Nen berarti.
0: Selawe 25 lah pokoknya.
3: Selawe 25
0: ya. Jadi bertanya dulu nih, ini yang mana nih? Sungai Lais ini. Aku suka bangun ini.
3: Ini yang disuka bangun.
0: Yang suka bangun loh. Ini yang apa?
3: Aku sebenarnya nyamar tadi jadi yang di Sungai Lais kan. Belum masuk tapi kan?
0: Belum karena masuk.
3: Iwan masih bingung membedakannya kan?
0: Enggak bisa. Tapi
3: aku dimarahnya, enggak jadi aku jadi ngaku be aku yang disuka bangun.
0: Enggak bisa membedakannya sampai sekarang. Emang agak igi ya.
3: Iya mungkin sama sekilas, cuma adunian ciri khas masing-masing kan? Kaget Cik Iwan lama-lama kaget tahu kaget.
0: Cik, ya Allah Cik, aku lah berapa bulan di sini, apa lo? Sumpah.
3: Mungkin karena kita ini long time no see
0: ya. Ya Allah, long time no see ya. Yang tadi nak bebala. Aduh.
3: Aduh, dia tuh kaget kalau dia masuk dengar Cik Yon. Pasti Cik Yon bisa beda
0: kayaknya lagi. Oke, nunggu lama masuk dulunya baru
3: te. Kalau dia enggak masuk, berarti besok aku enggak mulai Cik Yon be kalau masuk lagi.
0: Nah, ngapo Cik Hendra Widodo miss call?
3: Ah, kalau Mahendra dia udah tahu, ngerti dia.
0: Ya.
3: Pacak dia beda kayaknya.
0: Miss call WA aja dia ya.
3: Oh, enggak masuk,
0: enggak masuk. Ih, kasihan. Ih, galak kurang ajarnya memangnya astagfirullah. Oh, maaf yo, maaf yo.
3: Kaget ado ini. Oh, ini Beku minta lagu kesukaan dia, Be.
0: Apa?
3: Ah, dia tuh biasa lagunya Tak Tega.
0: Tak Tega.
3: Tapi kita minta yang versi betinonya, eh.
0: Yang versi
3: wanita. Kalau enggak salah yang nyanyi itu Alis.
0: Tak Tega.
3: Alisa ya, yang nyanyinya.
0: Tak Tega Alisa. Coba kita cari ke dulu ya. Oh iya, ada.
3: Dong. Masih bibik dewek soalnya Alisa itu.
0: Luar biasa. Kemarin ada Mawar Boraks ya, pengusaha sukses ya. Terus
3: kangen
0: ya.
3: Kangen enggak Cik Yon sama Mawar Boraks?
0: Iya, kangen lo Mawar Boraks. Kangen ya. Lama lo aku udah denger Mawar Boraks. Makin maju ya usaha bakso Boraksnya ya. Boleh lah.
3: Makin maju. Tadi di trotoar kan dia jual kan. Ini lagi jalan dikit dia.
0: Nggak lagi tengah. Iya, lagi maju tengah jalanan itu. Di garis putih itu nah dia nah. Di garis putih itu nah. Tomber lagi.
3: Dia denger. Dia selalu pakai headset di kupingnya.
0: Nah, hati-hati. Oleh tengah jalan denger mobil. Sentak mobil gitu.
3: Tidak, pokoknya aman.
0: Aman eh.
3: Kalau makcik Siti Liz ini Nadia Liza dia
0: apa?
3: Balik.
0: Apa? Malaysia. Bisnis apa dia hari ini? Main hari.
3: Bukan bisnis, dia kena deportasi.
0: Pisahnya
3: ini kadaluarsa. Jadi dia kena deportasi dia.
0: Udah sengaja itu biar diongkosi itu.
3: Iya benar. Triknya itu. Minta ongkos
0: dengan
3: Mawar
0: Boraks enggak rinjo kan. Iya, Mawar Boraks itu lagi banyak hitungan.
3: Iya. Soalnya Boraknya masih naik.
0: Oh, Borak naik. Iya. Mahal ya Allah. Kasihan nih Mawar Boraknya. Iyalah. Kita mah ngerti bae ya. Memang lagi susah nih anak nari.
3: Kaget pada masanya kaget dia akan nongol dewek di hadapan Cik Yon kayaknya. Cuma jangan terkejut ya.
0: Terkejut.
3: Iya. Ini dia lah kejel nih andanya.
0: Oh, makin kejel baksonya.
3: Dia mau konsumsi formalin enggak?
0: Ya wah, tolong. Oh, udah.
3: Iya. Nah, aku pun tak ngobrol baik dengan Cik Yon nih. Karena lama ini bersua
0: gitu. Iya, kan? Lama tak bersua ya, tak jumpa tak gitu.
3: Oh. Tadi bersua kita di kandang kuda.
0: Kandang kuda. Ngapain kita di kandang kuda? Ngangen kuda.
3: Gak tahu ngapain gitu.
0: Ngapain gitu.
3: Kita bagi ini be, aku nyukuri bulu kuda, Cik Yon nyikati gigi kudanya.
0: Kan? Ah, aku itu be bagian ganti sepatunya be, cuman
3: ganti sepatu.
0: Iya.
3: Oh, karena itu aku tukang buka kacamata kuda.
0: Ya jadi. Sebasingan kan ini, memang.
3: Ngomong apa ini?
0: Ngomong apa sih Wong Duiko ini kan tuh makin hari makin tak jelas.
3: Malam.
0: Maaf ya. Kami lama tak ngobrol aku. Biasanya kan aku ngobrol sama makciknya.
3: Nah, lagu sudah, bincang-bincang juga sudah gitu kan. Kita kirimannya kita galau-galau bencian.
0: Lanjut.
3: Karena Bebe Alisa ini gak sabar lagi nak naik panggung ini.
0: Oh, Bebe Alisa.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Dalo-dalo bela pokoknya. Kakek dimanja dibingi Bebe malam ini gitu kirim-kiriman juga ya. Bareng siapa ini biasanya? Oh, Cik Rasid gak siaran Mbak Ake.
0: Gak siaran, ambil sini.
3: Cik Dolo aja yang gentingnya malam ini kali.
0: Tidak deh.
3: Tidak ya?
0: Cik Mita gak sih abis ini?
3: Cik Mita?
0: Iya, gak salah.
3: Oh,
0: malam.
3: Iya, Cik Mita bak tinggantinya. Iyalah. Nah, untuk kita khusus untuk ini BC Rasid B yang lagi berduka cita ya, meninggal kakaknya ya. Dia turut berduka cita bila Cik Yon ya, untuk Cik Rasid ya. Allahumma firlahu warhamhu wafi wafu anhu ya, untuk almarhum ya. Yang ditinggal itu semoga diberikan ketabahan ya, kekuatan, kesabaran pokoknya. Iyalah, itu bila Cik Yon.
0: Oke deh.
3: Cik Yon selalu bertugas deh.
0: Oke. Okay.
3: Bertugas selalu bareng sama keluarga di rumah, bareng ayam bednya juga ya.
0: Iya dong.
3: Pulangnya hati-hati ya Cik Yon ya.
0: Jangan Cak, Wong tadi yang barusan ngomong katanya ngebut lah, kata gas bae. Aduh Wong tadi.
3: Itu Bu Cik Yana.
0: Oke Cek.
3: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Cek Nadia ya. Kita lanjut lagi. Ini ada WA dari Cek Hamzah Yusuf. Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Adu. Cek, request lagu Doa Suci dari Imam S. Arifin ya. Oke Cek, sudah disiapkan lagunya. Salamnya untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atim, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten. Untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Cek Siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu juga. Amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terus ada lagi dari Cek Rizwan ya. Assalamualaikum Cek Yohan, nak request lagu Kehancuran Cinta dari Roma Irama. Oke. Ini sudah siapkan lagunya Cek Rizwane. Juga nak menyapa Eli Gandos, Big Weng, Andra, Bunda Aleta, Sisi, Pauzan, Hendra Widodo, Pipi Talang Betutu, apa ya? Talang Betutu, Talbert, ya, Mang Pendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Wapet, Mang Bus plus Big Bus, Yasin dan Adi Sukarame, Pak Akbar, Adi Pitung, Syahrul dan Rara. Nah, untuk Cek Ewan terima kasih lagunya jangan lupa. Oke, dia sudah 4 telepon, 2 WA kita baca ke, lanjut lagi ya. Kita dendang ke lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: yang bermakna pengembara dunia yang melambangkan luasnya pengetahuan dan tradisi. Kesenian ini sejenis dengan sandiwara bangsawan namun memiliki ciri khas Melayu Kepulauan Riau. Kita beralihkan pos selanjutnya, ngalaksa yang merupakan upacara adat masyarakat Sunda di Rancakalong, Sumedang sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada Nyi Pohaci Sang Hyang Sri atau Dewi Sri. Upacara berlangsung setiap tahun selama beberapa hari dengan pembuatan laksa dari tepung padi yang dibungkus daun congkok. Prosesi ini diiringi kesenian Tarawangsa yang menjadi ciri khasnya. Ngalaksa mengandung nilai historis dan filosofis yang penting bagi masyarakat agraris Sunda. Kini tradisi ini masuk dalam agenda pariwisata tahunan Sumedang agar tetap lestari. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Abah, udah, Abah, gosayung, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga,

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan bersama Ceyon Mas Edi. Kali ini kita berada di plesir wisata lokal Dodolre. Nah, kali ini Cak Yohan ada info Dodolre. Yang mana? Ini infonya dari apa ya? Informasi inspiratif dari generasi muda Sumatera Selatan, Dodolre. Di semangat melestarikan budaya ternyata terus tumbuh di kalangan anak muda. Hal ini ditunjukkan oleh Bujang Ogan Ilir 2026 Muhammad Rinanda Kurniawan dan Gadis Ogan Ilir 2026 Dia Regina Angelia Bayani yang berkomitmen menjadi duta promosi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir. Dalam obrolan komunitas di Perompet RRI Palembang, keduanya mengaku mengikuti ajang Bujang Gadis Ogan Ilir ini bukan semata ngejar prestasi, tapi juga sebagai wadah untuk belajar, mengembangkan kemampuan berbicara depan publik, sekaligus memperdalam pengetahuan mengenai adat istiadat, budaya, dan potensi wisata daerah. Bagi Trinanda, menjadi putra daerah berarti memiliki tanggung jawab untuk mengenal kekayaan Ogan Ilir kepada masyarakat yang lebih luas. Sementara Angel berharap semakin banyak generasi muda yang bangga terhadap budaya daerah dan ikut berperan aktif dalam melestarikannya. Sejak terpilih pada Grand Final Bujang Gadis Ogan Ilir 2026, keduanya aktif mengikuti berbagai kegiatan promosi, edukasi, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam memperkenalkan potensi wisata Ogan Ilir. Semoga semangat yang mereka tunjukkan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mencintai budaya lokal, karena menjaga budaya bukan hanya tugas para budayawan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Dodolre, kita rasanya ditemani lagu pilihan yang sudah Cek Yon siap ke. Setelah ini bakal balik lagi dengan informasi lainnya seputar budaya dan pariwisata. Tetap bersama kami di Perompet, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

Dulur, Mokasi masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Semoga lagu yang baru baik ngalun ini menambah semangat aktivitas kita hari ini ya. Dan misalnya Cik Iwan berbagi informasi lagi ya tentang dunia pariwisata. Nah, Dulur ya, di era digital Cak sekarang nih, promosi wisata tuh gak lagi cuma ngandel ke brosur atau pameran. Kini media sosial tuh menjadi jendela baru untuk memperkenal ke keindahan alam, budaya hingga kuliner daerah kepada masyarakat luas, bahkan hingga mancanegara. Hal ini sampai ke runner-up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2006, Nabila Putri Amanda. Menurutnya platform pecah Instagram dan TikTok itu memiliki peran besar dalam memperkenalkan destinasi wisata melalui konten-konten kreatif yang menarik dan informatif. Tidak cuma menampil ke panorama alam, promosi digital ini juga dapat mengangkat kekayaan budaya, tradisi hingga cita rasa kuliner khas daerah. Bahkan konsep konten sederhana pecah A Day in My Life itu bisa saat mengunjungi destinasi wisata mampu ngajak masyarakat itu untuk merasuk ke pengalaman tersebut. Nabila juga ingat ke bahwa keberhasilan promosi itu bukan tentu ke oleh banyaknya jumlah pengikut di medsos, melainkan ke kualitas konten, kreativitas, serta informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu Dulur ya, mari kita ikut menjadi bagian dari promosi wisata daerah, cukup dengan mengunjungi destinasi lokal, mengabadikan momen lalu membagikannya di media sosial. Nah, langkah sederhana ini bisa menjadi kontribusi nyata untuk memperkenalkan pesona Sumatera Selatan kepada dunia. Oke lah, jatuh ya. Kalau jatuh kita jeda dulu ya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Iwan bakal muter ke lagu daerah dan habis itu kita masuk ke nada religi sampai dengan menjelang pengajian dan beduk azan maghrib untuk Balai Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini, pendengar, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih bareng Tata Edins.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor, makasih bersama kami ya. Masih di sini di Perempat. Nah, semoga kali ini kita berada di pelesiran adat budaya kita yang mana CN bakal ngasih ke hibur musik-musik dan informasi pasti. Nah, kalau soal informasi kali ini CN ada informasi dodolor ya. Ini sebuah kabar inspiratif dari generasi muda Sumatera Selatan pastinya. Di dulur, semangat mencintai budaya ini terus ditunjukkan oleh anak-anak muda di Bumi Sriwijaya. Salah satunya datang dari Alia Saumi Mafira, seorang pelajar SMA Negeri 8 ya Palembang yang berhasil meraih gelar Duta Budaya Sumatera Selatan 2026 dan akan mewakili Sumsel pada ajang Duta Budaya Indonesia di tingkat nasional di Solo. Dalam obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Alia mengaku ketertarikannya ini mengikuti ajang ini berawal dari dukungan sang ibu dan keinginannya untuk lebih mengenal serta mempromosikan budaya daerah. Menariknya lagi, Alia mengaku dulunya tuh ialah sosok pemalu dan kurang percaya diri untuk tampil depan umum. Namun dengan tekad latihan dan dukungan keluarga, ia berhasil melewati berbagai tahap seleksi, mulai dari wawancara, masa karantina hingga malam unjuk bakat yang sebelum akhirnya dinobatkan sebagai Duta Budaya Sumatera Selatan 2026. Nah, kisah Alia ini menjadi bukti bahwa rasa percaya diri ini bisa dibangun lewat kemauan untuk terus belajar dan berani mencoba. Semoga langkahnya di tingkat nasional LKG ini dapat membawa nama baik Sumatera Selatan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk semakin mencintai dan melestarikan budaya daerah. Oke, kelar dulu ya. Kita doakan yang terbaik baik buat Alia. Semoga di ajang nasional LKG bisa bawa prestasi. Nah, setelah ini kita lanjut lagi kebersamaan kita dengan lagu-lagu pilihan yang sudah CEON siap ke. Tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dan artikel tadi selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id pastinya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi kita baru saya dengar ke Bay Andian ya, dia cuma pempek ngerti. Wah, berarti ngerti cuma pempek. Nah, jadi setelah dengar lagu ini semoga suasana hati kita semakin santai lah ya. Walaupun lagunya agak galau-galau dikit lah ya Tana. Tapi kali ini Cak Yuan ada info ya. Tentang budaya dan pariwisata pastinya dari salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Ogan Ilir. Nah, kalau bicara ngomongin tentang Kabupaten Ogan Ilir, ternyata daerah ini memiliki banyak potensi wisata, kuliner, sampai tradisi budaya yang menarik untuk dijelajahi. Karena menurut Garis Ogan Ilir 2026, Dia Regina Angelia Bayani, salah satu destinasi yang kini banyak diminati ialah Danau Biru ya, yang telah berkembang menjadi kawasan wisata dengan fasilitas glamping dan berbagai aktivitas rekreasi. Selain itu ada juga desa wisata Burai yang dengan rumah-rumah warna-warni yang jadi daya tarik dewek ya. Dan ada juga Danau Teluk Serwo yang memiliki bentuk unik menyerupai kupu-kupu kalau jingok dari udara. Nah, wisata religi pun hadir lewat kemegahan Masjid Bayumi yang jadi salah satu tujuan favorit masyarakat. Tidak cuma wisatanya, Ogan Ilir juga kaya akan cita rasa kuliner. Ada pindang meranjat, semprong, jongkong, kemplang tunu, sampai kelembut yang jadi sajian khas daerah dan patut dicoba saat berkunjung. Sementara Bujang Ogan Ilir 2026 Muhammad Trinanda Kurniawan ngajak masyarakat untuk lebih mengenal tradisi-tradisi yang masih lestari pecak lepat ponter, yang mana ini merupakan tradisi masak bersama menjelang pesta pernikahan. Ada juga beramu yaitu gotong royong menangkap ikan saat air rawa surut hingga ar-aran joli. Yang ini merupakan sebuah tradisi ngarak pengantin. Nah, anak yang dihitan atau tamu kehormatan berkeliling kampung menggunakan joli atau tandu tradisional. Semoga semakin banyak masyarakat yang kenal dan mengunjungi Ogan Ilir ya, karena setiap sudut daerah ini nyimpan keindahan alam, kekayaan budaya serta keramahan masyarakat yang menjadi kebanggaan Sumatera Selatan. Nah, dulur ya, informasi selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id pastinya. Setelah ini kita bakal nikmati alunan lagu pilihan lagi yang sudah Cek Yohan siapkan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Lama-lama ke 4M, Proper Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, download ya. Sebentar lagi kita bakal relay ke Proper 4 RRI Jakarta dalam acara Gondang Dia. Nah. Untuk itu, sekalian Cak Yon pamit undur diri, karena setelah ini kita bakal relay ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cak Yon yang bertugas mengucap ke selamat malam. Semoga yang sudah Cak Yon hadirkan ini bisa menghibur dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini, dan tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks sampai nanti menjelang jam 8 malam. Dan biasanya kalau malam-malam gini kita bahasnya enaknya kuliner ya Bang Po ya. Dan ini di WhatsApp juga udah ada yang sapa-sapa dari Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Bang Noel, jangan lupa makan. Nah itu dia yang ayo lupa ya. Bukan lupa sih, emang belum makan aja. Lapernya lapar tapi belum makan, belum sempat. Nantilah ya, sepulang kerja jam 8 habis itu baru makan malam kali ya. Tahu aja nih Pak Herman Ganis ya, leh, lagi emang lagi lapar diingetin makan gitu ya. Pak Herman sendiri gimana ngingetin makan, udah makan malam belum? Kira-kira makan malam apa di hari ini ya, di Jumat malam ini? Nanti ditemenin sama Ngoblak tuh malam-malam ya. Sampai nanti jam 12 malam gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Herman Ganesa udah diingetin buat makan. Nanti kita makan pulangnya. Makan apaan? Kagak tahu. Ayam lagi ntar paling. Terus ada juga Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Bang Noel, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya. Amin, sehat selalu buat Uni Linda juga. Bang Noel, Pak Guru masuk tidak? Bapak yang bernama WND Rancak Bana. Bang Noel tebak siapa, ayo. Waduh, nih Uni, kita lagi posisi lapar-lapar gini, suruh tebak-tebakan nih, agak pusing juga nih. Bapak yang bernama WND Rancak Bana ya, berarti pendengar Minang kali ya, atau mungkin di kantor RRIK atau pendengarkah Uni? Belum kepikiran nih siapa nih. Nanti deh kalau ada kepikiran kita kasih tahu deh ya siapanya. Kalau Bang Noel tahu, Uni kasih nilai 100. Kirain bakal dikasih 100 yang merah-merah. Kalau yang merah-merah bakal ayo pikirin bener-bener nih, siapa nih? Uni sekarang lagi makan buah pisang Bang Noel, terima kasih. Oke deh, siap, berarti udah ngemil-ngemil malam ya. Sehat banget kayaknya Uni Linda sekarang ya, ininya, pola makannya. Kemarin makan singkong malam-malam. Enggak malam banget sih, ya jam seginian buat makan malamnya diganti sama singkong, sekarang sama buah pisang. Patut dicontoh nih ya Bang Pok ya. Malam-malam kagak perlu makan berat, kagak perlu makan nasi. Makan yang ringan-ringan aja, ngemil buah sama singkong udah cukup bikin kenyang sampai besok gitu ya. Enggak usah makan malam lagi. Dan buat Abang Pok yang mau sharing-sharing juga hari ini bakalan makan apa juga boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp di 0812-1124928. Ditunggu buat rekomendasinya, dan juga nanti aja juga ada informasi menarik serta rekomendasi makanan ayam goreng basah nih ya Bang Po ya. Karena belakangan emang lagi ramai banget di sosial media mengenai ayam goreng basah ini. Tapi seperti apa sih ayam goreng basah tuh? Ayo juga belum pernah ngerasain nih, jujur nih. Nanti deh ya kita bahas bersama-sama, tentunya masih di Perumat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Payah lo, yang ada di pikiran lo perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah,

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh.

Prumat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng saya Bang Noel Dimari. Dan tentunya kita lagi ngomongin soal kulineran ya Bang Po ya. Kini di WhatsApp juga udah ada yang nyapa-nyapa nih. Ada Pak Mulyanianto di Samarinda. Selamat malam Bang. Kalau saya lagi males makan nasi, paling makan lontong atau kupat. Tapi hari ini lagi makan capjay. Kalau anak makan tidak habis, emang selalu ditegur. Kenapa makanannya nggak habis? Katanya karena agak kenyang dikit. Ada-ada aja nih Pak Mulyanianto ya di Samarinda. Kiriman dari Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Oke deh, siap. Terima kasih Pak Mulyanianto ya buat update makan malam hari ini, yaitu dengan capjay ya. Cocok sih ya makan malam sama capjay, kan isinya sayuran ya kebanyakan ya. Tapi biasanya juga ada tambahannya tuh, entah itu ayam, entah itu seafood dan sebagainya. Macam-macam jenisnya ya yang namanya capjay, tapi dominan memang sayuran. Jadi sehat lah ya kalau malam-malam makan capjay. Oke deh, siap. Terima kasih buat update-nya Pak Mulyanianto di Samarinda Kaltim. Unilinda nih masih ngasih clue-nya lagi nih ya. Orangnya penyiar Pro 4 Jakarta, orang Padang, WND ya, orang Padang. Apa jangan-jangan Bang Wawan nih maksudnya ya. Kalau Bang Wawan mah iya tahu dari Padang gitu ya, cuman inisialnya WND. Setahu aye nih ya, namanya Bang Wawan kan Dermawan Ismail. Ini WND dari mananya Uni? Atau beda orang mungkin? Siapa kalau penyiar Pro 4 kan dari Padang kan ada Potiara, ada Ponova sama Bang Wawan. Siapa lagi WND? Kasih tahu deh nanti ya Uni Linda ya, siapa sebenarnya orang buat tebak-tebakan ini. Kalau yang dimaksud Bang Wawan hari ini berangkat dong pasti dong. Cuman emang belum datang aja nih. Nanti biasanya jam 8 kurang lah ya udah sampai di Pro 4 gitu. Jadi buat Uni mungkin udah kangen gitu ya sama Bang Wawan ya. Nanti deh ya didengerin sampai jam 12 malam juga masih siaran di Ngoblak gitu. Tungguin aja deh Uni. Sekarang kita bahas tadi nih, udah aja kasih bocoran juga nih. Kita ngebahas soal ayam goreng basah. Kira-kira kayak apa sih yang dimaksud ayam goreng basah tuh? Apakah ayam yang udah digoreng terus direbus gitu ya, jadi basah gitu ya? Jadi enggak ya Bang Po ya, ayam goreng tuh biasanya digoreng atau diungkep dulu awalnya sampai sama bumbu kuning, terus baru digoreng sampai kering. Nah kalau biasanya namanya ayam goreng kremes atau ayam goreng tepung, ini emang ayam goreng basah baru-baru ini lagi rame diperbincangkan dan banyak orang penasaran juga. Jadi emang beda dari ayam goreng kering yang biasa kita temuin. Ayam goreng basah tuh punya tekstur daging yang lebih juicy dan lembut gitu ya, dengan bumbu yang masih nempel di permukaan ayam sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih. Dan ciri khas ayam goreng basah tuh terletak pada proses masaknya yang emang gak digoreng sampai garing. Dan ada beberapa tempat nih di Jakarta ya khususnya yang ada ayam goreng basahnya dan udah terkenal enak. Jadi kayak misalnya nih contoh yang baru-baru yang bikin rame juga sih ya kemarin di sosial media, yaitu ayam goreng basah Aldi Taher. Emang ini yang bikin ayam goreng basahnya sempat naik juga, karena belakangan si Aldi Taher ini lagi naik karena salah satu bisnisnya ya yang burger Aldi Taher, burger apa sih kemarin namanya tuh, adalah dia usaha burger namanya apa lupa, sempat naik juga tuh rame dan sempat viral. Bahkan sampai antri-antri tuh di tempatnya ya, di Cempaka Putih tuh. Jadi dari situ Aldi Taher buka ayam yang gurih dan empuk. Ayamnya dimasak pakai racikan rempah kayak bawang putih, ketumbar, kunyit, dan berbagai bumbu tradisional lainnya. Setelah proses ungkep juga ayam itu digoreng sebentar sehingga bagian luarnya tetap lembut dengan lapisan bumbu yang masih nempel. Untuk harganya sendiri ya Bang Po ya, ini hanya perkiraan dimulai dari Rp38.000 untuk paket lengkap, sedangkan menu setengah ekor itu dibanderol Rp52.000. Lokasinya ada di Jalan Senayan nomor 87 Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan buka 24 jam nih katanya. Jadi cocok banget buat dimakan kapan aja ya. Terus berikutnya ada ayam goreng Berkah Rahmat. Jadi kalau ayam goreng Berkah Rahmat ini jadi salah satu tempat makan yang dikenal penggemar ayam goreng basah. Udah terkenal ya. Potongan ayamnya berukuran besar dengan tekstur yang lembut hingga ke bagian dalam.
Jadi proses ungkepnya tuh katanya emang lama dan pakai bumbu yang benar-benar lengkap dah ya untuk ungkepnya itu, jadi bisa ngeresep ke dagingnya. Dan untuk harga ayamnya per potong berada di kisaran 30-40 ribu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya 9 nomor 4 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi buat Abang Po yang lagi ada di Jakarta Selatan dan lagi pengen ngicipin ayam goreng basah ya, boleh langsung mampir di dua gerai yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Ayam Goreng Basah Aldi Taher dan juga Ayam Goreng Berkah Rahmat. Nah, sebelum kita lanjutin, kita dengerin lagu dulu kali ya, daripada kelamaan ntar juga bosen denger ya. Kita dengerin dulu nih Keroncong Kemayoran dari Safitri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta ngelanjutin rekomendasi ayam goreng basah yang ada di Jakarta nih ya Bang Po ya. Yang berikutnya ada ayam goreng Bandung Bu Iin. Jadi buat pecinta kuliner khas Bandung udah gak asing lagi lah ya, karena emang udah populer menyediakan menu makanan khas dari Bandung. Jadi ayam goreng di sini tuh mempertahankan gaya rumahan dengan bumbu kuning yang kaya akan rempah. Dan tentunya apalagi didukung dengan ayam goreng basah ini yang cuman digoreng sebentar abis itu udah. Pastinya bumbunya juga pada ngeresep, dagingnya juga pasti lembut gitu ya. Dan yang buat Abang Po yang penasaran gitu, boleh langsung mampir nih di Jalan Wijaya 2 nomor 76 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Terus berikutnya ada juga ayam goreng Lengket Pamungkas. Lengket apa lengket ya bacanya ya. Ya itu udah ya. Sesuai namanya, ayam goreng Lengket Pamungkas menawarkan ayam goreng dengan lapisan bumbu yang benar-benar nempel pada permukaan ayam. Oh, berarti lengket ya. Dengan filosofi bahwa bumbunya tuh nempel, melekat dan juga lengket di permukaan ayamnya. Tampilan inilah yang bikin mudah dikenali dibanding ayam goreng biasa. Jadi bumbunya tuh banyak rempahnya yang bisa ngasih rasa gurih dan juga ada sentuhan sedikit manis dengan proses masak yang cukup lama. Ungkepnya lama tuh katanya ya. Jadi daging ayamnya tetap lembut meski telah melalui hasil atau proses penggorengan. Untuk alamannya sendiri nih di daerah Jakarta Selatan ya, masih ya. Kebanyakan emang kuliner tuh Jakarta Selatan. Alamannya ada di Jalan Cipete Selatan nomor 7, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir ada ayam goreng Haji Mardun Martinah. Jadi untuk ayam goreng ini jadi salah satu rekomendasi ayam goreng basah yang punya banyak penggemar nih, udah terkenal gitu ya. Cita rasanya yang dikenal konsisten dengan racikan bumbu tradisional yang kuat. Dan ayam ini tuh diungkep benar-benar lama nih katanya, bahkan sampai benar-benar empuk dan digoreng cuma sebentar aja. Itu yang bikin unik dari ayam goreng basah ini ya. Dan tekniknya itu bisa bikin bagian luar ayam tetap lembut, sementara bagian dalamnya bisa juicy dan penuh rasa. Untuk harganya berkisar dari 30 sampai 45 ribu per porsinya, dengan rata-rata biaya sekitar untuk satu orangnya 50 sampai 75 ribu. Lokasinya ada di Jalan Taman Sari Raya nomor 17, Mapar Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, buat yang deket-deket tuh di daerah Taman Sari ya, boleh langsung buat nyobain ayam goreng Haji Mardun Martinah kalau yang penasaran. Kalau yang enggak ya udah dah, makan pisang juga enggak masalah gitu ya. Terus buat Uni nih tadi yang masih nanyain soal Bang Wawan gitu ya. Nih udah di sebelah aja nih Bang Wawan nih. Katanya ini ya Bang ya, kemarin habis syukuran ganti nama katanya. Tadi tuh Uni tebak-tebakan. Inisial Bang, bapak yang bernama WND Rancak Bana udah berangkat atau belum gitu katanya. Kan ayo mikir ya, WND siapa di RRI inisial WND Rancak Bana dari Padang kan, berarti kan dikasih clue lagi tuh penyiar Pro 4 Jakarta.
1: Siapa yang ngomong tuh Bang?
0: Uni Linda.
1: Buset, ada aja dah.
0: Iya, mikir kan siapa? Jangan-jangan Bang Wawan kali ya. Iya, tapi kalau Bang Wawan kan namanya Dermawan Ismail.
1: Iya,
0: kenapa WND gitu ya?
1: Oh, disingkat Bang. Mungkin typo juga, typo.
0: Typo mungkin ya. Oh, terus dia dijelasin nih akhirnya. Ape. Bang Wawan kan namanya Wawan Dermawan Ismaili.
1: Bukan ya? bujuk, ganti-ganti nama orang dah. Uni Linda ada-ada aja deh. Makanya kalau ngetik pelan-pelan.
0: Pelan-pelan ya. Yeah. Oh, kirain kan aye Bang Wawan kemarin habis jalan-jalan gitu kan.
1: Jalan-jalan.
0: Sekalian.
1: Bang, kondangan kita.
0: Oh, kondangan.
1: Iya, jalan-jalan dari Bojong.
0: Kirain kan sekalian syukuran ganti nama gitu. Kagak ya?
1: Kagak Bang, ya Allah, okay, kita syukurin deh nama dari orang tua Bang.
0: Oke okay deh ya. Jadi Dermawan Ismail ya, benar ya?
1: Nah, dia Bang, kita kagak ngambil untung dah. Emang tuh dari dia orang tua sononya begitu. Iya ya, Allah, Pok Linda ada-ada aja
0: Linda deh. Siap nih, Bang Wahyu nih katanya juga standby ya Bang Wawan, siap merapat kembali ke Pro 4 Jakarta gitu katanya.
1: Lah kudu begitu ya, memang rapetnya kita di mari. Iya, kan kita cari bandanya di mari Bang.
0: Iya itu dia, jadi cari banda ya, bukan cari bendo. Tahu bendo enggak?
1: Bendo apa Bang?
0: Bendo tuh kalau di Jawa celurit.
1: Bujuk Bang. Oh, kita mau itu Bang, buat ini
0: ngarit. Iya, biasanya kan bisa, buat bang ngarit ya.
1: Bisa Bang.
0: Oke deh, siap Bang Awan, habis ini bang, bakal ngelanjut.
1: Kan tadi Abang bilang sama Aye.
0: Kenapa?
1: Bang, Iya, ayah mau ikutan lagi dah.
0: Ikutan
1: sampai jam
0: apa?
1: 12 nih, apresiasi budaya Banyumasan.
0: Maksudnya ayah suruh ikutan di ngoblak gitu,
1: iya,
0: sampai malam nanti.
1: Lah kata tadi ngomong begitu sama kita.
0: Jangan gitu, ayah tadi udah diingetin sama nih Pak Herman Ganesa, Bang Noel, jangan lupa makan malam gitu lah, katanya.
1: Jangan sedih, ya makan malam sampai jam 12 kita parahanin di sana.
0: Iya, maksudnya abis siaran makan dulu nanti.
1: Dulu.
0: Iya, terus balik. Lagi. Balik dong.
1: Ya agak CS kalau begitu mah. Ya udah deh. Mungkin udah capek ya bang ya.
0: Itu dia. Nih malah ditahan lagi nih sama Bang Wahyu nih.
1: Bujuk.
0: Saya yang merapat ke sana bang. Bang Noel kagak boleh pulang dulu gitu katanya.
1: Ini biasa nih Bang Wahyu suka ini nih. Bawa apa buah tuh? Tangan. Buah kaki.
0: Buah kaki apaan?
1: Ya itu saudaranya buah tangan.
0: Oke deh siap. Ntar lihat-lihat deh ya. Siap, kita udah. Dari jam 3 sore masalahnya.
1: Udah keliangan ya bang.
0: Enggak cuma keliang nih.
1: Ngopi bang, ngopi.
0: Air putih yang sehat.
1: Oh iya.
0: Masya Allah. Oke deh. Terima kasih yaudah, bang Wawan ya. Abis ini lanjut siap nih sama Bang Wawan ya di Ngoblak Apresiasi Budaya Banyumasan sampai nanti menjelang jam 12 malam. Kalau gitu ayo pamit undur diri ya Bang Po ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan mohon maaf juga tadi misal di dangdutnya ada yang belum keputar lagunya. Jangan sedih, besok masih ada di jam yang sama. Cuman besok sama siapa ya? Lupa ya. Kalau gitu besok ayah nemenin dari jam 10 aja dah. 10 sampai 3 tuh biasanya ya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa di jam 1 siang kita juga bakal bawain tema dan interaksi dengan Abang Po. Jadi gitu. Terima kasih juga buat yang udah bergabung ya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ini. Ayo ngucapin terima kasih dan saatnya ya pamit undur diri nih Abang Po ya. Sampai jumpa besok di jam 10 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Aku kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya.

0: istri, anak.
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, oh silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh. Hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hei, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya sudah lupa ya. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenihlu. Apa yang kau buat di sini?
1: Begini. Saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar. Katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.

0: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
0: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
0: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
0: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ah, ini tidak mungkin.
3: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
4: Ah, kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
5: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
4: Suara dari mana itu?
6: Hei, kalian tiga pangeran.
0: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong? Awas kau ya, kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
4: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
6: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
4: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
6: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
0: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
4: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
0: Paduka, kami tertipu.
4: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
6: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
3: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
2: Kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
3: Itu udah kepem bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
2: Tidak mungkin.
3: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
2: Omong apa tuh?
3: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
2: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
3: Kolam susu.
4: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Kota FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dodo Lur Peringat Perempat RRI Palembang. Taulah kalau suara ini sudah sampai di telingamu, artinya malam ini kamu ditemani sama Cek Mita dari pukul 20 ya. Sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ditutup dengan Bagimu Negeri nanti malam. Tentunya langsung dengan program acara kita pada malam hari ini. Ada Sumsel Berdendang. Tadi juga sudah kita dengarkan ada Legenda Kolam Susuk. Kita lanjutkan dengan Sumsel Berdendang sampai mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan ada Manjau di Bingi dan Seketiraman sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dadah-dadah pendengar Perempat RRI Palembang, pastikan kamu tetap mendengarkan kami melalui frekuensi 88,4 FM ya. Karena kita bakal seru-seruan malam hari ini di Perempat RRI Palembang. Untuk itu langsung bye sebagai pembuka kebersamaan kita malam hari ini tanpa membuang-buang waktu ya. Kita terima telepon di 351656. Atau juga boleh melalui WhatsApp di 0897-788-4884. Halo.
1: Malam, Cinta.
0: Oh, malam. Sayangku, dengan siapa di mana ini?
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal.
1: Iya.
0: Siapa nih, dari mana ini?
1: Saya dari tadi.
0: Dari tadi ya, boleh. Suka-suka Anda aja dari tadi, dari kemarin, dari kapan-kapan ya?
1: Dari tadi.
0: Iya, Cek Sisi.
1: Sehat,
0: Cek Mita. Sehat, Cek Sisi.
1: Oh.
0: Gitu ya. Ada suara dua-dua nih. Sementara. Oh, lagi telepon juga, Cek.
1: Ini di rumah.
0: Oh, lagi rame. Lemak lah, lagi rame. Nah, lagu apa malam ini?
1: Lagu Melati Karang.
0: Hah?
1: Melati Karang.
0: Melati Karang. Spesialnya untuk siapa, Cek?
1: Buat galo-galo, Beh.
0: Buat galo-galo?
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih, Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kena cepet-cepetnya, Cek Sisi, berlari dari udara ini ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Cek.
0: Wih, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Papa Wen di
0: Papa Wen. Ah. Durian daun?
2: Iya. Yeah.
0: Banyak Suara durian.
2: Saya banyak asin.
0: Oh, banyak durian enggak?
2: Berarti, Cek.
0: Namanya bae.
2: Tinggal kenangan
0: aja. Tinggal kenangan, bacaan. Nah, lagu apa kita malam ini?
2: Lagunya Sukat Malang.
0: Sukat Malang, Pak Yo. Kirim. Ada. Nak yang dari mana? Yang lanang, yang betino?
2: Aku nak dari yang lanang, Be.
0: Oh, yang lanang agak nge-up ini, agak remik ya, dak apa?
2: Oh, nak yang pertama sekali ini aja.
0: Oh.
2: Yang agak jadul, Be.
0: Oh, ada nih dari Dien.
2: Ada kan?
0: Iya, Dien. Dien.
2: Spesial okay. Buaya yang bebek aku ini benar lagi dengarnya yang perempat ya.
0: Di mana ya yang bebek itu?
2: Ini lagi di samping nih.
0: Malam Sabtuan. boleh. Itu bae, Cek.
2: Yo, itu bae, Cek.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke,
2: kita masuk di jam 9 sudah ya, insyaallah.
0: Siap. Yo, ditunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita intip-intip WhatsApp kita malam hari ini, apakah ada? Wow, belum ada ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Putra OI.
0: Putra OI.
3: Iya, apa kabar, Cek?
0: Oh, baik, alhamdulillah. Sehat, Bang?
3: Alhamdulillah sehat, Cek.
0: Alhamdulillah. Nak lagu apa kita malam ini?
3: Lagunya Tanjung Karang Kertapati, Cek.
0: Tanjung Karang Kertapati, boleh. Kirimnya untuk siapa ini?
3: Misalnya galo-galo becek ya.
0: Galo-galo?
3: Iya, enggak boleh kalau ngirim banyak.
0: Oh, kaget di jam malam, bentar lagi jam 9. Banyak-banyak gitu.
3: Iya, masuk kaget. itu nak masuk pulau cek.
0: Iya boleh.
3: Iya, makasih waktunya cek.
0: Iya, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sudah 3 penelpon dengan 3 lagu. Dulur-dulur, kita dengar dulu lagunya. Kaget kita balik lagi di Pro 4 dari Palembang dengan program acara Sumsel Berdendang.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian, kereta akan segera

0: Hai, gimana tadi tiga lagu yang sudah Mita puterin malam hari ini untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang? Pastinya kita terima lagi dong. Masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Kayaknya kita bisa terima dua penelpon lagi ya sebelum kita nantinya akan beralih ke acara selanjutnya. Tapi bonus deh, kita terima tiga penelpon lagi untuk Risomsel Berdendang malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Hai, hai, hai.
0: Aduh, tahu nian, siapa ini? Gitu selek. Siapa nih?
1: Biasa.
0: Siapa tuh?
1: Langganan.
0: Siapa?
1: Langganan.
0: Langganan apa ini?
1: Langganan pecel.
0: Nah, ada jual pecel, maaf kelah.
1: Pecel lele.
0: Nggak jual juga.
2: Tapi sudah malam ini.
0: Siapa ini dah?
1: Hah?
0: Siapa ini?
1: Sama Bang Towo ni.
0: Towo tu siapa?
1: Biasa, Bang Towo.
0: Ah, Mang Yasin ini ni.
1: Ya, ya, betul, betul.
0: Ikan, bukan, bukan, makan, bukan. Ketapati.
1: Bang Towo ni.
0: Aida basing lah, dah kemati ini satu. Kan? dan macam-macam dengan saya ya.
1: Lagunya cek.
0: Tak usah lah.
1: Lagunya dari Karsimon.
0: Judulnya?
1: Ting Berdenting.
0: Ting Berdenting.
1: Ah.
0: Spesial untuk siapa ini?
1: Ah, spesialnya untuk adik Aisyah.
0: Mm-hmm.
1: Ah, mantap-mantap lah situ ya.
0: Tunggu kakak datang. Tunggu
1: kakek,
0: abang.
1: Kakek kalau kakak datang itu sen kanan sen kiri.
0: Wih, pacar nih ya. Tua-tua keladi, makin jadi ya, sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
3: Iya, selamat datang.
0: Ini dengan siapa di mana ini?
3: Kemudian cerita.
0: Rian di Sudirman.
3: Iya.
0: Oke, lama nih enggak masuk Rian?
3: Ah, ya, lama sibuk cerita.
0: Sibuk nih ya. Nah, apalagi semenjak ada Car Free Night sama Car Free Day ini, caknya nambah sibuk.
3: Hai,
0: cara lah banyak yang nak dibawa tuh ya.
3: Urusan atau lagi. Ini cerita.
0: Iya. Nah, lagu apa Rian malam ini?
3: Ini Beh ya, dari apa ya? Ujung Lapan nih.
0: Ah, Ujung Lapan?
3: Iya, Lancip.
0: Oh, boleh.
3: Iya. Wedding itu sayang mela spesialnya.
0: Untuk siapa?
3: Desti itu sayang. Ucapannya bobok lah malam. Kalau saya selalu merah. Jalan-jalan
0: judulnya tadi ujung lapan.
3: Iya.
0: Ujung lapan dari
3: Lancip.
0: Oh, Lancip.
3: Iya.
0: Oh, iya. Ada. Dan kirimnya sudah itulah Ben, untuk ayam. Sudah. Baca ya, ya sudah mencak itu.
3: Bolehlah kalau cak itu.
0: Iya. Ada lagi?
3: Sampai jumpa nanti lagi ya.
0: Iya, sampai jumpa lagi.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo, cikok lagi. Halo.
4: Halo, Sipolo Dendam.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Si Adi.
0: Si Adi di?
4: Ya dekat tetangga sini aja, sekarang ya.
0: Oh, Koyong ini. Yong.
4: Oh, dia kabar, geng.
0: Baik, alhamdulillah. Mana yang lah balik, Yong? Dewean kita.
4: Asosiasi.
0: Tak apa-apa, laba teman.
4: Ada teman, oke.
0: Tak lagu apa?
4: Lagu untuk Papa Wendy spesial ya.
0: Apa?
4: Tua bebini budak. Untuk Papa Wendy.
0: Kukira tadi nak tua-tua keladi untuk Simon pribadi.
4: timun pribadi tak dia lah doh.
0: Iya.
4: Iya
0: Pak Yo.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dolor-dolor Pak Yo, kita dengar tiga lagu ini sebagai penutup kebersamaan kita di Sumsel Berdendang. Kagi kita balik lagi dengan program acara kita selanjutnya ya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yo.
2: Yang lancet-lancet, lancet kan?
1: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kok habis kegel.

0: RRI dengan esensi buku dengan judul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP.
1: Sudah sejatinya dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia seringkali dihadapkan dengan situasi hati riang, sedih, dan kemarahan yang mewarnai dalam hubungan percintaan, hubungan persahabatan, dan hubungan keluarga. Selaras dengan isi buku Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karya Marcella FP, adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang cinta, persahabatan, dan perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Cerita ini biasanya dipenuhi dengan humor, tapi juga menggali tema-tema yang lebih dalam, seperti kejujuran dan kerentanan dalam hubungan. Buku ini juga mengisahkan tentang perjalanan cinta dan persahabatan di kalangan remaja. Cerita ini mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter yang seringkali diselingi dengan humor dan candaan. Tokoh utama menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, seperti masalah keluarga, persahabatan yang rumit, dan perasaan cinta yang membingungkan. Melalui interaksi dengan teman-teman dan orang-orang terdekat, ia belajar tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk membuka diri, dan mengatasi ketidakpastian. Novel ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh tema-tema yang lebih dalam, seperti keintiman emosional dan kerentanan. Dengan gaya penulisan yang ringan dan relatable, Marcella FP berhasil membawa pembaca merasakan liku-liku kehidupan remaja yang penuh warna. Penulis juga menyelipkan pesan, yaitu pada pentingnya kejujuran dalam hubungan dan bagaimana humor bisa menjadi alat untuk menghadapi kesulitan. Novel ini juga menyoroti bahwa di balik tawa dan candaan terdapat emosi dan perasaan yang mendalam. Secara keseluruhan, buku ini mengajak pembaca untuk memahami diri sendiri dan orang lain, serta mengingat bahwa setiap hubungan, baik itu persahabatan atau cinta, memerlukan usaha dan pemahaman. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga memahami kompleksitas yang ada di balik setiap interaksi.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Dodolor pendengar perempat dari Palembang, dimana Bay Berado masih sama Cik Mita. Kalau tadi kita dari Sumsel berdendang, kali ini kita beralih ke Manjau di Pigi dan Seketiraman. Lagu-lagu dari Oku Timur, Oku Selatan, terus juga dari apa ya? Pokoknya malam ini lah ya, di Oku Timur, Oku Selatan sama Ranau. Boleh kita putar ke sama-sama di perempatan dari Palembang. Jadi kita terima request masuk di 0711-351-6656, atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0897-788-4884. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Wih, kita
0: kaget aku. Akulah lembut-lembut, masya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Cik Mita, memang aku tuh ngaget Cik Mita.
0: Alangkah langsunglah satu segak itu hati ini.
1: Cik Mita
0: dewe. Langsunglah satu segak itu hati aku ini.
1: Cik Mita dewe ya?
0: Iya dewe.
1: Dah, awas ada ini. Ada rambut panjang.
0: Nggak kate, aku rambut panjang di sini.
1: Rambutnya panjang, pakai baju putih-putih.
0: Oh, tenang, aku rambutnya panjang juga kok.
1: Iya ya?
0: Iya dong.
1: Oh, panjang rambut Cik Mita ya?
0: Panjang banget, sepanjang jalan kenangan. Wah. Mencaknya cocok kita karaoke malam ini apa? Eh, kira tak kalah pula kapal dinjuk karaoke.
1: Ya, malam minggu Cik Mita ya mau karaoke?
0: Oh tidak, Kak Abas, mohon maaf.
1: Kita duit.
0: Ah, tidak pacak nyanyi, bermain baik.
1: Oh, siapa lah cik ya keruki cik?
0: Kak Abas, cik Abas.
1: Cik Abas.
0: Harusnya kan cik siapa?
1: Cik Rasid.
0: Rasid. Nah, jadi cik Abas yang siaran. Cik Mita kan subuh-subuh, sore-sore, oh. Siang-siang, sore-sore bersama cik Yohan dan malamnya bersama cik Abas.
1: Bertiga. Oh, cedolah tidak, cik ya?
0: Tidak, bertiga aja kami di hari Minggu nanti. Sama seperti hari ini kami bertiga, kan?
1: Oh.
0: Nah, itulah jadi ceritanya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lagu
1: jadi
0: apa?
1: Lagu Komreng, cik.
0: Lagu Komreng boleh, lagu apa?
1: Minta lagu ini baik, cik. Abai-abaiko.
0: Abai-abaiko. Abai-abaiko Komreng. Terpelitut. Kirim-kirimnya untuk siapa, Cek?
1: Kirim-kirimnya untuk Cik Akbar.
0: Mm-hmm. Terus?
2: Untuk Wong Ganteng.
0: Ngapo lah tiba-tiba berubah suara ini? Ceknya salah masuk ini, ya?
2: Nggak rindu sama aku.
0: Kita lepas kebay apa ini?
2: Hah?
0: Cek, tolong, Cek. Yang ini kibetannya agak dikuatkan dikit. Nganggu.
2: Oh... Dah, kalau macam tu nang merajuk aku
0: nang. Iya, tua-tua merajuk ini dah.
1: Untuk jadi pitung sama ayam yo. Untuk Bang Haji Sukarami dengan Bibi. Nadia di Sukatido. Masuklah Nadia, agak ke tempeleng.
0: Nah, ngerinya nak tempelengan ini.
1: Untuk Cik Itah Sungai Lair. Untuknya Pak Ujan, Sahrul Rara. Untuk Simon pribadi dengan Siti Aisyah.
0: Yo.
1: Untuk Bang Yasin di Tanggung Bondo.
0: Okey.
1: Untuk Bang Ujib 035.
0: Lanjut.
1: Untuk Bang Hendra Ibdodo dengan Cik Kartini.
0: Yo.
1: Untuk Bang Iwan dengan Cik Yeni. Untuk Bang Pendi Gasing. Untuk siapa? Oh, untuk Wakpet dengan ibunya. Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Besok kumpul-kumpul tak?
1: Iya, kapan, Cek?
0: Besok?
1: Belum, Cek.
0: Kapan? Hari Minggu, eh?
1: Iya.
0: Oh, ya sudah.
1: Cek Mita datang, ya?
0: Siaran, Cek mana datang? Siapa nak jago?
1: Yo, eh?
0: Iya, agak panggil balik.
1: Siang, Cek?
0: Nyawab, be, yang di belakang itu. Oh, sampai sore?
1: Oh, sampai sore, Cek.
0: Oke, insya Allah ya. Dekat rumah.
2: Alamatnya laku Sherlock ke perumpan. Acara itu dari pagi sampai sore.
0: Oh, payo. Mencek itu di rumah.
2: Cek Mita kan jam berapa? Jam 10 kan?
0: Sampai jam 11.
2: Ya, jam 11 kami. Berapa dari rumah? Paling jam 9 atau jam 9 kami.
0: Oh iya iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya itu.
2: Datang ya.
0: Insya Allah.
2: Iya kalau ya, pendengar-pendengar pengen tahu, oh ceritanya ini kan si orangnya kan itu kan.
0: Oh iya dong.
2: Cerita juga tahu sama aku, oh ya Asbi ini ganteng kan.
0: Oh iya.
2: Kalau cerita minta tanda tangan aku.
0: Jadilah dulu.
2: Serius ya.
0: Insya Allah doa ke ya, baik.
2: Ya aku ser, itu di perempat.
0: Iya.
1: Ya. Nah.
0: Ayo.
1: Aku pengen temu Cik Mita.
0: Ya, ya, insya Allah.
1: Biar dah. Biar tidak dengar suara Cik Mita. Pacak pacak berjabat tangan dengan Cik Mita.
0: Ah. Nah. Kaget juga.
1: Ada dedek.
0: Kaget juga kamu lihat aku. Mohon maaf Nian.
1: Pokoknya ketunggu Cik Mita.
0: Insya Allah Cik, insya Allah.
1: Yo.
0: Iya. Ada lagi Cik, kirim-kirimnya Cik.
1: Kirim-kirimnya jadilah, kasihan orang nak masuk, Cek.
0: Ya, payo, aman, Cek, itu.
1: Ya, untuk Cek Mita, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, sehat keluarga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, Assalamualaikum, Cek Mita yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo, kita terima lagi 351656. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Terputus. Halo, selamat malam.
3: Malam, Cik Mita.
0: Siapa lah ini?
3: Siapa ya?
0: Siapa nih?
3: Ya, maunya siapa?
0: Cik Sisi.
3: Iya.
0: Iya, betul sekali.
3: Rp100 juta.
0: Hai, dah 100 jutanya mana nih?
3: Kayaknya
0: aku
3: kirim
0: dananya.
3: Nomor
0: dananya. Nomor dananya, nomor WA.
3: Oh, nomor WA.
0: Tau gak nomor HP, nomor WA Cik Mita?
3: Tidak.
0: Oh, gak tahu ya?
3: Iya.
0: Oh, damn.
3: Cik Mita lagi apa?
0: Cik Mita lagi siaran.
3: Oh, lagi siaran. Kirim lagi tidur kan ya?
0: Belum.
3: Belum tedok Cik Mita ya?
0: Belum lah, mentedok sini. Siapa yang nak menjajo di sini?
3: Iya, iya benar-benar. Ya, tapi di telepon suaranya gak ada.
0: Iya kah? Waduh. Menghilang dia dari...
3: Ada tapi dikitnya.
0: Dikit?
3: Kalau tidak monitor radio susah.
0: Nih payolah mencek itu. Nak lagu apa Cek? Gak ku beneri.
3: Ini be, apa... Ni kudang miwang deh.
0: Ni kudang miwang.
3: Ya.
0: Oke, ni kudang miwang.
3: Cik Mita tahu ada artinya.
0: Apa tuh?
3: Sama banyak yang tidak tahu ni.
0: Oh, juga tahu ni an artinya.
3: Kirimnya buat galau-galau be.
0: Galau-galau boleh.
3: Ya. Banyak yang kita tulang bertugas ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Yang digasing Cik Mita.
0: Siapa ya digasing nih?
4: Yang digasing Cik Mita.
0: Mang Pen.
4: Iya.
0: Tumben Mang Pen malam-malam.
4: Iya, kepengen dengar suara Cik Mita.
0: Ah, emang pendek. Iya,
4: lama tak dengarnya kan.
0: Iya, Nian apa?
4: Iya, nak masak berpadu kita baliknya malam kan.
0: Iya, ini masak-masuk. Masak-masuk, pacak masuk.
4: Iya.
0: Nak lagu apa, Cik?
4: Lagu judulnya Iri Dengki, be.
0: Iri Dengki.
4: Iya, permintaan dari Mang Yus Jalur tadi na.
0: Ayo, Iri Dengki. Kirimnya untuk siapa, Cek?
4: Iya, dikirimnya buat siapa ni barusan tadi?
0: Sisi.
4: Oh, Sisi Prajo. Iya, buat Sisi ya. Buat Nadia. Buat Eli, Anggita, buat Juni, Bunda Leta, Cik Elak Ceria, buat Mbok Wati juga, buat siapa lagi ya, Cik Asmi ya, sama Cik Aspin, Akbar, Cik Elisa, buat Wapet juga, buat Mang Helmi, Sarul ada di situ, buat Senamolang kan, buat siapa? Irin ya, Rudi, Putra Banten, Pak Sobari, Pausan, anu Mang Zainal sama Cik Siskanyo, Cik Ita Sungilais, siapa lagi itu Mang Yasin, ay siapa lagi ini, ay galo-galo besi mita dah.
0: Galo-galo?
4: Iya, tanpa terkecuali ngucap selamat malam Bella.
0: Oke. Okay.
4: Buat Cik Mita selamat bertugas. Yo sehat selalu. Yo kalau baliknya hati-hati Cik Mita.
0: Siap.
4: Yo itu be Cik Mita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cik itu dulur, payo kita dengarkan sama-sama tiga lagunya. Kita balik lagi ya di perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, malam hari ini kita balik lagi ya. Di Manjau di Binginnya Sekitiraman. Kita terima telepon. Terima telepon dari WhatsApp juga boleh kalau mau antri dari WhatsApp ya, boleh. Kalau mau dari telepon juga boleh. Halo, selamat malam. Juga nih an adek bang. Masalah lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dari Batu Rajo, nyoba melo keempat.
0: Oh, siapa di Batu Rajo?
1: Oh, Bang Tiwa di Batu Rajo lah, berapa kali aku melo.
0: Siapa?
1: Salam kenal, Mbak. Ini Mbak siapa nih? Mbak siapa nih?
0: Mita.
1: Ah, pendatang baru.
0: Oh, namanya siapa pendatang barunya?
1: Oi.
0: Ah?
1: Mang Siwai di Batu Rajo.
0: Siwai?
1: Mang Siwai di Batu Rajo.
0: Oke. Nah, lagu apa malam ini?
1: Lagu ini lagu Sumatera Selatan.
0: Bukan, lagu Oku Timur, Oku Selatan, Ranau. Itulah.
1: Oh, dari Oku Timur.
0: Tanau.
1: Nah, kalau Oku Timur lagu ini baik gitu.
0: Apa?
1: Lagu Campaka Handa.
0: Apa?
1: Campaka Handa. Ada itu.
0: Ntar ya.
1: Ayo.
0: Oke, bunga Campaka Handa.
1: Iya.
0: Oke. Kirim-kirim untuk siapa ini?
1: Apa?
0: Kirim-kirimnya.
1: Untuk siapa ya? Untuk siapa tadi? Mbak Sisi,
0: gitu ya? Iya, ada Sisi. Oh,
1: ya itu sering mendengar di sebelah itu. Siapa lagi ya? Aku nih di profan ini belum banyak yang terkenal ini. Oh, pokoknya itu galau-galau ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada yang dari Lahat itu ya. Jadi acara kita ini kalau hari ini khusus lagu Pemring, lagu Ranau gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau yang lagu-lagu Cak Dara Ogan, Dara Batema itu lain lagi dengan Wak Dola itu ya.
0: Iya.
1: Oh, waktu aku tahu tuh, waktu aku Cak itu katanya ya. Ini acaranya tiap malam Mbak ya.
0: Tiap Jumat malam Sabtu.
1: Oh,
0: Cek.
1: Jumat malam Sabtu kan. Yang selain itu lain lagi ya.
0: Lain lagi.
1: Coba ikut di Batu Rajo nih suara radio pompa nih agak bagus tapi lagi cuaca ini pak.
0: Iya, kalau dibawa angin ya lagi.
1: Yo, kalau cuacanya bagus dapat, kalau cuaca tidak dapat.
0: Iya.
1: Kalau per satu tidak dapat kita di sini.
0: Tidak dapat.
1: Ya per satu ini tidak dapat di situ. Karena lainnya tidak hidup lagi di Batu Rajo nih.
0: Oke.
1: Kalau streamingnya gangguan dapat jadi muka.
0: Oh, ada di digitalnya tidak bisa dibuka.
1: Macam ini, dari kalau pro satu itu dibuka, buka itu tiga detik mati, dibuka lagi mati, nah ketiga kali dapat jadi buka lagi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah itu boleh juga di mana itu apa dari Telkom dari mana kan WiFi ini kan?
0: Iya.
1: Nah, itu baik pak.
0: Oke.
1: Tidak pakai ini, tidak dapat pakai streaming masih bisa ini kan asal cuacanya bagus pak.
0: Ya. Oke. Berarti
1: ya,
0: kalau
1: pakai streaming kadang kayak itu juga perempat nih mbak. Ya. Pagi tadi kan, melok kan, tidak ini kan.
0: Tidak masuk?
1: Iya, masuk mati. Dua kali hidup kan, tidak connect lagi, tidak baca lagi.
0: Oh, oke. Okay. Berarti gangguannya di situ.
1: Jauh, Batu Rajo ini kan. Tidak iya. Juga streaming kan, walaupun jauh cak mana.
0: Bisa itulah. Harusnya.
1: Aku sering jelaknya nih radio ini, radio di Jawa, di Sumatera ini kan. Nah, jadi bagus kalau streaming itu, Pak.
0: Oke.
1: Ah itu Mbak ya. Ada lagi Mbak ya?
0: Ada.
1: Ah, salam kenal dari Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Cik Nisa ini.
0: Iya, Mita.
1: Mita pun Nisa deh. Oke.
0: Oke.
1: Ah, selamat malam.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar masih ada dari WhatsApp, ada Bagus Itajung Api-Api yang request lagu Mas Kawin Kambing Hua katanya. Semuanya salam-salam untuk pendengar Pro 4 dari Palembang di mana baik berado Cik Mita. Salam kompak selalu kekeluargaan. Beh, lengkap ya. Baik, kalau cek itu kita terima lagi yang nak masuk di WhatsApp, di telepon 0711351656 malam hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Cik Mita?
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Di Andra.
0: Andra di mana, Andra?
2: Di Muara ini, Mbak.
0: Geserlah pulau. Geserlah
2: di hatimu.
0: Eh, takutnya. Iya, laju kena marah kita, eh.
2: Iya, sehat, Mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
2: Iya, lama mana Mbak Mita ada siaran.
0: Alah, baca nian.
2: Iya, biasanya di dangdut sore dah hati, mana juga dah hati.
0: Aduh, dasar baik. Dasar baik dah monitor.
2: Iya.
0: Galak nian.
2: Bagus lagu Mbak, pilih ke Mbak? Lagu apa Mbak?
0: Apa dari Oku Timur, Selatan, Kumbreng?
2: Kumbreng ya, itu boleh dah yang apa nama tu? Apa dia?
0: Apa?
2: Ah, yang apa ya?
0: Apa?
2: Becak-becak itu apa dia judul?
0: Tukang becak.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Iya, ingat di becaknya apa ya?
0: Bisa itu. Nah, kirim-kirim lah.
2: Iya, itu ya. Lagi. Ah, kirim Cek.
0: Iya.
2: Ah, kirim buat Mang Robi barang Cek Eli ya. Ada juga Yuk Nadia, ada juga buatnya apa lagi ya? Mang Hendra Widodo, ada Mang Iwan, Mang Rizwan juga ya, ada Mang Putra Banten, ada Mang Akbar, ada tinggalan juga buatnya Ayah Sobari, ada Mbak Sisi, Ujuk Sako, Ujuk 035, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing tadi ya.
0: Ya.
2: Yang labu peloan. Semoga sehat selalu barang keluarga, terus buatnya Wak Pet juga sehat selalu barang ibunya ya.
0: Nggak
2: ketinggalan juga buat yang di Mata Merah ya, seluruh yang di sana ya, terbesar kecuali. Juga buat Mang Helmi, BCM-nya juga, ada juga Sahrul Rara, Irin juga ya, Fauzan, terus siapa lagi, pokoknya seluruhnya Cek ya, tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, senggol galo yang tidak disebut, masih kita senggol. Ucapannya kita saling doakan, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Juga buat, siapa ya, Mang Rasidnya, semoga diberikan kesehatan, yang pastinya diberikan ketabahan ya.
0: Amin. Kami
2: juga berduka cita atas meninggalnya salah satu keluarga dari Cik Rasid ya.
0: Iya, siap. Terima kasih.
2: Cik Mita juga sehat selalu barang keluarga. Panjang umur. Doa yang terbaik Cik ya. Semoga dimudahkan segala urusan Cik ya.
0: Amin.
2: Ya, spesialnya buat Anggita ya. Semoga sehat selalu barang keluarga.
0: Iya.
2: Apa ya? Yang pastinya selamat mendengarkan ya lagu-lagunya ya yang dibawakan oleh Cik Mita malam ini ya.
0: Oke.
2: Itu aja ya, makasih waktunya Cik ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu ya, kita dengerin dulu. Kita balik lagi di Manjau di Begin dan Seketiraman malam hari ini.

0: Kalau kota lain punya tradisi unik, nah, Kota Pageralam sebagai kota pegunungan dengan wisata alam yang indah di Sumatera Selatan ada tradisi pantauan bunting. Tradisi pantauan bunting, dari namanya juga unik ya. Di Pageralam ada satu tradisi yang ditujukan untuk menghormati para pengantin. Dalam bahasa Besemah, pengantin disebut dengan bunting. Tradisi itu dinamakan pantauan bunting. Hingga kini, pantauan bunting masih terus dijalankan masyarakat Pageralam. Mereka yang menggelar pantauan bunting disebut mantau bunting. Orang yang mantau bunting biasanya harus mengajak pengantin untuk datang ke rumahnya. Di dalam rumah pengantin dijamu dengan berbagai macam makanan dan pengantin beserta rombongan. Bahkan pihak keluarga wajib menikmati hidangan yang disuguhkan. Pantauan atau dalam arti bahasa Indonesia adalah panggilan merupakan salah satu adat yang ada di kota Pageralam, Lahat dan sekitarnya. Para tetangga dan keluarga dari pengantin menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya untuk disantap oleh pengantin dan keluarganya. Biasanya tidak hanya satu rumah saja yang menjamu pengantin dengan tradisi pantauan ini. Kadang malah satu desa. Wow, luar biasa bukan? Makan dari rumah ke rumah dalam satu desa.
1: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di Pro 4 RRI Palembang ya. Kita dengan acara kita di Majadi Bingis Kitiraman. Pastinya kita terima di line telepon 0711-351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897-788-4884 ya. Kita terima teleponnya malam ini. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Nyai Tayo.
0: Iya.
1: Nyai Tayo.
0: Yo,
1: apa kabar, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Ini Kiai Harun.
0: Oh, Kiai Harun.
1: Di Mata Merah.
0: Sehat, Kiai.
1: Ya, di situ ya.
0: Kiai sehat. Kiai sehat.
1: Apanya?
0: Sehat dah.
1: Minta lagu anu bae.
0: Apa?
1: Yuni Sandera ya.
0: Judulnya?
1: Ketinggalan.
0: Ketinggalan.
1: Nah, kemapan kupingnya ya, Mika.
0: Iya, iya.
1: Iya, nguang radionya.
0: Iya. Kirim salam dak?
1: Tidak ada lah lagunya.
0: Ada.
1: Ketinggalannya.
0: Iya, Junior Sambera kan?
1: Iya. Nah, itu baik. Galau-galaunya baik. Iya, supaya di belakang ada tempat masuk.
0: Payo, mencak itu.
1: Iya. Supaya tak kasi pikiran jahat dengan aku dia, wong. Iya. Kalau kita bercele-cele, banyak gila jahat, wong.
0: Oh, ya Allah, tidak, Yai.
1: Tidak, itulah pasti. Iya, lah pasti itu. Ini acara baru soalnya ini.
0: Alamu acara ni, Yai.
1: Iya, acara Majau di Bingi yang baru ini. Soalnya wong bukan wong asli. Iya kan?
0: Iya, Yai.
1: Nah, kalau Yai anu dulu, Linda dulu, tak tunjuknya wong lain. Iya, khusus wong Komling ujinya. Iya. Penyiarnya Cahyo sama Nay Linda.
0: Iya.
1: Iya, dan saya numpang.
0: Lalamo.
1: Nah iya, lalamo.
0: Iya. Payo, Yai.
1: Ya, terima kasih sebelumnya ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, salam galo-galonya ya.

0: Ah, siap siap.
1: Yo, yang dengar ke acara Manjau di Bingi. Yo, naik masih to. Yo, kalau baik sehat terus yo.
0: Amin amin ya Rabbal Alamin.
1: Naik minta sehat juga kan. Yo, kalau nyulah.
0: Ya, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi teleponnya. Halo.
2: Halo, Nia Imita.
0: Hai, dengan siapa di mana ini?
2: Siapa Nia?
0: Siapa nih?
2: Eli Nia.
0: Ah? Siapa?
2: Eli.
0: Itulah anaknya lah tedok galau jadi sembunyi-sembunyi.
2: Oh, iyo, tak dikit bangun.
0: Orang laju.
2: Apa nyorong?
0: Sekolahnya besok.
2: Oh. ngopi belum
0: nyanyi. Ida ngopi gitu.
2: Udah ngopi. Iya. Kalau apa sudah ngopi.
0: Jaga asam lambung kita kumat lah, jadi pacar siaran.
2: Tawa aku dewek ngomong kemarin
0: lah. Ini lah seminggu, dua minggu tak ngopi.
2: Rasa ngopi, rasa ngeteh kan?
0: Iya, dua minggu sudah tak ngopi.
2: Bagus.
0: Rasanya ada yang, kurang di hati ini.
2: Jangan
0: lagi ngopi. Payo, nak lagu apa cek?
2: Lagu apa? Agak tu mikir dulu ni.
0: Nama ni yang ngegit palanya.
2: Jangan. Ini apa?
0: Apa?
2: Kombai Akas, tapi yang aslinya.
0: Yang dari siapa eh? Kalau asli tu eh?
2: Cewek dia tu.
0: Kombai Akas Vina.
2: Kalau ni.
0: Ini yang cewek.
2: Vina Pro 1 itu.
0: Oh, belum nyanyi dia 2016 masih baru lahir Vina.
2: Ya.
0: Kalau yang paling CE kalau yang paling lama Ombai Akas ini Faisal Japa sama Sari Wijaya.
2: Yang cewek itu.
0: Vina Fridiana.
2: Oh, musiknya itu enggak?
0: No, enggak tahu. Ngebeat caknya, iya ngebeat ini.
2: Yang Faisal tadi.
0: Faisal tadi?
2: Iyalah.
0: Oh, payah baca itu.
2: Yang baru itu jeleknya.
0: Oh, payo mencak itu. Kirim-kirim dah.
2: Untuk galo-galo bayi Pak Haji Kiai Harun ni galo-galo.
0: Halo.
2: Oi.
0: Ayo cepatlah kirimlah.
2: Yo galo-galo bae.
0: Agak hilang rupanya aku ini nih.
2: Tidak hilang tidak. Kalau tak cak minta pencet tak hilang.
0: Nak pencet namanya.
2: Ya, untuk galau-galau selamat malam, selamat tidur. Aku juga nak tidur, siap-siap. Dengar Nia Imita dulu tapi.
0: Iya dong, sampai tutup.
2: Iya, kalau tutup baru tidur.
0: Iya dong, kami juga lah nak lari lah ini bentar lagi.
2: Nia Imita, anak apa di situ?
0: Sendirian sahaja kita di sini.
2: Baliknya
0: sendirian sahaja.
2: Hati-hatinya agak. Nyampak, hati-hati.
0: Aduh, lelah, nyampak tegulin.
2: Iya, jangan sampai nyampak. Kalau Cik Mita sakit, aku sakit.
0: Iya Allah, ngerinya.
2: Bukan ngeri, sosok itu tuh. Sudah itu lah.
0: Bye.
2: Hati-hati balik kakek ya.
0: Iya.
2: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Sampai perjalanannya.
0: Amin.
2: Lumayan jauh kan ke KM 10 situ. No. Cak mau penyiar satu. Ya sudah itu ya. Dengar lagu biar tak ngantuk.
0: Iya, nak ngebit-ngebit ini. Bisu.
2: Dadah
0: Cik Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp juga kita terima sih, kok ini ada request tapi tanpa nama ini. Cobalah kasih tahu Cik Mita namanya siapa eh. Kaget Cik Mita tulis namanya. Pendengar baru katanya. Minta lagu Cinta Negeriku dari Nia. Ini dari Oku Selatan lagu ini eh. Baiklah kalau Cik itu sudah 3 lagu dengan 2 telepon dan 1 WhatsApp, yang lainnya Cik Mita tunggu teleponnya ya.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 94 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita terima. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Cek Yuni, BK9 Belitang, Oku Timur.
0: Wih, Cek Yuni.
1: Iya.
0: Oh, BK9. Deket lah.
1: Ini lagu Oku Timur boleh ya?
0: Oku Timur boleh. Mau lagu apa?
1: Dari itu apa? Ah, lupa ya, udah dalam ingatan kok hilang ya. Ini aja. Aduh, nyepok jando. Apa amon iku jodohku?
0: Hah?
1: Ada enggak lagu amon iku jodohku?
0: Sebentar ya.
1: Ada enggak, Cek?
0: Dekati.
1: Terus kalau enggak ada, nyepok jando belah. Apa cinto sanak haro?
0: Cinto?
1: Sanak haro apa-apa itu?
0: Bentar ya, coba kita cariin. Sembari Cek Mita cariin, boleh kirim-kirim dulu, nak kirim kemana?
1: Kirimnya ada Mangki Wai tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Herdianyo, ada Cek Pipit, ada Cek Nadia, ada Cek Sisi, Bang Uju, galau-galanya baiklah. Oh, Mbak siapa tadi? Mbak Eli. Cek Eli. Ada udah lagunya, Cek?
0: Cinto sana.
1: Cinto sana kau.
0: Bentar ya. Tak kate caknya, cek lagunya. Mungkin ada lagu.
1: Ada Muli Ganta baiklah, yang enak.
0: Muli Ganta.
1: Ada kemarin aku pinta itu.
0: Ah, ada kalau Muli Ganta.
1: Muli Ganta bay.
0: Okay. Kirim-kirimnya sudah itu bay, ada lagi?
1: Oke ya, buat Cek Mitanya salam satu keluarga. Tak tunggu lagunya, mau kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 351656. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Siapalah diriku
0: itu? Cek Ita, Cek Nadia.
2: Kayak nyamar aku.
0: Cek Ita, langke malamnya keluar ini.
2: Nah, dari tadi nunggu, gak dapat-dapat.
0: Gak dapat-dapat, eh? Iya. Ah, rindu kali aku. Cek Ita. Nah, kan hilang kan? Aida, Cek Ita nih. Ah, hilang Cek Ita. Halo.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Terima kasih.
0: Robi.
3: Iya.
0: Oke, Robi nak lagu.
3: Kabar.
0: Baik.
3: Sudah makan.
0: Sudah.
3: Makan apa?
0: Makan angin.
3: Oh, lemak, kebong.
0: Ah ya, kelakar ya Robi ini.
3: Kembong makan angin, kenyang lah Jameta. Apa langsung keluar anginnya dah?
0: Lewat bayi caknya.
3: Lewat bayi ya. Langsung dia berdepes ya Jameta ya.
0: Iya. Nah, lagu apa? Lagu apa? Agak terputus cak Cita tadi.
3: Ini be pasing Jameta yang remik-remik.
0: Ajah, remik-remik malam-malam ini.
3: Nah, biar Cemitanya tak nguap, tadi nguap. Ngomong apa nguap?
0: Bukan nguap tadi tuh.
3: Apa?
0: Peregangan.
3: Nah, sama baik itu tuh.
0: Apalah lagu apa? Jainap.
3: Jainap?
0: Iya.
3: Mita tak katik?
0: Katik, Mita tak nyanyi. Ya
3: udah, Jainap lah, basing lah. ini be, gantungan.
0: Ah?
3: Gantungan
0: kunci?
3: Iya. Gantungan. Oh. Bukan gantungan kunci.
0: Ya, lanjut. Sabar.
3: Lamunnya gak ketemu sama Cek Mitanya.
0: Baik, Cak Nian.
3: Aduh, Cak.
0: Setengah 20 abad.
3: Purna, 20 purnama.
0: Setengah ya. Abad, baik. Kelamuan 20 purnama.
3: Iya, sabar lah. Saya taruh lah.
0: Kirimnya untuk siapa ini?
3: Salam buat Mbak Yuni tadi. Mbak Yuni. Cek Ita, gak mau putus lah.
0: Itulah Cik Ita foto.
3: Kalau Cik Ita kalau motosinya.
0: Tidak pasing be. Fitnah lo lebih kejam daripada pembunuhan.
3: Oh. Buat Eli di Gandos ya. Buat Andra, buat Anggi, buat Sisi. Buat Ujo. Buat Pang Pena Kandala, Mak Akbar, Mak Putra, Pak Ujan. Rian, Irin, Harun, Nara, Aja Sebari, Pipit, Nadia, udahlah itu bela Cak Mita.
0: Itu bela Pak Yo.
3: Itu Cak Mita nunggunya.
0: Iya nian ini.
3: Itu lah Cak Mita.
0: Jangan.
3: Itu Cak Mita baliknya hati-hati ya. Kalau ada yang melokin di belakang, ajak ngobrol Cak Mita.
0: Biarlah dia tak galak dia.
3: Aku ajak. Ninggoin dari kaca tu, sepiang tu lagi adol belakang tu.
0: Nak ku ajak bebalap.
3: Nongkrong.
0: Balap mobil.
3: Oh balap. Wah, nak ajak balap dia duduk di belakang Cak Mita.
0: Suruh duduk samping.
3: No adanya ni tu tak entah
0: weh. Apa basing lah.
3: Itu weh Cak Mita ya.
0: Yo.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Salam. Dodolor, kita tiga lagu ya. Cik Ita tadi Cik Mita pilih ke bel lagunya lah malam ini Cik Ita mungkin lah ngantuk dia kartunya ini hilang sinyal langsung dia nelpon Cik Mita tadi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
8: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Suara Budaya Nusantara.

Bang Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita cukup sampai di sini untuk menjadi gue Bengi dan Seketi Raman ya. Cik Mita, ada lagu terakhir requestan dari Wak Pet ya di Kenten yang request lagu Salam Tiram. Cik Mita ucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan Cik Mita putar selama kurang lebih 1 jam ke depan.

RI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya penulis Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Akan masuk, Pak Agah.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Agah, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Agah dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Agah tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Agah.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Bagi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong bersama. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya, malam.

Baik pendengar, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang hingga malam hari. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali esok hari di hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR RI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Dan inilah Pro 4 RRI Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami, inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Sabtu 25 Juli 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cik Becek Dulur-Dulur. Kembali kita di 88,4 FM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Untuk rangkaian Sriwijaya Pagi di kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan tentunya beragam program acara sudah kita siapkan untuk ngawani Mang Cik Becek Dulur-Dulur beraktivitas di pagi ini sampai kaget di jelang siangnya. Ada Cik Abas di sini, Mang Cik Becek Dulur-Dulur. Dan kagetnya kita akan hadir ke, sebagai pembuka kita akan hadir ke Hikmah Pagi ya. Di antaranya akan ada pengajian Al-Quran, kemudian kita akan dengar ke bersama juga hiburan lagu-lagu religi. Terus ada tausiah ya dari Ustadz Dudi Arianto SPD untuk kesempatan hari ini. Dan juga kita hadirkan juga rangkaian lagu-lagu religi. Dan di setiap jam lagi ini kita akan hadirkan ingat ataupun informasi sedengat dari Perompat. Dan tentunya beragam program sudah kita siapkan. Baiklah, kalau itu mengecepi-cepi dulur-dulur, kita buka dulu perjumpaan kita pagi ini di kesempatan hari ini dengan pembacaan surah Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73 bersama Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi dan Ci Al-Hafiz.

لا يجدون وليا ولا نصيرا.

إلى ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.

werden. إنه كان ظلوما جهولا.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya Bang Cipici, dulur-dulur, sesaat lagi kita akan simak bersama Hikmah Pagi bersama Ustadz Rudi Arianto SPD dengan judulnya Bulan Safar, Bulan Penuh Semangat Dalam Beribadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ثم صدق رسول الكريم. Permisa pendengar radio RRI Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di subuh hari ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat sempat, umur yang panjang, dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika iman dan Islam masih ada dalam hati kita. Maka segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu hanya dapat kita balas dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan, kita junjungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dan selalu bersalawat kepadanya, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari demi hari berubah menjadi bulan, menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan seterusnya. Tak terasa hari ini sudah masuk di bulan Safar, yang mana itu kita telah lalui bulan Muharram, yang mana Allah SWT banyak membagikan hadiah-hadiah, membagikan rahmat-rahmat kepada kita, kepada umatnya. Tentunya di bulan Safar ini kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, agar kiranya selalu kita tingkatkan. Karena inilah momentum kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah SWT, bekal yang paling baik itu menghadap Allah tidak ada lain adalah bertakwa kepada Allah SWT. Pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kehidupan di dunia ini sementara saja. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, yang lama itu adalah akhirat. Kehidupan di dalam kuburan jauh lebih panjang dibanding kehidupan di bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'marukum ummati ma baina sittin wa sab'in." Bahwa usia umatku hanyalah sekitar berkisaran 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali, kata Rasulullah, umatku itu yang lewat dari umur 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 60 tahun, 70 tahun. Wafatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita telah saksikan di masyarakat kita. Akhir-akhir ini berapa banyak
orang yang telah meninggalkan kita, bisa jadi dia lebih mudah dari kita. Tapi Allah SWT khusnuzonnya, bisa jadi amal-amal ibadah mereka sudah banyak, bisa jadi dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah SWT. Kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan umur yang panjang. Bukan berarti kita leha-leha saja, bukan berarti kita senang-senang saja, tapi kita mawas diri terhadap apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk akhirat kita. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kata Allah SWT. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian, mempersiapkan bekal kalian, itu masing-masing tidak bisa sama-sama. Tetapi itulah ketika kita, ketika orang memasuki kuburan itu, usia di dalam kuburan itu sampai kiamat panjang sekali. Kalian bisa bayangkan, hadirin pendengar radio RRI 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, mereka tidak dibangkit-bangkitkan oleh Allah SWT. Inilah menunjukkan bahwa kehidupan di kuburan lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia ini. Wajar seorang mukmin itu harus takut pada siksaan alam kubur dan akhirat nanti. Tapi pesan malaikat Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, kata Jibril. Mau engkau melakukan kebaikan, mau melakukan kejahatan, silakan. Mau engkau dalam kelalaian atau sadar dengan kebaikan-kebaikan atau kejelekan, silakan. Mau kau sia-siakan hidup ini berleha-leha dengan dunia dan lain sebagainya, tidak sholat dan lain sebagainya, silakan. Mau kau ambil manfaat hidup ini untuk negeri akhirat, beramal soleh, silakan. Tapi ingat, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, katanya. Tapi ingat, fa innaka mayyit, engkau akan menemui yang namanya kematian. Maka dari itu, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintai apapun yang kau sukai, silakan. Apa yang kau cintai, silakan. Tapi ingat, ketika kematian menjemput, engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau sukai, engkau akan dipisahkan dengan orang-orang yang engkau cintai, barang-barang yang engkau bahagiakan, dan lain sebagainya. Maka itu, di bulan Safar ini, kita banyak-banyak mengevaluasi diri kita, apakah telah banyak beramal soleh, apakah balik sebaiknya. Maka di bulan Safar ini kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kenapa demikian? Berapa banyak orang yang menduga bahwa di bulan Safar ini adalah bulan sial, yang mana itu kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiaratan wala hamman wala safan, tidak ada wabah penyakit, tidak ada ramalan sial, dan ada kesialan itu illa biiznillah, kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an pun dijelaskan, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak akan terjadi musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita perbuat di bulan Safar ini, setelah kita melalui bulan Muharram, Imam Ibnu Rajab berkata, fakullu zaman syaghalahul mu'minin, setiap zaman yang menyibukkan orang-orang mukmin dengan amal-amal soleh, solat, puasa dan lain sebagainya itu, bita'atillah, dan taat kepada Allah, fahuwa zaman mubarakatan alaihi, maka zaman itu, hari itu, detik itu
dan bulan itu menjadikan keberkahan bagi orang-orang itu. Tapi malah sebaliknya, ketika bulan itu dipakai dengan maksiat, maka bulan itu akan tidak ada gunanya dan tidak diberkahi oleh Allah SWT. Maka hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka di bulan Safar ini mari kita senantiasa meningkatkan mawas diri, tahrab diri kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, selalu berzikir, istighfar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijemput langsung di padang mahsyar nanti oleh Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berjamaah salat 5 waktu ini. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjaga salat 5 waktu, kita dimudahkan untuk melewati jalan siratul mustaqim, dan pada akhirnya kita semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya, surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Ya bayo mang cebi cedol dulur gitu ke inget Pro4. Informasi sedengget dari Pro4. Informasi yang pertama, mang cebi cedol dulur, Madihin merupakan seni sastra lisan khas suku Banjar, Kalimantan Selatan, dan disampaikan dalam bentuk pantun. Seni ini dibawakan secara spontan, berirama dan menghibur. Madihin berisi pesan moral dan kritik sosial diiringi tabuhan gendang dan gaya lawakan yang khas. Madihin biasa disampaikan oleh seniman yang disebut pamadihinan. Kesenian ini sering tampil dalam acara adat dan perayaan dan menjadi hiburan rakyat yang syarat makna. Madihin telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicet Dulur Kuntau merupakan seni bela diri tradisional khas suku Lintang, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kuntau merupakan perpaduan unsur bela diri Tionghoa dan Melayu. Kuntau berfungsi sebagai bela diri dan pertunjukan adat juga ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Gerakannya syarat makna dan kerap diiringi musik tradisional. Kuntau terbagi menjadi bela diri dan kuntau seni dan menjadi warisan leluhur untuk menjaga diri dan persaudaraan. Selain itu, kuntau berfungsi memperkuat identitas budaya masyarakat Empat Lawang.
1: Lah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan

antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Bang Cewi Cik Dolor, tentunya masih dengan Cik Abas di sini yang tetap setia ngawani Bang Cewi Cik Dolor di rangkaian Sriwijaya pagi. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026, tidak terasa hitungan bulan Juli itu tinggal sedikit lagi ya. Kalau hitungannya sampai tanggal 31 berarti lebih kurang 6 hari lagi sudah habis bulan Juli ya. Tapi siapa tidak ngomongi tentang bulan Juli ya. Nah, Bang Cik bisa dulu, yang namanya kemajuan teknologi sudah tidak bisa kita cegah lagi ya. Nah, ya, yang namanya kalau kita lihat sejarah dari telepon bekabel ya, telepon biasa yang diputer, kalau pernah ngalami ini yang diputer bunyi cer gitu ya. Terus juga kemudian berinovasi telepon bekabelnya pakai pencetan ya. Terus juga akhirnya berinovasi juga telepon kabelnya ada yang pakai apa ya, digital ya, itunya ya. Dan akhirnya lahirlah juga telepon tanpa kabel, tapi masih dalam bentuk biasa ya, belum ada layar. Terus juga akhirnya ada dulu tuh ada telepon bekabel yang ada caller ID-nya ya, jadi tahu siapa yang nelpon. Kayaknya masih ada sampai sekarang nih. Terus juga nongolah telepon tanpa kabel ya, yang pakai antena, terus ada layarnya, walaupun itu cuma sebaris layarnya. Yang ini merupakan perkembangan ataupun kemajuan teknologi salah satunya, yaitu dari telepon, dari sisi telepon mulai yang namanya ada GSM ya. Jadi pakai kartu teleponnya, pakai pulsa, diisi pulsa dengan kartu. Kalau dulu tuh ada kartu-kartu biasa lah, kartu-kartu isi pulsanya itu ada yang apa ya, gambar-gambar seri-seri lah pokoknya ya. Cewek dulu ngalami pertama kali punya yang namanya handphone. Nah, ini handphone ya, ya alias telepon yang bisa dipegang dibawa kemana-mana lah, nah, namanya handphone itu ya. Itu SIM cardnya bayar waktu itu masih lumayan ratusan ribu ya, mengecek-ecek dulu ya. Dan kalau kita nak isi pulsa, kita beli dulu kartunya. Nah, tentunya Bang Cik Bicu dulur-dulur

0: Ya Boy, Mang Cebi Jodoh Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, masih ngomongin tentang handphone ataupun perkembangan teknologi yang dilihat dari sisi perkembangan handphone. Dan tentunya akhirnya handphone pun jadi salah siko alat yang bisa mengakses segala hal yang berhubungan dengan internet ya. Salah sikonya dengan media sosial. Nah, fenomena kamar gemah media sosial yang mana kini ini kian nyata ya teraso. Jadi ada yang debat kusir, ada argumen, sampai aksi saling sindir yang lewat beranda. Ya, di satu sisi teknologi informasi ini telah berhasil memangkas jarak secara luar biasa ya. Kawan bisa ngobrol dengan wong di belahan dunia lain dalam hitungan detik. Tapi ironisnya, di saat platform digital ngasih semua orang panggung untuk berbicara dan juga melatih kemampuan berdebat, kita ini justru kehilangan kemampuan yang paling mendasar, yaitu mendengar. Nah, media sosial yang sejatinya diciptakan untuk menghubungkan manusia ini perlahan tapi pasti tampak sedang berubah menjadi labirin besar yang menyekat dan tentunya mengotakkan kawan ke dalam kelompok-kelompok yang enggan saling memahami. Macam bisa dulur. Nah, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Jadi jawabannya ini bukan sekedar karena warga net ya, ataupun netizen yang hobi marah-marah di kolom komentar, tapi juga ada semacam peran besar dari sistem informasi yang bekerja di balik layar gawai. Dan tentunya setiap kali kita kasih like ataupun suka jempol ya, terus nulis komentar atau bahkan sekedar berhenti selama beberapa detik untuk nonton sebuah tayangan ya, ini sistem ini sedang merekam data perilaku ini. Nah, data inilah yang jadi bahan bakar bagi algoritma untuk membaca preferensi dan kesukaan kita ya. Anggaplah sistem ini semacam seorang pelayan restoran yang terlalu pintar sekaligus posesif. Begitu tahu kita senang makanan pedas, jadi pelayannya akan terus menyodorkan menu serba cabai setiap harinya, terus nyembunyi ke menu yang lain, bahkan meyakinkan bahwa makanan manis itu tidak lemak. Nah, di dunia digital ya, di mana fenomena ini disebut dengan filter bubble ataupun gelembung penyaring, dan algoritma sengaja dirancang untuk menyuapi kita galau-galau ini sebagai penikmat media sosial dengan konten, opini, terus juga sudut pandang yang serupa dengan apa yang kita percayai. Ya, tujuannya sederhana ya, Bang Cebicek dulur ya. Yaitu buat kawan kita, buat kita betah berlama-lama di dalam aplikasi demi keuntungan bisnis penyedia platform. Ada sisi kognitif yang dieksploitasi, jadi pada saat kita terus-terusan dikurung dalam gelembung yang seragam, cara berpikir pun mulai berubah. Yang menariknya nih, ilmuwan kognitif Hugo Mercier yang ada dalam bukunya yang berjudul The Enigma of Reason menyebutkan bahwa fungsi utama nalar manusia itu sebenarnya bukanlah untuk cari kebenaran objektif secara sendirian, melainkan juga untuk berargumen dan mempertahankan posisi dalam kelompok sosial. Nah, sifat kognitif alami manusia inilah yang diadopsi dengan sangat sempurna oleh sistem algoritma ya. Jadi macam ado dalam gelembung digital membuat warga net ataupun netizen ini ngerasa sebab selalu benar, karena segala-galo wong di lini masa itu menyuarakan hal yang sama. Akibatnya ya, kita juga jadi semacam terlatih untuk memproduksi argumen guna menyerang kelompok ya, kelompok sebelah. Jadi ada sebelah sini, ada sebelah sana, tapi mendadak lumpuh pada saat harus mendengarkan perspektif yang berbeda. Jadi kita cuma bisa ngasih serangan baik, tapi pada saat kita diserang, kita tidak senang. Nah, inilah yang apa menjadikan kita pintar berdebat, bukan karena cari kebenaran, melainkan karena sistem yang memfasilitasi kita untuk selalu merasa menang. Nah, di sinilah gelombang digital tersebut bermutasi menjadi echo chamber ataupun kamar gemah, persis seperti namanya ya, ruangan ini cuma memantul ke suara kita dewek yang bergaung berulang-ulang, yang membuat opini pribadi secara terasa macam siko-sikonya kebenaran di dunia. Nah, dampak sosial pun tidak main-main, karena polarisasi digital ini kerap kali melompat ke dunia nyata ya. Jadi mungkin kita sering lihat bagaimana hubungan pertemanan yang bertahun-tahun atau bahkan kerukunan keluarga bisa retak cuma karena perbedaan pandangan politik ataupun isu sosial di media sosial. Platform digital tidak lagi jadi jembatan yang mendekatkan yang jauh, melainkan juga sekat tebel yang mengotak-ngotakkan masyarakat. Ya, kita kehilangan empati sosial untuk sekedar memahami ngapo orang lain bisa berpikir berbeda. Nah, kelompok di luar gelombang tidak lagi dianggap sebagai kawan diskusi, melainkan sebagai musuh yang harus ditumbang ke di kolom komentar. Nah, jadi sistem informasi media sosial yang didesain secara matematis untuk membaca data ini tidak punya moral ya, mengcip-cip dulur ya, karena ini apa jalan saya itu baik. Nah, kendali penuh untuk meruntuhkan sekat-sekat digital ini sebenarnya tetap berada di tangan kita sebagai pengguna ya. Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan algoritma atas hilangnya rasa kemanusiaan dan berkomunikasi. Jadi kita latih lagi kemampuan mendengar yang bisa dimulai dari langkah kecil yang sadar ya, ataupun malah kita bisa menantang diri dewek dengan sengaja mengikuti akun ataupun baca publikasi yang memiliki sudut pandang berbeda secara objektif. Nah, selain itu, kita juga bisa melatih ulang algoritma gawai dalam mencari topik-topik baru yang lebih netral dan bervariasi. Jadi, kita harus bisa mengambil alih kemudi ya, gawai dewek. Jadi, kita keluar dari kamar gemah tadi, dari echo chamber, biar lini masa kembali berwarna. Dan tentunya yang namanya media sosial kembali pada marwahnya yang paling mulia, yaitu menghubungkan manusia, bukan memisahkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Gak, nanti. Iki penyaga, lupa. Ya jangan main lagu, abang.

0: Yo. Sai. Nah,
1: piki mak. Bola ga?
0: Hai, juga bono sekali yo.
1: Hai, ga.
2: Bu, ini kerajinan kain tenunnya berapa?
3: Kalau dasarnya saja, saya kasih harga 350.000, Bu.
2: Mahal banget. Kalau yang sudah jadi pakaian berapa?
3: Kalau yang sudah jadi pakaian itu 500.000, Bu.
2: Aduh, tambah mahal.
3: Ini kualitas kainnya bagus, Bu, berkualitas. Silakan Ibu tawar harganya. Kalau sesuai ya, saya kasih barangnya, Bu.
2: Saya suka sama dasar dan pakaiannya. Gimana kalau dua ini nih, saya ambil 300 ya?
3: Waduh, di harga segitunya belum bisa, Bu. Apalagi dasar kain dan pakaian yang Ibu pinta ini, saya cuma pengrajin dan pedagang kecil, Bu. Hanya sekedar mencari keuntungan.
2: Ya sudah kalau nggak dikasih.
3: Maaf ya, Bu, belum bisa. Gunakan hati nurani untuk menghargai sebuah karya dari pengrajin, pelaku usaha kecil dan menengah.

0: Encik Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Emang cek dulu kita ke ingin berempat informasi sedengar dari berempat informasi yang pertama emang cek cedol dulu. Tenun Lero dari Pinrang menampil ke alkulturasi budaya Bugis, Mandar, dan etnis lain. Hal ini dikarenakan motif dan kombinasi warnanya merekam jejak perniagaan serta pergaulan panjang di pesisir Sulawesi Selatan. Perajin mengembangkan produk menjadi busana modern, souvenir, dan dekorasi, yang mana hal ini menyebabkan tenun tidak hanya hadir di upacara adat tapi juga mewarnai keseharian dan dunia usaha kreatif lokal. Komunitas perguruan tinggi dan pelaku UMKM menggelar pelatihan, promosi digital dan festival agar tenun Lero tetap relevan. Tenun Lero terus dilestarikan sebagai simbol kebanggaan daerah serta warisan bersama generasi mendatang. Informasi selanjutnya Mang Cik Bisa Dodolo Ratu Anom adalah lagu dari Bali yang diciptakan oleh Raja Denpasar VI I Gusti Ngurah Mada Agung. Lagu ini diciptakan untuk mensosialisasikan karya-karya sastranya sebagai raja sekaligus sastrawan. Lagu ini mengajarkan pentingnya kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masyarakat biasanya menyanyikannya untuk memotivasi diri dan menghindari sikap malas. Selain sebagai hiburan, Ratu Anom juga menjadi sarana budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Lagu ini terus dinikmati untuk mengingatkan pentingnya disiplin dan tanggung jawab.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.